0: Budi Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus berharap untuk Indonesia
1: agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makari menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan Majelis Hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Hmm. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makan kita akan ganti saja dari 3-4 tahun terakhir kita sudah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bachtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan pembangunan haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Kita balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan menjadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing tadi.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Dan beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
16: Di 5 wilayah.
2: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
17: Laporan khusus.
18: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
19: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
18: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
19: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
17: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
19: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
20: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, diantaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
19: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
21: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih, masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
19: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
0: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
1: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
19: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
22: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tengah Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19-21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan tentunya pendengar, bareng saya Alif Ndolu yang akan menemani Anda di Rote Menyapa pagi ini. Untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 3 Juni 2026, dan ya hari ini sudah hari ketiga di bulan 6. Tak terasa kita sudah di pertengahan tahun 2026. Ya pendengar, di Rote Menyapa pagi ini tentunya kami akan menghadirkan informasi untuk pendengar semua di pagi ini, baik informasi dari internasional, nasional maupun tingkat daerah provinsi NTT maupun di wilayah Kabupaten Rotendao. Dan tentunya kebersamaan kita hingga di pukul 10 pagi nanti. Dan ya sudah biasa, kita akan bersama-sama menghadirkan atau saya menghadirkan hiburan musik terlebih dahulu. Baru saya akan menghadirkan informasi untuk pendengar semua di pagi ini. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Saya hadirkan lagu Pergi dan Jangan Kembali dari Pria Klaum.

Ya, lagu Mari Minua Bersama dari Andre Gili. Dan pendengar, kita kembali ke informasi. Kementerian Lingkungan Hidup siapkan aturan water farming. Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan aturan mengenai water farming. Lewat aturan ini, pihak yang pengguna air tanah wajib mengembalikan air ke dalam tanah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan hal ini pada Selasa 2 Juni 2026. Aturan tersebut untuk mengatasi penurunan permukaan tanah atau tanah ambles di kota-kota besar Indonesia. Ia mengatakan, secara teknis, water farming merupakan praktik tata kelola siklus air. Hujan atau limpasan air ditampung, disimpan di area tapak kegiatan dan kemudian diresapkan kembali ke dalam tanah. Melalui instrumen pengawasan ini, eksploitasi air tanah akan dikendalikan secara ketat. Hal ini untuk menekankan risiko bencana ekologis sekaligus memastikan ketersediaan air bersih jangka panjang. Mekanisme dan aturan tentang penyedotan air tanah di luar negeri sudah banyak dikembangkan, namun di Indonesia belum. Dalam hal mengandung soal pengawasan dan sanksi, jelas Menteri Jumhur di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Jumhur menjelaskan penyedotan air tanah di kota-kota besar dampaknya sangat besar sekali. Semua ilmuwan menyatakan hal itu menjadi salah satu penyebab penurunan permukaan tanah. Ia juga menambahkan penurunan muka air tanah yang diakibatkan penyedotan itu terjadi cepat sekali. Oleh karenanya, siapapun pihak yang mengambil air bumi, baik perorangan atau lembaga, maka dia berkewajiban untuk bertanam air. Penurunan permukaan

tanah adalah pergerakan vertikal ke bawah dari permukaan bumi. Salah satu penyebab adalah eksploitasi air tanah secara berlebihan. Dan penurunan permukaan tanah terjadi terutama di pantai utara Pulau Jawa, Jakarta, Jakarta Utara turun hingga 3,9 cm per tahun. Bahkan sejak tahun 1974, penurunan di beberapa titik mencapai lebih dari 4,5 meter. Dan wilayah lain yang mengalami penurunan adalah Pekalongan, Semarang, dan Demak. Penurunan tanah juga terjadi di 100 kota pesisir di Indonesia. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi, kita kembali ke hiburan musik. Dan saya hadirkan lagunya Project Pop, Ingatlah Hari Ini.

Persahabatan bagaikan kepompong dari Sindes Tosca. Dan pendengar, usai terima laporan mahasiswa, Mentan perintahkan pengecekan distribusi pupuk. Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman memerintahkan pengecekan keluhan pupuk dan irigasi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Perintah disampaikan usai menerima laporan mahasiswa saat kuliah umum di Universitas

Hasanuddin pada Selasa 2 Juni 2026. Mahasiswa Arham melaporkan kesulitan petani memperoleh pupuk bersubsidi di Kecamatan Bontomaranu. Amran langsung meminta jajarannya melakukan verifikasi dan penelusuran di lapangan. Mahasiswa juga menyampaikan kerusakan jaringan irigasi di wilayah yang sama. Amran meminta Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan mengawal penyelesaian persoalan tersebut. Menurut Amran, persoalan petani tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi. Setiap laporan harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan. Mahasiswa turut mempertanyakan strategi mempertahankan swasembada pangan di tengah perubahan iklim. Mereka juga menyoroti alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi. Amran mengatakan pemerintah memperkuat produksi melalui pembangunan irigasi dan penyediaan benih unggul. Pemerintah juga memperluas modernisasi pertanian dan perlindungan lahan sawah. Mahasiswa juga menanyakan pengembangan energi terbarukan berbasis sektor pertanian. Dan Amran menyebut hilirisasi sawit menjadi biodiesel mendukung kemandirian energi nasional. Dan di akhir dialog, Amran mengajak mahasiswa membiasakan tabayun sebelum menarik kesimpulan. Ia menegaskan kritik penting selama didasarkan pada data dan fakta. Dan kritik itu penting, pengkritik yang jujur adalah sahabat sejati. Karena itu setiap informasi harus dicek dan dilihat secara utuh agar kita bisa mengambil keputusan yang benar. Ucap Mentan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Baik pendengar, tepat pukul 9.00 kita masuk cek fakta. Dan cek fakta pagi ini saya kutip dari komdigi.com dengan tema atau judul hoax Natalius Pigai menyebut wajib militer khusus rakyat Papua. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya perintah wajib untuk melakukan wajib militer khusus bagi rakyat Papua. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau dikatakan hoax. Dilansir dari sabarhoax.jabarprov.go.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci wajib militer khusus rakyat Papua. Dan hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyinggung perihal wajib militer bagi rakyat Papua. Dan pendengar, informasi itu adalah hoax atau tidak benar. Demikian cek fakta untuk pagi ini dan kita kembali ke hiburan.

0: Kita bola balik dari Silent Open House dan ya masih di Rote Menyapa Pagi.
1: Ya, yes, masih bareng sama kami berdua juga yang hadir menemani pendengar semua di hari ini dan juga bakal bagikan informasi hiburan untuk Anda di hari ini tentunya.
0: Iya. Dan pendengar, ya, tak terasa kita sudah di pertengahan tahun 2026.
1: Benar ya, gak terasa iya. Kali Piaskar udah bulan 6.
0: Sudah bulan Juni.
1: Wow. Ini istilahnya time flies ya. Waktu berlalu begitu cepat ya. Dan iya. Membuat kita juga ini kayaknya apa sih yang belum tercapai sebenarnya dari impiannya Kak Alip
0: di... Mas, banyak sih.
1: Banyak ya.
0: Banyak sih pergumulannya, ya perlahan-lahan ada yang sudah mulai nampak dan ada yang belum, kita aminkan saja.
1: Masih didoakan ya, masih 6 bulan lagi nih untuk kita bisa gencar lagi dalam doa, siapa tahu aja ada jalan, bukan siapa tahu sih, kalau doa pasti ada jalannya. Amin. Begitu ya, so kita tungguin aja.
0: Dan pendengar, saya hadirkan satu informasi dari BMKG. NTT masuk kemarau, waspadai angin kencang seminggu ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang, memperkirakan sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur telah memasuki musim kemarau pada periode 3 hingga 8 Juni 2026. Kondisi angin kencang berpotensi terjadi di wilayah NTT pada periode tersebut. Prakirawan cuaca BMKG Niputu Nonik Prianti di Kupang mengatakan pertumbuhan awan di wilayah NTT mulai menurun seiring aktifnya angin muson timur. Kondisi ini menjadi salah satu indikator kuat beralihnya musim hujan menuju musim kemarau di daerah ini. Ia mengungkapkan dari hasil pemantauan suhu muka laut di perairan NTT umumnya berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Sementara anomali suhu muka laut tercatat berada pada kisaran minus 0,5 hingga plus 1,5 derajat Celcius. BMKG juga memperkirakan adanya peningkatan kecepatan angin di beberapa daerah di NTT. Oleh karena itu, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun pelaku transportasi laut dihimbau untuk terus memperhatikan perkembangan informasi cuaca. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik.
2: Ganti Stella Pocket.

0: FM 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi Kak Alip ngasih informasi yang lumayan berat buat kita ya, udah siang nih Kak Alip ya. Bukan siang kayak jam 11-an gitu, tapi emang panasnya udah menunjukkan kayak jam 12 gitu ya. Dan
1: di luar sangat cerah.
0: Cerah sekali nih, sampai tembus nih di apa sih namanya,
1: ruang
0: di
1: studio.
0: Iya, tembus masuk nih
1: cahayanya.
0: Oke, jadi dia bakal berikan informasi yang seringan mungkin. Iya. Gaya hidup yang konsumtif mendorong seseorang membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Perilaku ini ditandai dengan pengeluaran berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaatnya secara bijak. Jadi konsumtif merupakan kebiasaan mengkonsumsi barang atau jasa berlebih dari melebihi batas kebutuhan yang wajar. Jadi jika tidak terkendali, gaya hidup ini dapat memicu masalah keuangan yang dan berdampak negatif gitu ya. Namun Kak Alip dan juga pendengar semua, tahu gak sih apa itu gaya hidup konsumtif? Jadi itu adalah gaya hidup yang menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa mempertimbangkan matang-matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Nah, perilaku ini membuat seseorang cenderung mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa perencanaan yang jelas gitu ya. Menurut KBBI, konsumtif berarti hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi baru. Jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat memicu yang namanya pemborosan dan mengganggu kondisi keuangan jangka panjang. Seseorang yang mengalami masalah keuangan kerap berhutang untuk memenuhi keinginan dan kepuasan pribadi, dan tindakan ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko maupun juga konsekuensi keterlambatan pembayaran di kemudian hari. Nextnya adalah sulit mencapai financial freedom. Jadi pengelolaan uang yang buruk itu dapat menghambat seseorang dalam mencapai kebebasan finansial. Pengeluaran berlebih untuk hal ini, ya hal-hal yang tidak penting, membuat ruang fleksibilitas keuangan itu semakin terbatas begitu ya Kak Alip ya. Jadi menumbuhkan rasa khawatir juga dan stres, dan juga masalah kesehatan akhirnya muncul gitu ya, mengenai kesehatan mental kita, dan juga pemborosan sumber daya alam dan juga menciptakan kesenjangan sosial. Itu sih sebenarnya kita membeli sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuh, tapi ya belanja aja kalau mata gitu istilahnya.
1: Itu keinginan
0: berarti. Iya, bukan kebutuhan tapi gitu. Itu keinginan. Tapi ini keinginan yang kadang-kadang yang kita juga cuman kalau beli puas gitu.
1: Iya, sepintas aja.
0: Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak juga kita butuhkan begitu.
1: Dan harusnya lebih ke kebutuhan, jangan ke keinginan
0: ya,
1: karena keinginan cepat bosan. Kalau kebutuhan kan ya kita beli tapi habis itu kita butuh lagi.
0: Betul sekali. Itu dia sih satu informasi untuk kita.
1: Iya, dan lagu ini sama juga dengan informasi tadi, Tak Guling-Guling dari Salad Open Up.

Hidupmu Indah. Dan iya, lagunya Gelora Asmara, lagunya dari Derby Romero. Dan pendengar, kita kembali ke informasi, yaitu viral blue moon tidak ubah warna bulan. Istilah blue moon bukanlah fenomena visual yang membuat bulan tampak biru, melainkan istilah penyamaan atau penamaan yang berkaitan dengan siklus fase bulan dalam kalender Masehi. Banyak masyarakat yang terlanjur percaya bahwa akan terjadi perubahan warna drastis pada bulan. Padahal kenyataannya tidak ada perbedaan visual yang signifikan saat diamati. Banyak orang menyebutkan bahwa fenomena blue moon terjadi ketika dalam satu bulan kalender Masehi terdapat dua kali fase bulan purnama, yang merupakan kejadian relatif jarang dalam siklus astronomi bulan. Kondisi ini muncul karena perbedaan antara siklus kalender Masehi dengan periode orbit bulan yang berlangsung berkisar 29,5 hari dalam satu siklus penuh. Perbandingan antara ekspektasi masyarakat yang membayangkan bulan berwarna biru cerah dengan kenyataan bahwa bulan tetap terlihat seperti biasanya saat fase purnama terjadi. Hal ini menjadi penting untuk dipahami agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan atau terlalu dibesar-besarkan di media sosial. Sejarah istilah blue moon yang ternyata bukan berasal dari istilah ilmiah resmi dalam astronomi, melainkan berkembang dari budaya populer dan kesalahan interpretasi di masa lalu. Istilah tersebut kemudian menyebar luas karena dianggap menarik dan mudah diingat oleh masyarakat umum hingga digunakan sampai sekarang. Istilah ini berasal dari ungkapan bahwa atau ungkapan bahasa Inggris one in a blue moon, yang berarti sesuatu yang sangat jarang. Namun dalam perkembangannya, istilah ini kemudian diadopsi dalam kalender untuk menandai fenomena dua kali purnama dalam satu bulan. Pada Mei 2026 terjadi dua kali bulan purnama, yakni pada awal bulan dan akhir bulan, sehingga memenuhi kriteria terjadinya blue moon. Dan menurut definisi modern yang banyak digunakan saat ini, fenomena blue moon hanya terjadi setiap beberapa tahun sekali. Dan meski demikian, penampakan bulan tetap sama tanpa adanya perubahan warna menjadi biru, seperti yang sering disalahartikan. Ini mengingat masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar di media sosial, terutama fenomena alam yang seringkali dibumbuhi dengan sensasi yang berlebihan demi menarik perhatian publik luas. Dan edukasi yang benar mengenai fenomena astronomi sangat penting.

0: Okay. Tapi ternyata tidak segitunya gitu ya.
1: Dan ya kita lagu ini kita bikin romantis dari Malik dan
0: The Essential.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Ya, dia harus tahu dari Jikusti. Dan ya, kurang lebih kebersamaan kita sudah di menit ke 53 lepas dari pukul 9 pagi.
1: Oke, kita akan ketemu lagi di Halo RRI nanti di pukul 10 hingga di pukul 11.
0: Nanti, ya. Yes. Dan pendengar saya Alif dulu. Dan
1: saya Dina Yulianti.
0: Dan operator teknik yang bertugas ada Bung Rudi Hartono.
1: Yes, ya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat pagi
0: dan bye-bye.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pijah cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sudah puas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah bisa jalan. Mak ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok punya helm ada di kak? Nah, kok punya helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Tradisi budaya Libasili atau silat kampung merupakan seni bela diri tradisional yang juga salah satu budaya adu ketangkasan fisik atau olahraga tradisional yang biasa disebut dengan silat kampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nusa Lingka Kabupaten Rotendao. Tradisi budaya Libasili atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya Hus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Libasili atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua petarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan Libasili menanamkan nilai-nilai disiplin dan penghormatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, tepat pukul 10.00 pagi kami akan menghadirkan lagu Indonesia Raya. Dan oleh karena itu, mari sambil berdiri kita menyanyi lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
4: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Ali Hundolu yang menemani Anda di program acara hari ini Rabu 3 Juni 2026 dalam program acara Halo RRI. Dan di Halo RRI kebersamaan kita hingga di pukul 11.00 nanti. Dan pendengar, di Halo RRI saya akan menghadirkan informasi untuk pendengar semua, dan juga pendengar bisa bergabung di line telepon kami untuk membagikan informasi terkini di lingkungan sekitar pendengar semua, baik itu kondisi cuaca, kondisi terkini di sekitar pendengar semua di pagi ini. Di nomor kami 085-195-919-250 di Halo RRI. Dan biasa kita mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan beberapa lagu untuk kita sebelum masuk pada informasi.

sampai ke ujung dunia. Dan ya, masih di Halo RRI. Dan pendengar, kita berpindah ke informasi. Guru besar Undana nilai perpisahan sekolah sangat penting. Guru besar Universitas Nusa Cendana, Profesor Dr. Dokterando Simon Sabon Ola, M.Hum, menilai kegiatan perpisahan sekolah memiliki makna penting dalam proses pendidikan karena menjadi bagian dari penguatan karakter dan nilai-nilai moral peserta didik. Ia mengatakan, pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Melalui kegiatan perpisahan, siswa diajarkan untuk mengucapkan terima kasih kepada guru, sekolah, dan orang tua yang telah mendampingi mereka selama menempuh pendidikan. Selain menjadi wadah ungkapan syukur, perpisahan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana menanamkan nilai kepedulian sosial, salah satunya melalui gerakan pengumpulan seragam atau perlengkapan sekolah yang masih layak pakai untuk disumbangkan kepada siswa yang membutuhkan. Prof. Simon menilai momen perpisahan memiliki arti penting yang mendalam, yaitu membangun ikatan emosional antara siswa dan alma maternya. Tanpa adanya pelepasan secara resmi, hubungan antara lulusan dan sekolah berpotensi menjadi renggang, sehingga mengurangi rasa memiliki terhadap alma maternya. Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi orang tua. Penetapan biaya tertentu yang berpotensi menimbulkan beban bagi keluarga kurang mampu harus dihindari agar tidak menimbulkan tekanan sosial di tengah masyarakat. Prof. Simon, yang perlu diperkuat bukan larangan terhadap nilai-nilai perpisahan, melainkan pengawasan dan pengelolaan kegiatan agar tetap sesuai regulasi. Dengan demikian, tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang berkarakter, beretika dan memiliki kepedulian sosial dapat tetap terwujud tanpa menimbulkan polemik di masyarakat. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan ya, informasi ini juga sangat membantu bagi kita kaum orang tua, karena beberapa hari terakhir ini di media sosial sangat viral dengan pungutan dari sekolah-sekolah, baik dari SD, SMP maupun SMA, pungutan dengan perpisahan sekolah. Namun semuanya itu tergantung atau pada kesepakatan bersama. Semua kesepakatan itu dimusyawarakan bersama orang tua tentunya. Sekolah tidak mengambil tindakan sendiri. Jadi informasi dari guru besar juga sangat membantu karena menanamkan nilai dan karakter pada siswa-siswi ke depannya. Dan pendengar, selepas informasi kita kembali ke hiburan dan musik.

semua tentang kita dari Peter Pan. Dan pendengar, inflasi Kota Kupang Mei 2026 capai angka 3,43%. Perkembangan indeks harga konsumen Kota Kupang Mei 2026 menunjukkan inflasi year on year sebesar 3,43% dengan angka indeks mencapai 110,22. Data ini mencerminkan adanya kenaikan harga berbagai komoditas yang diamati secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kota Kupang selama periode tersebut. Pada Mei 2026 terjadi inflasi year on year sebesar 3,43% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan kenaikan indeks dari 106,56 menjadi 110,22. Kondisi ini memperlihatkan tren peningkatan harga yang cukup signifikan di berbagai kelompok pengeluaran masyarakat Kota Kupang. Kenaikan harga tersebut dipicu oleh meningkatnya 7 kelompok pengeluaran utama, terutama pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 21,29%. Selain itu, kelompok transportasi, makanan, minuman, dan tembakau, serta perumahan juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap inflasi tahunan tersebut. Sementara itu, terdapat 3 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu pendidikan sebesar 5,25% serta pakaian dan alas kaki sebesar 4,67%. Penurunan juga terjadi pada kelompok perlengkapan rumah tangga yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,73% pada periode yang sama. Secara bulanan, tingkat inflasi month to month Kota Kupang pada Mei 2020

dan daging. Selain itu, beberapa komoditas seperti sepeda motor, mobil, serta kebutuhan rumah tangga turut memperkuat tekanan inflasi di Kota Kupang. Di sisi lain, komoditas yang memberikan kontribusi deflasi antara lain biaya pendidikan tingkat menengah, cabai, bawang, serta beberapa jenis ikan dan pakaian. Penurunan harga komoditas tersebut membantu menahan laju inflasi agar tidak meningkat lebih tinggi pada periode Mei 2026. Secara keseluruhan, perkembangan indeks harga konsumen Kota Kupang menunjukkan dinamika harga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi konsumsi maupun distribusi barang. Pemerintah daerah diharapkan terus menjaga stabilitas harga melalui pengendalian pasokan dan distribusi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Kisah kasih di sekolah dari Pasto. Dan pendengar BMKG NTT cerah berawan, sabu raijua berangin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltare Kupang mengeluarkan perkiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada Rabu 3 Juni. Secara umum, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah diperkirakan cerah hingga berawan tebal, potensi angin kencang di Sabu Raijua. Prakirawan cuaca BMKG Ni Putunonik Prianti di Kupang mengatakan pada pagi hari cuaca di wilayah NTT diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Kondisi tersebut diperkirakan merata di sebagian besar kabupaten dan kota di provinsi NTT. Ia menjelaskan memasuki siang hingga sore, cuaca masih didominasi kondisi cerah hingga berawan tebal. Namun demikian, BMKG memperkirakan adanya potensi hujan ringan di sejumlah wilayah. Daerah yang berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hingga sore hari meliputi Bajawa, Ruteng, Tambolaka, dan Waika Bubak. Masyarakat di wilayah tersebut dihimbau tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sementara itu, pada malam hari, kondisi cuaca di NTT umumnya masih cerah hingga berawan tebal. Kondisi atau aktivitas masyarakat pada malam hari diperkirakan tidak akan terganggu secara signifikan oleh cuaca. Pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. BMKG juga mengingatkan adanya potensi kabut di sejumlah daerah dataran tinggi dan wilayah pegunungan. Wilayah yang berpotensi mengalami kabut dan kabut pada dini hari yakni Soe, Ende, Bajawa, dan Ruteng. Pengguna jalan di daerah tersebut diharapkan meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang dapat berkurang. Dan BMKG mencatat suhu udara di NTT berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan wilayah Manggarai, Ngada, dan sejumlah dataran tinggi lainnya berkisar 12 hingga 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dan pendengar, saya Alif Ndolu, serta operator teknik yang bertugas ada Bung Rudi Hartono. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote pagi ini, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan kita dari pagi pukul 5 hingga sekarang menjelang siang. Dan pendengar, di Rote siang, pendengar akan ditemani oleh rekan saya Ner Leolede yang akan menemani Anda di Rote siang hingga sore nanti. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Dan pendengar, sampai jumpa dan bye-bye, selamat beraktivitas.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil, bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Tahukah Anda, tanggal 1 Juni adalah hari kelahiran Pancasila yang merupakan ideologi dan landasan bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai identitas dan simbol, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari kehidupan bangsa. Garuda Pancasila melambangkan kekuatan dan dinamisme dengan burung Garuda yang sakti dan sayap mengembang siap terbang. Garuda mencengkeram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Diambil dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Warna kuning emas pada Garuda melambangkan keagungan. Jumlah bulu Garuda juga penuh makna. 17 bulu sayap, 8 bulu ekor, 19 bulu di bawah perisai, dan 45 bulu leher yang mengacu pada tanggal kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Perisai di dada Garuda melambangkan perlindungan dan perjuangan, terbagi menjadi 5 bagian yang melambangkan 5 sila Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan oleh bintang mencerminkan cahaya kerohanian. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai, menggambarkan keterkaitan dan saling membutuhkan. 3. Persatuan Indonesia, dilambangkan oleh pohon beringin, simbol keragaman yang menyatu. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala banteng, mencerminkan musyawarah untuk mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan oleh padi dan kapas, menggambarkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Mari lestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari kelahiran Pancasila.
2: Tradisi budaya Libasili atau silat kampung merupakan seni bela diri tradisional yang juga salah satu budaya adu ketangkasan fisik atau olahraga tradisional yang biasa disebut dengan silat kampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nusa Lingka Kabupaten Rotendao. Tradisi budaya Libasili atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya Hus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Libasili atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua pertarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan Libasili menanamkan nilai-nilai disiplin dan pengorbanan.

0: Aduh, sakit teh. Be harus cari itu barang, pokoknya harus dapat. Aduh.
1: Kak, kenapa? Kakak sakit kok? Katong ke dokter Marsu.
0: Ih, son usah adek. Kakak son apa-apa. Aduh, adek, tolong ambil itu dong.
1: Hei kak, ini apa nih? Kok jarum suntik? Kakak makin naruh bawa kok? Kakak suka mana nih? Kakak tahu kok sunde? Ini barang haram kak, barang sunde pahit. Ini merusak segalanya kak, termasuk kakak pun masa depan. Kakak masih ingat tuh kakak pun cita-cita jadi pilot. Kenapa sekarang kakak jadi begini? Stop kak, stop!
2: Setidaknya ada sekitar 50 orang meninggal setiap harinya karena kecanduan narkotika dan obat-obat terlarang. Narkotika adalah musuh negara, musuh kita bersama. Mari bersama-sama kita perangi narkoba dengan tidak memakai dan mencegah penjualan narkotika dan obat-obatan terlarang beredar bebas di tengah masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rote Ndao. War on Drugs, perang

Bahaya narkotika bagi pecandu dan keluarganya saat ini sangat meresahkan. Narkotika menjadi salah satu ancaman terbesar yang menyasar anak-anak muda. Mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan serta menenangkan. Penyebaran yang sangat mudah membuat tingkat pemakai narkotika terus menanjak. Telah kita ketahui bersama bahwa narkotika adalah musuh negara dan musuh kita semua. Jika sudah kecanduan narkotika, akan sangat sulit bagi penggunanya untuk berhenti. Jalan satu-satunya adalah dengan rehabilitasi narkoba. Jika mama, kakak adi, TOTO memiliki keluarga atau kerabat seorang pecandu narkoba, jangan takut untuk membawanya ke tempat rehabilitasi atau bisa datang ke kantor BNN Kabupaten Rotendao di Kompleks Perkantoran Bumi Tilangga Sasando Permai, Jalan Civic Center Baa Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, atau bisa hubungi nomor telepon 082-180-871-566 dan 082-180-871-567. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao. War on Drug, terang melawan narkotika.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah boleh kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama timnas Mesir, timnas Iran dan timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh timnas Maroko yang mengalahkan timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandang sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal yang berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
3: Felt like it was a good match for my end.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Lili.

0: Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Now sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Awi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
1: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Awi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei, Sung Suoyun, dengan skor akhir 21-13.

0: masih memang Sung Soyun memang mainnya seperti itu, dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini, dan gak banyak perubahan sih. Jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
1: Sementara di sektor tunggal putra, Awi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Awi menyebut, siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
2: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti. Siapapun yang menang pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
1: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia, atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang

0: dibutuhkan di dalam sebuah tim.
1: Semakin mudah kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
0: Matthew Becker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini, Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini, persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Digital Baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar, senang sekali saya Ner Leolede kembali hadir di ruang dengar Anda ya, di edisi Rote siang ini tanggal 3 Mei 2026. Kita sudah di setengah bulan ya, tidak terasa ya. Tidak terasa sudah tanggal 3 saja, padahal kemarin kayak baru habis bulan, tapi sekarang sudah kembali tanggal 3. Dan seperti biasa hari ini saya akan menemani pendengar semua sampai nanti di pukul 17.30.

0: apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
0: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
0: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lekak ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kas masuk. Diam su, suara kayak kandel pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak supuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau bepelem ada dika. Nah, kau bepelem.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
10: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang produksi RRI Esperote edisi Rabu 3 Juni 2026. Dua informasi akan mengawali aneka berita siang kita. Yang pertama, Badan Pusat Statistik Kota Kupang saat ini tengah melaksanakan pelatihan bagi petugas sensus ekonomi 2026 sejak 2 hingga 4 Juni 2026. Yang kedua, warga nelayan saat melaut mencari hasil tangkapan ikan perlu mencermati kondisi cuaca di lapangan. Inilah aneka berita daerah siang ini selengkapnya bersama saya, Ner Leo Lede. Kita awali informasi pertama. Badan Pusat Statistik Kota Kupang saat ini tengah melaksanakan pelatihan bagi petugas sensus ekonomi 2026 sejak 2 hingga 4 Juni 2026. Pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada pemahaman materi, tetapi juga kemampuan petugas dalam menerapkan konsep pendapatan saat bertugas di lapangan. Petugas dibekali berbagai pengetahuan mengenai metode pendataan, teknik wawancara, serta strategi menghadapi berbagai kondisi yang mungkin ditemui selama pelaksanaan sensus. Dengan demikian, data yang diperoleh nantinya diharapkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Statistik ahli pertama BPS Kota Kupang, sekaligus instruktur daerah sensus ekonomi 2026, Dwi Rizky Syahfula, mengatakan pelatihan dilakukan untuk memastikan petugas memahami konsep pendataan dan mampu menerapkan saat bertugas di lapangan.
2: Tujuannya kita ingin mengetahui tentang struktur ekonomi. Jadi kita ingin tahu ekonomi saat ini dibandingkan 10 tahun yang lalu masih di pertanian atau di pertambangan atau di industri mana yang paling banyak ini? Atau proporsinya berapa banyak? Industri saat ini sudah berapa persen? Konstruksinya berapa persen? Yang real estate-nya berapa persen? Perdagangan berapa persen? Itu akan sangat membantu dalam menyusun kebijakan dan efisien. Karakteristik usaha. Jadi kita ingin tahu karakteristik usaha di Kota Kupang bagaimana sih? Tenaga kerjanya, sistemnya yang bagaimana? Pembayaran upahnya bagaimana? Apakah cenderung untung atau cenderung rugi? Di mana lokasi-lokasinya? Badan hukumnya bagaimana? Karakteristik kita harus tahu. Itu juga sangat membantu untuk data yang berkualitas.
1: Sensus ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Badan Pusat Statistik Kota Kupang berharap seluruh masyarakat dapat mendukung kegiatan tersebut dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sehingga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah maupun nasional. Kita ke informasi selanjutnya. Ribuan pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di Kota Ende memadati lapangan Pancasila Ende saat pelaksanaan tarian Gawi Masal. Para peserta tampil mengenakan pakaian adat daerah dengan ragam corak warna yang menambah semarak hari lahir Pancasila tahun ini. Laporan oleh reporter Suimam.
3: Tarian Gawi dibawakan secara serempak oleh para pelajar setelah pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan Pancasila Ende. Gerakan melingkar sambil bergandengan tangan menciptakan suasana kebersamaan yang menggambarkan semangat persatuan dan gotong royong masyarakat Ende. Irama musik tradisional yang mengiringi tarian membuat suasana lapangan Pancasila semakin hidup sepanjang pertunjukan berlangsung pagi hingga siang hari. Masyarakat yang memadati area lapangan tampak antusias menyaksikan para pelajar menampilkan tarian tradisional khas Kabupaten Ende tersebut bersama-sama. Guru SMA Negeri 2 Ende sekaligus koordinator Gawi di lapangan, Pak Beno mengatakan jumlah peserta mencapai lebih dari 3.000 pelajar. Menurutnya, persiapan pelaksanaan tarian massal tersebut dilakukan selama 3 hari bersama seluruh peserta dari berbagai sekolah di Kota Ende. Ia menjelaskan kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan nilai Pancasila kepada pelajar melalui budaya lokal yang diwariskan masyarakat Ende sejak dahulu. Pak Beno menilai semangat kebersamaan dalam tarian Gawi sangat selaras dengan nilai luhur Pancasila yang diperingati masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut membuktikan Kota Ende mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang melibatkan ribuan generasi muda.

Sementara itu, salah seorang warga Kota Ende, Ratna Umar, mengaku terhibur menyaksikan tarian Gawi Masal yang digelar pada momentum hari lahir Pancasila. Ia menilai kegiatan budaya seperti ini penting dilaksanakan karena memperkenalkan tarian tradisional Ende Lio kepada masyarakat luas dan pengunjung. Ditambahkan, tarian Gawi tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan antar warga dan para peserta kegiatan.

0: Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan setiap tahun karena memberi ruang hiburan sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Kabupaten Ende. Ratna juga meyakini kegiatan budaya tersebut mampu memperkenalkan Kota Ende kepada masyarakat luar melalui kekayaan tradisi daerah.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Minyak tanah di Nusa Tenggara Timur kian susah ditemukan. Kelangkaan ini juga menyebabkan harga minyak tanah naik dari harga normal. Salah satu pengguna minyak tanah di TDM, Claudia Sefaut, mengatakan satu minggu terakhir minyak tanah susah didapatkan. Saat diwawancarai RRI Selasa 2 Juni 2026, ia juga berbagi bahwa harga minyak tanah yang normalnya bisa dibeli dengan harga Rp4.000 per liter jika dibeli agen atau Rp5.000 per liter di kios, kini naik sampai dengan Rp10.000 per liter. Kenaikan minyak tanah tidak hanya terjadi di TDM Kota Kupang. Melalui komunikasi via WhatsApp bersama RRI, salah satu pelaku UMKM makanan, Efran Wula dari Soa Kabupaten Ngada, juga mengeluhkan kenaikan yang terjadi di daerahnya, tidak hanya minyak tanah tetapi juga sembako. Saat diwawancarai RRI, Efran mengungkapkan biasanya ia membeli minyak tanah dengan harga Rp30.000 per jerigen. Kini harga minyak tanah menjadi Rp35.000 per jerigen. Tidak hanya minyak tanah, ia juga mengeluhkan harga minyak goreng Bimoli yang biasanya dibeli dengan harga Rp105.000 per 5 liter, kini menjadi Rp150.000 per 5 liter. Kenaikan harga ini sangat mengganggu keberlangsungan dagangannya sebab berpotensi membuatnya terpaksa menaikkan harga makanan yang dijual dan akan mempengaruhi juga pada daya beli masyarakat. Di akhir wawancara, Claudia Sefaut dan Efran Wula berharap agar pemerintah bisa membantu masyarakat mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak tanah dan minyak goreng baik dari provinsi hingga kabupaten kota. Ya, pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa dengarkan melalui streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapat dukungan dari berbagai kalangan pendidikan. Kepala SMA Negeri 1 Loba Lain menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mempersiapkan generasi unggul di masa depan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Rudy Hartono.
2: Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapat apresiasi dari dunia pendidikan. Kepala SMA Negeri 1 Loba Lain, Alben Wilson Dano, ketika diwawancara RRI di ruang kerjanya Rabu 3 Juni 2026 menyatakan, kebijakan yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan di masa depan generasi muda. Menurutnya, gerakan tersebut perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat mulai dari sekolah, orang tua hingga para pemangku kepentingan lainnya. Dukungan bersama dinilai penting karena gerakan ini bertujuan membangun budaya belajar yang lebih kuat di kalangan pelajar.
3: Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur NTT ini punya concern yang luar biasa terhadap pendidikan, terhadap mutu pendidikan, terhadap masa depan generasi kita. Kita patut mengapresiasi kebijakan langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kebijakan terkait ini saya kira perlu kita sambut baik. Baik itu dari sekolah, baik itu dari masyarakat, orang tua, stakeholder. Ayo, kalau kita cinta anak-anak kita ingin pendidikan NTT ini lebih baik, bermutu anak, ayo kita dukung.
2: Lebih lanjut, Alben Dano menjelaskan salah satu alasan pentingnya gerakan ini dikarenakan menurunnya motivasi belajar sebagai peserta didik. Karena itu diperlukan gerakan bersama yang melibatkan keluarga untuk memastikan anak-anak memanfaatkan waktu di rumah secara produktif. Ia menegaskan waktu anak lebih banyak dihabiskan di rumah dibandingkan di sekolah tanpa pengawasan dan perhatian dari orang tua. Waktu tersebut berpotensi digunakan untuk kegiatan yang kurang mendukung proses belajar.
3: Anak-anak ini kan lebih banyak waktunya di rumah, Pak. Di sekolah itu kan ya 7, 8 sampai 9 jam. Nah, kalau 24 jam, Pak, berarti banyak waktu lebih banyak di rumah. Nah, mereka di sekolah belajar, di rumah terus dengan waktu yang panjang, kemudian tidak mendapat perhatian, pengawasan, maka waktu yang mereka gunakan bisa saja lebih banyak tidak dipakai untuk belajar, tapi lebih banyak dipakai untuk bermain.
2: Kepala SMA Negeri 1 Lobalain berharap gerakan jam belajar ini dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi NTT yang cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Warga nelayan saat melaut mencari hasil tangkapan ikan perlu mencermati kondisi cuaca di lapangan. Laporan Ferdi Asih.
4: Insiden kecelakaan tenggelam menimpa beberapa orang nelayan pantai utara Kabupaten Belu saat melaut mencari hasil tangkapan ikan. Perahu yang ditumpangi dihantam gelombang pasang air laut, beruntung bisa diselamatkan. Insiden tenggelam beberapa orang warga nelayan pantai utara Belu terjadi di bulan Februari baru lalu. Hal ini menjadi pembelajaran berharga khususnya bagi warga nelayan apabila kondisi tidak memungkinkan tidak diperbolehkan melaut. Warga nelayan Desa Dua Laut Yohanes Manaik menceritakan saat itu kondisi cuaca ekstrim, turun hujan lebat disertai tiupan angin kencang. Di tengah ancaman cuaca ekstrim, namun beberapa orang warga nelayan masih nekat melaut mencari tangkapan ikan. Setelah beberapa saat melaut, kemudian perahu yang ditumpangi terhantam gelombang pasang dan akhirnya terbalik. Beruntung masih bisa selamat setelah tiga perahu nelayan ikut menolong.
5: Tapi kalau di sini, lihat-lihat dari ini situasi saja.
6: Situasi?
5: Iya, situasi. Kalau memungkinkan,
6: boleh.
5: Orang yang perahu besar itu keluar. Kalau
6: perahu kecil,
5: kalau baru-baru ini temandung di situ itu tenggelam. Tapi ya lumayan lah, mereka ada tiga perahu, akhirnya baku bantu. Baru-baru bulan Februari ini bahaya. Kalau musim barat itu terlalu bahaya, Pak. Itu saya pengalaman waktu saya pancing itu yang saya teranyut, itu yang saya pengalaman. Sampai sekarang anak dong bilang kalau setua ini tidak usah cari pas-pas saja.
4: Kondisi cuaca ekstrim biasa terjadi di bulan Januari, Februari. Setiap tahun warga nelayan menamakan musim barat dan saatnya tidak melaut. Apabila nekat mencari tangkapan ikan cukup berisiko. Tidak sampai menelan korban jiwa, ada juga yang terdampar hingga ke perairan timur negara Timor Leste. Korban terdampar kemudian baru dideportasi ke Kabupaten Belu.
1: Kita ke informasi terakhir. Sebanyak 432 siswa SMP Negeri 1 Atambua tahun ajaran 2025-2026 dinyatakan lulus 100% dalam pembagian amplop. Laporan oleh Kristiandi Mau.
7: Sebanyak 432 siswa kelas 9 tahun ajaran 2025-2026 SMP Negeri 1 Atambua secara resmi dinyatakan lulus 100%. Kepala SMP Negeri 1 Atambua, Maria Magdalena Aman menyampaikan, capaian kelulusan ini merupakan buah dari proses pembelajaran yang konsisten serta komitmen seluruh warga sekolah dalam menjaga kualitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hanya tentang angka kelulusan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kesiapan siswa menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Disampaikan selama 3 tahun menempuh pendidikan, para siswa telah melalui berbagai proses pembelajaran, baik akademik maupun non-akademik. Dirinya juga menekankan tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Menurutnya, keberlanjutan pendidikan harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya oleh pihak sekolah, tetapi juga orang tua dan masyarakat luas. Melalui angka ini, ke depan SMP Negeri 1 Atambua berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, serta mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di era global.
8: Hari ini kami sudah umumkan hari Sabtu yang lalu rapat Dewan Guru. Jadi guru yang hadir itu sebanyak 79 orang, memutuskan 100% untuk SMP Negeri 1 Atambua.
9: Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk orang tua dan juga untuk siswa sendiri?
8: Ya, untuk orang tua, kami berterima kasih karena 3 tahun lalu telah mempercayakan anak-anaknya kepada kami SMP Negeri 1 Atambua untuk dididik, diajar, dibimbing, dituntun. Hingga hari ini kami melepaskan mereka secara resmi. Bagi peserta didik, teruslah belajar. Ini baru awal perjuangan. Teruslah belajar untuk jenjang berikutnya. Dan yang sudah kita tanamkan di sini, karakter, pengetahuan, keterampilan, bisa dilanjutkan di jenjang berikutnya.
7: Usai pembagian amplop, salah satu orang tua siswa, Nelson, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas kelulusan anak-anak. Yang menegaskan komitmen penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan terus mengharumkan nama almamater sekolah. Menurutnya, dengan adanya pendidikan berkelanjutan sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berdaya saing.
6: Hari ini kami menghargai undangan dari pihak sekolah, dalam arti kami sebagai orang tua wali dari siswa atau anak kami. Kami hari ini menerima hasil ujian selama 3 tahun, hasil pendidikan selama 3 tahun, yang dimana hari ini kami sudah menerima dan kami merasa puas karena anak kami sudah berhasil atau lulus di sekolah SMP Negeri 1 Atambua. Kami juga menyimak sedikit dari penyampaian dari Ibu Kepala tadi untuk jenjang pendidikan ke depan. Kami disampaikan untuk kalau bisa anak kami melanjutkan ke tingkat SMA atau SLTA dan lebihnya untuk melanjutkan ke tingkat ke perguruan tinggi nanti.
7: Dengan kelulusan cara superasan ini, SMP Negeri 1 Atambua kembali menegaskan eksistensinya sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berprestasi di Kabupaten Belu. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus belajar dan meraih cita-cita, serta menjadi kebanggaan bagi orang tua, sekolah, dan daerah. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Badan Pusat Statistik Kota Kupang saat ini tengah melaksanakan pelatihan bagi petugas sensus ekonomi 2026 sejak 2 hingga 4 Juni 2026. Yang kedua, warga nelayan saat melaut mencari hasil tangkapan ikan perlu mencermati kondisi cuaca di lapangan. Sekian aneka berita siang hari ini dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku, kesian Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anak menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur

Tak penting, langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, pendengar masih dengan saya Ner Leolede. Kita tepat di pukul 14 saat ini. Saatnya kita masuk dalam musik tradisional dan budaya. Seperti biasa, kita awali dengan lagu Oras Loro Malirin di siang hari ini. Jadi waktu kita masih setengah jam ya di musik tradisional dan

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, dengan demikian sudah rangkaian musik tradisional ya. Dan selanjutnya kita masuk di Pro Dangdut. Jadi saya buka line telepon Pro Dangdut. Yang mau gabung request lagu bisa salam-salam sama saya Ner Leolede di studio. Bisa di line telepon 0851 9591 9250, 0851 9591 9250. Kita awali dengan lagu apakah di siang hari ini? Kita dengan Kopi Dangdut duluan kayaknya. Lagu andalan Kopi Dangdut di siang hari ini. Yang mau gabung bisa sekali di Kopi Dangdut. Ini dia lagu Kopi Dangdut untuk kita semua.

Ya, mendengar ada penelpon, kita coba terhubung di Prodangdut kita di siang hari ini. Halo, selamat halo, siang Prodangdut. Waduh, sayang sekali. Ternyata tidak ada pulsa, jadi ini panggilan kole-kole ya. Aduh, saya tidak tahu kalau Pak ini kole-kole panggilan. Oke, dicoba lagi ya, telepon biasa. Kalau tidak ada telepon biasa, bisa via WA juga tidak apa-apa. Nanti beta baca semua chat-chat dan beta baca di siang hari ini. Nah, ini lagu Jangan Tunggu Lama-Lama, menemani Anda lagi di siang di si Prodangdut bersama saya Ner Leolede.

Iya, ini dari Mas Slamet ya, sebagai pendengar setia. Halo Mas Slamet. Mas Slamet dari Mebel Nusa Klain. Minta lagunya apa nih? Perahu Layar. Oke, dari DJ Achan. Perahu Layar ya. Kira-kira di mebelnya Mas Slamet bisa bikin perahu layar tidak? Kalau di mebel Mas Slamet bisa bikin perahu layar, tolong bikin satu. Oke, habis lagu ini ya. Habis lagu ini beta putarkan untuk Mas Slamet lagu Perahu Layar. Dan buat pendengar yang lain yang mau gabung bisa. Kami masih buka line telepon, juga buka via WA, chat, juga kami buka di nomor yang sama. Semua di nomor yang sama 0851 9591 9250.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, kita putarkan lagu dari Perahu Layar dari Achan, Perahu Layar, lagu requestan lagi dari Mas Slamet, Mebel Nusa Klainnya. Selamat mendengarkan, spesial buat Mas Slamet.

0: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar lagu ini menjadi penutup perjumpaan kita dalam Prodang di sore hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih juga buat Mas Slamet di Mebel Nusa Klein ya, yang sudah gabung. Semoga sehat terus, usahanya juga lancar-lancar. Amin. Ya, mohon maaf sedikit mendengar. Memang suara saya lagi ada batuk-batuk sedikit, jadi memang tidak terlalu banyak omong hari ini. Ya, semoga saya juga cepat pulih ya. Amin, amin, amin. Oke, pendengar, nanti kita masuk di dalam kentongan ya di sore hari ini. Sore hari ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leolede.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana, Dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu.

0: okay, tempat pemasangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Pindah aku dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie yang dijarkan ku. Sana ku dulu.
1: Nah. Bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor kamu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung.

0: Bebelu, apa nak be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak ke?
2: Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, tepat di pukul 5 ya. Di pukul 17.00 atau jam 5 sore saatnya kita dengarkan bersama, yaitu Warta Berita Berjaringan RRI Kupang, RRI ND dan RRI Kupang, juga RRI Atambua di sore hari ini. Selamat mendengarkan.
5: Tetap terselenggara di NTT dan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Inilah Warta NTT sore selengkapnya bersama saya Erika Gultom. Ribuan pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di kota ND memadati lapangan Pancasila ND saat pelaksanaan tarian Gawi Masal. Para peserta tampil mengenakan pakaian adat daerah dengan ragam corak warna yang menambah semarak hari lahir Pancasila tahun ini. Laporan Suiman.
6: Tarian Gawi dibawakan secara serempak oleh para pelajar setelah pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan Pancasila Ende. Gerakan melingkar sambil bergandengan tangan menciptakan suasana kebersamaan yang menggambarkan semangat persatuan dan gotong royong masyarakat Ende. Irama musik tradisional yang mengiringi tarian membuat suasana lapangan Pancasila semakin hidup sepanjang pertunjukan berlangsung pagi hingga siang hari. Masyarakat yang memadati area lapangan tampak antusias menyaksikan para pelajar menampilkan tarian tradisional khas Kabupaten Ende tersebut bersama-sama. Guru SMA Negeri 2 Ende sekaligus koordinator Gawi di lapangan, Pak Beno, mengatakan jumlah peserta mencapai lebih dari 3.000 pelajar. Menurutnya, persiapan pelaksanaan tarian massal tersebut dilakukan selama 3 hari bersama seluruh peserta dari berbagai sekolah di kota Ende. Ia menjelaskan kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan nilai Pancasila kepada pelajar melalui budaya lokal yang diwariskan masyarakat Ende sejak dahulu. Pak Beno menilai semangat kebersamaan dalam tarian Gawi sangat selaras dengan nilai luhur Pancasila yang diperingati masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut membuktikan kota Ende mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang melibatkan ribuan generasi muda.

Sementara itu, salah seorang warga Kota Ende, Ratna Umar, mengaku terhibur menyaksikan tarian gawi masal yang digelar pada momentum hari lahir Pancasila. Ia menilai kegiatan budaya seperti ini penting dilaksanakan karena memperkenalkan tarian tradisional Ende Lio kepada masyarakat luas dan pengunjung. Ditambahkan, tarian gawi tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan antar warga dan para peserta kegiatan.

0: Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan setiap tahun karena memberi ruang hiburan sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Kabupaten Ende. Ratna juga meyakini kegiatan budaya tersebut mampu memperkenalkan Kota Ende kepada masyarakat luar melalui kekayaan tradisi daerah.
1: Warga nelayan saat melaut mencari hasil tangkapan ikan perlu mencermati kondisi cuaca di lapangan. Laporan Ferdi Asi.
2: Insiden kecelakaan tenggelam menimpa beberapa orang nelayan pantai utara Kabupaten Belu saat melaut mencari hasil tangkapan ikan. Perahu yang ditumpangi dihantam gelombang pasang air laut, beruntung bisa diselamatkan. Insiden tenggelam beberapa orang warga nelayan pantai utara Belu terjadi di bulan Februari baru lalu. Hal ini menjadi pembelajaran berharga khususnya bagi warga nelayan apabila kondisi tidak memungkinkan, tidak diperbolehkan melaut. Warga nelayan Desa Dua Laut Yohanes Manaik menceritakan saat itu kondisi cuaca ekstrim, turun hujan lebat disertai tiupan angin kencang. Di tengah ancaman cuaca ekstrim, namun beberapa orang warga nelayan masih nekat melaut mencari tangkapan ikan. Setelah beberapa saat melaut, kemudian perahu yang ditumpangi terhantam gelombang pasang dan akhirnya terbalik. Beruntung masih bisa selamat setelah tiga perahu nelayan ikut menolong.
3: Tapi kalau di sini, lihat-lihat dari ini situasi. Kalau memungkinkan
4: boleh.
3: Orang yang perahu besar itu keluar.
4: Kalau perahu kecil,
3: kalau baru-baru ini temandung di situ itu tenggelam. Tapi ya lumayan lah, mereka ada tiga perahu, akhirnya baku bantu. Baru-baru bulan Februari ini bahaya. Kalau musim barat itu terlalu bahaya, Pak. Itu saya pengalaman waktu saya pancing itu yang saya teranyut, itu yang saya pengalaman. Sampai sekarang anak dong bilang kalau setua ini tidak usah cari pas-pas saja.
2: Kondisi cuaca ekstrim biasa terjadi di bulan Januari, Februari. Setiap tahun warga nelayan menamakan musim barat dan saatnya tidak melaut. Apabila nekat mencari tangkapan ikan cukup berisiko. Tidak sampai menelan korban jiwa, ada juga yang terdampar hingga ke perairan timur negara Timor Leste. Korban terdampar kemudian baru dideportasi ke Kabupaten Belu.
1: Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi seluas 20 hektar di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Laporan selengkapnya bersama Vence Sakari.
5: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi seluas 20 hektar yang dikelola oleh 6 kelompok tani atau poktan di Desa Dalam Kom. Panen raya padi ini merupakan tugas pokok dari Korem 161 Wirasakti untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan luas tanam padi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wujud implementasi program unggulan Kepala Staf TNI Angkatan Darat di bidang ketahanan pangan. Hal itu disampaikan dan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono pada acara panen raya padi berlangsung Selasa 2 Juni 2026 di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Menurut Tandrem, panen raya ini merupakan bukti sinergitas antara Korem 161 Wirasakti beserta semua pihak yang tentunya akan memberi dampak pada kesejahteraan petani khususnya di Kabupaten Kupang.
6: Panen raya padi yang kita laksanakan bersama di tempat merupakan bagian dari tugas pokok Korem 161 Wirasakti Sakti untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan luas tambah tanam padi di wilayah Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu wujud implementasi dalam pelaksanaan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat di bidang ketahanan pangan. Panen raya ini juga merupakan bukti kesungguhan serta kerja keras kita dan sinergitas antar Korem 161 Wirasakti bersama seluruh elemen pemerintah daerah bersama masyarakat petani Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur.
5: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Kupang, Charles Banamtuan, mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Kupang, ia mengucapkan terima kasih kepada Korem 161 Wirasakti dan petani di Kelurahan Bau-Bau karena telah berhasil mengolah sawah hingga panen melimpah pada tahun ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh petani di Kelurahan Bau-Bau telah memberi kontribusi nyata dalam upaya peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Kupang.
7: Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada para petani di Kelurahan Bau-Bau karena telah berhasil mengolah sawah dan ladangnya hingga panennya melimpah pada tahun ini. Patut kita apresiasi karena para petani di Kelurahan Bau-Bau ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas di Kabupaten Kupang.
5: Panen raya padi yang berlangsung di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur merupakan salah satu program nasional mendukung swasembada pangan dari Presiden Republik Indonesia di seluruh wilayah Kesatuan NKRI dan juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Pengurus KONI Nusa Tenggara Timur menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 tetap terselenggara di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Sementara surat keputusan resmi pemerintah pusat tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Laporan Alotani.
4: Sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT NTB. Udah pasti itu, tidak mungkin berubah.
8: Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus menegaskan kepastian tuan rumah PON tahun 2028 di NTT NTB dan DKI Jakarta saat diwawancara RRI di Kupang Selasa 2 Juni 2026. Menurut Sekum KONI NTT Alfonsus Theodorus, hasil rapat kerja nasional KONI pusat pada tanggal 21 Mei 2026 di Jakarta menunjukkan tidak ada perubahan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Sementara terkait SK resmi Menpora RI tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Ia memastikan tuan rumah PON tahun 2028 tidak berubah.
4: Semua keputusan-keputusan Rakernas itu akan disampaikan ke Menpora. Nah, memang ekspektasi kemarin kalau tidak ada melintang harusnya di akhir bulan Mei ini. Tetapi dengan lihat Mei sudah lewat, bisa jadi di bulan Juni. Dan mungkin juga ada sebab, ada beberapa cabur yang tadi yang perlu diskusikan. Tapi paling tidak KONI sudah akan ambil keputusan untuk melaporkan Pak Menteri supaya SK Menteri itu bisa kita pakai untuk dilanjuti beberapa skenario di pemerintah daerah. Nah, sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi kami di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT NTB. Udah pasti itu, tidak mungkin berubah. Cuma persoalan hanya persoalan SK yang memang perlu ada sedikit telaan dari teman-teman di Kemenpora dengan memperhatikan jumlah cabur yang akan dipertandingkan, sekaligus juga melihat bagaimana kesiapan DKI sebagai provinsi penjaga. Dan itu sudah diputuskan dalam rakar kemarin.
8: Wakil Gubernur Johannes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur juga menjelaskan bahwa SK penunjukan NTT, NTB dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah PON bersama diajukan oleh KONI Pusat. Penerbitan SK sangat berkaitan dengan penetapan cabang olahraga di tiga provinsi penyelenggara PON ke-22 tahun 2028.
9: SK. Itu nanti KONI Pusat yang ajukan. Makanya hasil rakor kemarin, KONI dan tiga provinsi itu jadi dasar untuk mengajukan SK Menpora. Sudah dibagi, cabur ini di sini, cabur ini di sini. Nanti KONI Pusat dalam satu dua minggu ini sudah mengajukan ke Menpora.
8: Hasil Rakernas KONI Pusat pada tanggal 21 Mei 2026 mencatat bahwa penyelenggaraan PON ke-22 2028 dirancang ulang melalui model tuan rumah kolaboratif. Total cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 67 cabur terdiri dari 30 cabur di NTB meliputi 26 cabur mandiri dan 4 cabur bersama, 24 cabur di NTT meliputi 21 cabur mandiri dan 3 cabur bersama, dan 17 cabur di DKI Jakarta meliputi 16 cabur mandiri dan 1 cabur bersama. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 432 siswa SMP Negeri 1 Atambua tahun ajaran 2025-2026 dinyatakan lulus 100% dalam pembagian amplop. Laporan selengkapnya bersama Kristiandi Mau.
10: Sebanyak 432 siswa kelas 9 tahun ajaran 2025-2026 SMP Negeri 1 Atambua secara resmi dinyatakan lulus 100%. Kepala SMP Negeri 1 Atambua, Maria Magdalena Aman menyampaikan, capaian kelulusan ini merupakan buah dari proses pembelajaran yang konsisten serta komitmen seluruh warga sekolah dalam menjaga kualitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hanya tentang angka kelulusan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kesiapan siswa menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Disampaikan selama 3 tahun menempuh pendidikan, para siswa telah melalui berbagai proses pembelajaran, baik akademik maupun non-akademik. Dirinya juga menekankan tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Menurutnya, keberlanjutan pendidikan harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya oleh pihak sekolah, tetapi juga orang tua dan masyarakat luas. Melalui angka ini, ke depan SMP Negeri 1 Atambua berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, serta mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di era global.
11: Hari ini kami sudah umumkan hari Sabtu yang lalu rapat Dewan Guru. Jadi guru yang hadir itu semuanya 79 orang, memutuskan 100% untuk SMP Negeri 1 Atambua.
12: Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk orang tua dan juga untuk siswa sendiri?
11: Untuk orang tua, kami berterima kasih karena 3 tahun lalu telah mempercayakan anak-anaknya kepada kami, SMP Negeri 1 Atambua, untuk dididik, diajar, dibimbing, dituntun. Hingga hari ini kami melepaskan mereka secara resmi. Bagi peserta didik, teruslah belajar. Ini baru awal perjuangan. Teruslah belajar untuk jenjang berikutnya. Dan yang sudah kita tanamkan di sini, karakter, pengetahuan, keterampilan, bisa dilanjutkan di jenjang berikutnya.
10: Usai pembagian amplop, salah satu orang tua siswa, Nelson, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas kelulusan anak-anak. Ia menegaskan komitmen penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan terus mengharumkan nama almamater sekolah. Menurutnya, dengan adanya pendidikan berkelanjutan sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berdaya saing.
13: Hari ini kami menghargai undangan dari pihak sekolah, dalam arti kami sebagai orang tua wali dari siswa atau anak kami. Kami hari ini menerima hasil ujian selama 3 tahun, hasil pendidikan selama 3 tahun, yang dimana hari ini kami sudah menerima dan kami merasa puas karena anak kami sudah berhasil atau lulus di sekolah SMP Negeri 1 Atambua. Kami juga menyimak sedikit dari penyampaian dari Ibu Kepala tadi untuk jenjang pendidikan ke depan. Kami disampaikan untuk kalau bisa anak kami melanjutkan ke tingkat SMA atau SLTA dan lebihnya untuk melanjutkan ke tingkat ke perguruan tinggi nanti.
10: Dengan kelulusan secara superasi ini, SMP Negeri 1 Atambua kembali menegaskan eksistensinya sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berprestasi di Kabupaten Belu. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus belajar dan meraih cita-cita, serta menjadi kebanggaan bagi orang tua, sekolah, dan daerah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ribuan pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di kota ND memadati lapangan Pancasila ND saat pelaksanaan tarian Gawi massal. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 tetap terselenggara di NTT dan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Sekian aneka berita, maksud kami sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, dengan demikian sudah tadi warta NTT sore berjaringan dari Korwil 06, RRI Kupang Atambua dan RRI ND sebagai penanda akhir dari siaran saya, Ner. Untuk itu saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di dalam rote sore siang dan sore ini, dan selanjutnya nanti ada kakak Yonas Dolu dan kakak Yonas Sape, 2Y ya, 2Y akan menemani Anda semua dari sore sampai malam. Untuk itu saya Ner Lelede pamit undur diri, kita akan ketemu lagi di edisi lainnya. Tuhan memberkati.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat sore pendengar, senang sekali hari ini saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape akan menemani pendengar semua dari Rote sore hari ini hingga Rote malam nanti, edisi hari ini tanggal 3 Juni 2026. Dan seperti biasa Mitra dan Yona akan menemani pendengar semua dari pukul 17.30 hingga 24 nanti dengan berbagai rangkaian program acara dan juga informasi dan lagu-lagu yang lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua di sore hari hingga malam hari nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Mitra dan Yona di RRI Pro 1 Rote.
7: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya, pendengar, saatnya kita akan mendengarkan azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao.
8: Allah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Fira, kamu jos.
2: Fira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hingga kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akapnya sukses.

0: Ama, kalau pulang laut sebentar na, tolong kau potong separuh ini pohon pisang do. Sudah terlalu banyak nih. Ini rumah suke hutan karena kok tak tutup dengan ini pohon pisang dong.
1: Ine, jangan sembarang. Itu pisang biar begitu dia punya jasa besar buat dunia.
0: Pisang saja? Mau makan di pasar kau beli, tiada banyak. Jasa apa sama ke pahlawan, sa?
1: Begini, Ine, ilmuwan sekarang nih sebut ini pisang dong dengan nama pohon berumput. Bukan hanya pisang biasa, sa.
0: Aman nih mabok laut kok. Dari kapan itu pisang berubah jadi rumput?
1: Pohon berumput tuh maksudnya dia sama dengan bambu dan palem. Dia punya fisik tuh tinggi kayak pohon, tapi daya mentalnya sekuat rumput. Jadi bisa dibilang pahlawan iklim karena bisa serap polusi dibanding pohon biasa. Dan hebatnya lagi, pohon pisang nih paling cepat move on, alias pulih habis kena badai atau kebakaran. Sama kayak rumput toh, lu cabut judong tumbulai.
0: Oh, nah berarti aman nih justru sama kayak pisang. Mau move on dari beta sembis.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jang babakar sembarang begitu. Sonda lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jang anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonda jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Pindah kau dulu, nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang menjarkan kau, sana kau dulu.
4: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak, mau datang ambil minyak tanah duluan.
3: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesian minyak tanahku.
4: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
3: Mau dari kemarin, kak, dari kemarin dulu. Kasihan, mengerti, pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
4: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor kamu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
5: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Iya, mendengar satu informasi untuk Anda, pemerintah resmi mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Peraturan tersebut mengatur pemberlakuan PPh 0,5% terhadap wajib pajak dan pelaku usaha. Kementerian UMKM menegaskan PP nomor 20 tahun 2026 tidak memberatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. PP tersebut memperkuat afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM agar semakin produktif dan berdaya saing. Juru bicara Kementerian UMKM Riza Damanik menyampaikan berbagai narasi yang berkembang di ruang publik terkait pemberlakuan pajak tidak sesuai dengan substansi kebijakan. Narasi yang disampaikan bertujuan memberatkan UMKM melalui aturan baru tersebut. Riza mengatakan pemerintah tetap mempertahankan berbagai insentif perpajakan yang selama ini telah membantu pelaku UMKM. Skema PPh final 0,5% bagi UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun tetap berlaku. Adapun afirmasi pembebasan pajak bagi usaha mikro dengan omset hingga 500 juta per tahun tetap dipertahankan. Risa menjelaskan salah satu latar belakang diterbitkannya PP nomor 20 tahun 2026 adalah untuk mengatasi praktik fragmentasi atau pemecahan omset. Pendengaran praktik tersebut biasa dilakukan sebagai pelaku usaha agar tetap berada di bawah batas omset 4,8 miliar. Tujuannya agar terus memperoleh fasilitas perpajakan UMKM. Risa menegaskan pemerintah tidak menghapus fasilitas perpajakan UMKM seperti yang diisukan di masyarakat. Melalui aturan tersebut, fasilitas tarif PPh final 0,5% bagi UMKM yang memenuhi kriteria diberikan secara permanen. Kementerian UMKM juga memastikan tidak ada pencabutan fasilitas mendadak bagi badan usaha yang selama ini memanfaatkan skema PPh final. Pelaku usaha berbentuk CV firma PT non perseorangan yang terdaftar dan memperoleh fasilitas tersebut tetap dapat memanfaatkan hingga masa berlaku berakhir. Berangkat ke depan, pemerintah mendorong pelaku UMKM membangun usaha lebih formal dan berkelanjutan melalui pendirian badan usaha lebih muda. Pelaku UMKM dapat memilih bentuk usahanya. Bentuk usaha bisa PT perorangan dengan fasilitas tarif PPh final 0,5% yang berlaku permanen selama omset masih di bawah 4,8 miliar. Bisa juga koperasi yang memperoleh fasilitas PPH final 0,5% selama 4 tahun sejak terdaftar. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Aduh kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, so resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. So dia ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong so perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh Sony boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, berdengar satu informasi untuk Anda, Direktur Promosi dan Kemitraan Indonesia, Hari Nugroho, mengatakan pelemahan rupiah terdampak besar terhadap industri kemasan plastik. Menurutnya, pasokan bahan baku plastik domestik masih sangat terbatas hingga ketergantungan impor tetap tinggi. Hari menjelaskan lebih dari 50% kebutuhan bahan baku produk berbasis plastik masih dipenuhi impor. Ia menyebut bahwa seperti PE, PP, dan PET masih banyak didatangi dari luar negeri. Menurut Hari, transaksi impor menggunakan dolar sehingga pelemahan rupiah meningkatkan biaya pengadaan bahan baku. Kondisi tersebut dinilai membebani harga pokok produksi pelaku industri hilir kemasan nasional. Ia mengatakan pelaku industri membutuhkan dukungan pemerintah untuk mengurangi tekanan yang sedang dihadapi. Mendengar selain harga bahan baku meningkat, ketersediaan barang juga menjadi persoalan serius saat ini. Hari menyebut krisis geopolitik di Timur Tengah menyebabkan jalur logistik global menjadi jauh lebih panjang. Waktu pengiriman yang biasanya berlangsung 15 hingga 20 hari, kini mencapai 50 hingga 60 hari. Ia menilai tantangan industri tidak hanya berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah semata. Ketersediaan bahan baku juga menurunkan sehingga memperberat kondisi industri kemasan berbasis plastik. Pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Iya, mendengar saatnya kita akan mendengarkan drama radio untuk edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026, dan kita akan

Kisah cinta sepasang anak manusia selalu menjadi cerita menarik untuk disimak. Seperti cinta terlarang karena berbeda status sosial antara Udis, putri kepala suku, dan Jukin, anak seorang petani. Dari ujung timur Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Konon, ada jelmaan buaya putih yang sering berjemur di atas batu di Danau Wair Belen yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai jelmaan dari sepasang kekasih Udis dan Jukin yang berani mati demi cinta suci mereka.

Pulau Asmara terletak di ujung timur Pulau Flores, yakni Kecamatan Tanjung Bunga. Nama aslinya Wair Beleng yang artinya air besar. Bentuknya bulat seperti angka 8, panjang 75 meter, lebar 50 meter dari arah timur ke barat. Dindingnya yang terjal dan berbatu-batu. Dari kejauhan, tampaknya seperti lesung panjang yang dialasi kaca cermin kebiru-biruan. Alkisah, ada sepasang buaya putih yang hidup turun-temurun menjadi korban adat yang dipegang teguh oleh orang tua mereka. Yaitu kisah seorang gadis kampung yang bernama Udis dan seorang pemuda kampung yang bernama Jukin, jelmaan dari buaya tersebut. Inilah kisah cinta mereka berdua.

0: Hei, wah, engkau buat apa di situ?
1: No, saya baru pulang ambil air di danau itu. Kalau engkau buat apa, no?
0: Saya baru selesai iris tuak. Kalau wah suka tuak ini, coba sedikit.
1: Hei, no, saya ini anak perempuan. Tidak boleh, kah? Itu bahaya.
0: Tidak apa-apa, tuak ini manis sekali. Tidak mabuk, kah?
2: Udis meneguk tuak.
1: Enaknya siang hari begini kita minum tuak manis sih. Hinu, Nui, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau senang karena tuakmu ini saya sudah minum?
0: Wah, engkau tidak tahu kalau kiapung hati sudah engkau.
2: Sambil tangannya membelai rambut Udis.
1: Hinu, engkau jangan buat begitu. Kalau ditengok orang, kita pasti dilaporkan kepada orang tua kita. Tidak boleh, no.
0: Iya, Owa. Engkau anak kepala suku. Sedangkan saya hanya anak petani biasa. Bagaimana kalau orang tua saya melamar engkau?
1: No. Kiapung hati ini belum siap. Oh iya, ini sudah sore nih. Saya pulang dulu, eh.
0: Baik, Owa. Hati-hati di jalan.
1: Iya, no.
2: Kepergian Udis, Cukin termenung sendiri di bawah pohon beringin dekat danau. Air matanya menetes lagi, manakala tidak sanggup mengucap perasaan cintanya kepada Udis.
0: Sudah beberapa hari ini Udis tidak datang mengambil air di danau. Apakah yang terjadi dengannya? Mungkin Udis teh marah dengan saya? Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Katakan pohon tua,

0: diamati oleh muda-mu di kampung, dan diam-diam mereka melaporkan kepada kepala suku, yang juga orang tua Udis.
1: Air sudah berkurang karena telah tiba musim kemarau panjang. Ini pratanda hukum adat melarang perjodohan antara kalian berdua. Kalau kamu melanggar, kamu pasti akan diusir dari kampung ini. Bahkan kamu sendiri akan dibinasakan. Supaya kamu tahu, Udi sekarang disekap orang tuanya.
0: Pada suatu hari, gadis cita manis itu berhasil lolos dari rumah. Tentu Cukin setia menunggu di bawah pohon tua, sedangkan kepala suku memimpin upacara adat. Semua laki-laki membawa senjata perang sesuai tingkatan dalam adat suku mereka. Pertemuan Udis dan Cukin tidak lagi di bawah pohon tua, karena tempat itu terlalu terbuka. Mereka menuruni tangga batu alam di balik batu besar di tepi air itu. Keduanya mengikat janji dan melepas rindu. Hubungan cinta mereka tidak akan terpisah lagi, sekalipun adat tidak merestui.
2: Kau sudah lama tunggu, kah?
3: Iya, Uwa. Kita jangan lama-lama di sini. Lebih baik kita duduk di balik batu sana.
2: Oh iya, betul, No. Saya datang ke sini juga sembunyi dari orang tua. Kebetulan bapak lagi pimpin upacara adat. Saya datang ke sini hanya untuk ketemu engkau.
3: Uwa, saya sangat mencintai engkau, Kak Uwa. Kalau boleh, izinkan saya melamar engkau.
2: No, saya teh terima engkau. Tapi orang tua teh susah, Kak. Mereka tidak setuju kalau kita basobat. Soalnya di dalam masyarakat kita sangat berbeda kedudukan.
3: Bagaimana kalau kita lari saja?
2: Aduh, No. Itu lebih berbahaya lagi. Lebih baik kita pertimbangkan baik-baik dulu.
3: Terima kasih, Owa. Nanti kita pikirkan.
0: Tiba-tiba muncullah seorang gadis yang mengambil air di danau itu. Melihat Cukin dan Udis sedang duduk bersama di tepi danau.
4: Hei, itu seperti Udis dan Cukin nih. Sebaiknya saya cepat-cepat pergi beritahu kepala suku dulu.
0: Lalu, ia cepat-cepat kembali ke kampung dan melaporkan kepada kepala suku bahwa ia melihat Udis dan Cukin tidak hadir dalam upacara adat itu. Kepala suku berang bercampur malu. Ia sendiri memimpin pengajaran itu. Pemuda sekampung itu berlarian mengikuti jejak kepala suku.
5: Hubungan cinta berbeda tingkat dalam adat harus dicegah.
0: Seluruh pemuda yang ikut upacara adat itu membawa panah dan tombak pergi ke danau tersebut untuk mengepung tangga batu tempat Udis dan Cukin bersembunyi. Melihat kedatangan mereka, Udis memeluk erat Cukin dan kepalanya disembunyikan dalam dada Cukin yang bidang itu.
4: No, mati hidup kita harus bersama. Apapun yang terjadi, saya pasrah padamu.
0: Pemuda perkasa itu tidak hendak mati konyol. Untuk lolos dari kepungan orang sekampung tidak mungkin. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu Cukin membopong gadis itu. Sementara Udis bertambah erat pelukannya, keduanya terjun di dalam danau. Cukin mau membawa Udis ke seberang.
5: Kepung mereka!
6: Kepung!
5: Jangan biarkan mereka lolos!
0: Kebetulan laki-laki sekampung baru saja melaksanakan tari perang. Dan tarian itu pun menjadi kenyataan. Perang pun pecah demi mendengar perintah kepala suku yang sudah mata gelap.
5: Anak kurang ajar, tidak terwalet. Beraninya engkau membawa anak saya. Panah!
7: Panah! Panah!
0: Panah pun berhamburan ke dalam air. Secepatnya Jukin berenang, tidak dapat menandangi anak panah yang datang menghujani ke tubuh kedua insan itu. Agaknya sepasang muda yang bercinta itu tidak mencapai ke seberang. Air danau pun menjadi merah warnanya oleh darah Jukin dan Udis, bertanda mereka telah meninggal. Kampung besar berkabung 40 hari, 40 malam.
2: Aduh, kasihan Udis dan Jukin Teso mati. Kita tidak dapat mengambil air di danau ini lagi. Darah Udis dan Jukin Teh sudah merambah sampai ke pinggir.
7: Kita Le terpaksa mengambil air di mata air yang lebih jauh lagi, Kak.
2: Oh iya, Owa, bagaimanakah dengan orang tua Jukin?
7: Ha-ha, Owa, orang tua Jukin dan kerabatnya sudah diputuskan dalam sidang adat. Mereka Le harus keluar dari lingkungan adat dan tidak boleh tinggal di kampung besar. Harus pergi jauh-jauh, Kak.
8: Oh, begitu Kak Owa. Kesatuan adat Le tidak mengakui orang tua Jukin dan seluruh kerabatnya. Nama suku Le tidak boleh dipakai oleh mereka.
0: Setelah kampung besar dibersihkan dari noda dan darah, air danau itu pun menjadi bersih kembali.

0: Wah, kita Le sekarang sudah bisa mengambil air danau ini, Kak.
1: Tiap kali menapaki tangga alam, gadis-gadis itu menatap jauh ke seberang.
2: Wih, lihat, itu ada buaya yang berjemur di atas batu yang ceper.
3: Mana, Wah?
2: Itu ada di sana, Kak. Warna kulitnya, Le, cerah keputih-putihan.
0: Iya, Owa, mungkin Udis Le terkena panah waktu mengambil air dengan tempayannya.
2: Betul, Owa. Hampir setiap petang hari ini, ada buaya yang berwarna kegelapan, tercenung di atas pinggir gua. Mungkinkah pohon lontar itu jukin panjat untuk mengambil nirannya?
4: Mungkin.
1: Gadis kampung terkenang akan kisah cinta gadis Udis dan pemuda Jukin. Kampung tersebut sekarang bernama Desa Ratu Lodong, artinya putri raja yang turun ke danau. Sedangkan Danau Wai Belen sekarang lebih terkenal dengan nama Danau Asmara, terletak di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur.
0: Kita harus menjaga pergaulan kita dengan laki-laki, Kak.
2: Betul, Owa. Karena keputusan adat, Le, tidak bisa diubah oleh siapapun.
0: Iya, Owa. Adat istiadat sangat penting dalam kehidupan kita, Kak.

Demikian legenda Danau Asmara mengupas kisah cinta Udis dan Jukin yang terbentur adat istiadat terbawa hingga maut merenggut nyawa. Dipersembahkan oleh Teater Roda Dunia SMP Negeri 16 Kota Kupang.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Viewline.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis, masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusa Rote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Waktu Indonesia, pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
3: Istana Kepresidenan buka suara penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, bergerak saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebonjeruk Pusat. Dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebonjeruk Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BKN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BKN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BKN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personel TNI. Kemudian di kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutraprodi, Negara Utuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus, bukan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 375 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan undang-undang perubahan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengatakan sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan undang-undang perubahan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah
8: juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Elian Zahra melaporkan.
10: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream dan jumlah produksi meningkat.
11: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
10: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek. ...2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
11: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
10: Untuk mencapai target APB 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dan strategi 100.
11: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudy, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dhanil, Wamenhas Dhanil Rabu hari ini. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dhanil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dhanil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai lanjut Dhanil sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dhanil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pembulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi-pagi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Beri Sangka, Kota Barat menjelaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini akan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang dikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat laporkan dalam waktu 21 hari ini. Karena kalau ada sesuatu dikasi yang berular pasti akan kita apa nama kita lakukan proses-proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: やはりあの選手も私たち、コーチングスタッフも、やはり会場とともに見ていただいてるですね、観客の人と相乗効果で、こう、試合が作られるっていうのをよく分かっているので、できれば入ってほしかったと思っています。
23: Ya, memang pastinya soft penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
22: ただもう決定したことなので もうとやかく言うことはないと思っています。 レミニー選手が言ったように本当に私たちのベストを尽くすだけだと思っています。
23: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
22: そして選手というのはやはり観客が多いと

0: bagus. Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
1: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
2: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
1: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan timnas putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
1: 8, 3, 3, 4, 9, 9, WA dan SMS.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar malam ini Anda bisa simak renungan malam, dan renungan malam akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Om Swastiastu, selamat malam Mas Dharma dan para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kembali saya Pancami Taruna Sulistyo Samosir akan menemani saudara dalam acara mimbar agama Hindu Pro 1 dengan membawakan tema Etika Komunikasi Menurut Kitab Suci Sarasamuscaya. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman. Semoga atas asungkerta waranugrahnya seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awignamastu Namosidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Umas Dharma dan Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kitab Sarasamuscaya memuat ajaran Susila yang merupakan saripati dari kitab Mahabharata karya Bhagawan Vyasa. Sarasamuscaya memberikan petunjuk tentang penggunaan lidah, di mana lidah diberikan kemampuan ganda, yaitu kemampuan bicara atau berkomunikasi dan kemampuan cita rasa. Setiap indria yang dimiliki manusia mempunyai kegunaan khusus, tetapi lidah diberi kemampuan ganda. Karena kelebihan itulah lidah mesti dikendalikan. Jika mampu mengendalikan lidah, indra yang lain dengan sendirinya akan terkendali juga. Perkataan yang kita ucapkan mempunyai sebuah pengaruh. Dengan kata-kata yang tepat, kita dapat mengubah pikiran seseorang. Ada sebuah cerita tentang kekuatan kata-kata. Seorang pejabat di Indian Administrative Service, pada suatu hari ia mengunjungi sebuah sekolah dan melihat suatu kelas di mana seorang guru sedang mengajar Weda selama beberapa jam. Akibatnya pejabat itu berkata, "Pak Guru, mereka masih anak-anak. Tidak ada gunanya menyiksa mereka dengan ceramah yang begitu panjang." Guru itu menjawab, "Justru anak-anak seperti itu lebih mudah diberi pengertian tentang jalan yang benar." Pejabat itu berkata, "Saya tidak percaya. Bagaimana mungkin pikiran dapat diubah oleh kata-kata saja? Saya tidak percaya hal itu bisa terjadi." Dengan berbagai cara, guru tersebut memberikan penjelasan serta argumentasi, namun pejabat IAS itu tidak mengerti. Setelah guru itu menyadari bahwa jerih payahnya memberikan penjelasan kepada pejabat itu sia-sia, ia memutuskan akan membuktikan pandangannya dengan pelajaran yang praktis, sehingga pejabat tersebut mengerti. Lalu ia menyuruh murid yang termuda berdiri dan berkata, "Nak, tolong seret pegawai IAS itu keluar ruangan. Lakukan segera." Mendengar kata-kata guru, pejabat tersebut naik pitam. Lalu ia berteriak, "Anda ini siapa? Saya ini pejabat, dan Anda suruh anak kecil mengusir aku. Betul-betul keterlaluan Anda ini ya." Pak berkata kepada pejabat itu, "Baik Pak, saya tidak memukul, tidak menghantam, bahkan menyentuh pun tidak. Saya tidak berbuat apa-apa terhadap Bapak. Tetapi mengapa Bapak sudah begitu marah hanya mendengar kata-kata saya? Apakah kiranya yang menyebabkan Bapak marah?" Dengan demikian, Pak Guru menunjukkan kepada pejabat IAS bahwa kata-kata sangat kuasa. Kata-kata mempunyai kemampuan ampuh untuk mencelakakan atau menimbulkan hal yang tidak baik, sesuai dengan cara kita menggunakannya. Umas Dharma dan Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, cerita tersebut layak untuk kita renungkan dan kita ambil hikmahnya, bahwa kata-kata memang berkuasa. Ia dapat membuat orang bahagia, dan dalam sekejap pula ia dapat membuat orang sedih, marah, dan lain sebagainya. Untuk itu, Sarasamuscaya memberikan beberapa rambu-rambu dalam melaksanakan sebuah komunikasi. Adapun rambu-rambu tersebut antara lain, yang pertama, jangan mengumpat dan berkata kasar. Di dalam kitab suci Sarasamuscaya sloka 126 menjelaskan tentang larangan mengucapkan kata-kata umpatan kepada orang lain.

komunikasi hendaknya jangan mengucapkan kata-kata umpatan dan perkataan yang mengandung maksud jahat. Kata-kata yang jahat ibarat anak panah yang dilepaskan dari anak busurnya. Panah tersebut tidak bisa ditarik kembali, dan setiap yang ditebusnya akan merasakan sakitnya tertusuk panah. Yang kedua adalah jangan munafik. Dalam kitab suci Sarasamu Saya Seloka 125 menjelaskan, ia memuji jika berhadapan, tapi mencela di belakang. Orang itu disebut tak jujur atau munafik. Ia tidak akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia ini maupun di dunia lain. Orang munafik susah ditebak. Depan kita ia berlaku manis bagaikan madu, dan di belakang kita ia pahit bagaikan empedu. Orang munafik juga tidak bisa dipegang kata-katanya. Kejujuran tidak ditemukan dalam kata-katanya. Kata-kata yang keluar sering dibelokkan dari maksud yang sebenarnya, sehingga kita bisa tergelincir dalam menanggapinya. Dalam Niti Sastra Sargah 5 bait 3 dijelaskan tentang akibat dari sebuah perkataan. Dengan ucapan menemukan sebuah kebahagiaan, dengan ucapan menemukan sebuah kematian, dengan ucapan menemukan duka, dan dengan ucapan menemukan mitra atau sahabat. Katakanlah dengan jujur, jangan munafik. Kalau benar, katakanlah benar dengan kelembutan dan sopan. Kalau salah, katakanlah salah dengan terus terang. Demikianlah perilaku orang yang beruntung baik di dunia ini maupun di dunia lainnya. Dalam Niti Sataka dijelaskan bahwa dalamnya air dapat diukur dengan mencabut batangnya teratai. Kebangsaan seseorang nampak pada tingkah lakunya, tabiat serta geraknya. Dan tanda orang yang sempurna ilmunya terlihat dari kata-kata yang diucapkannya. Umas Dharma dan Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Yang ketiga adalah berkata yang membawakan kebaikan. Dalam kitab suci Sarasamu Saya Seloka 118 mengajarkan bahwa yang patut dikatakan itu hendaknya sesuatu yang membawa kebaikan. Karena perkataan itu jika maksudnya baik, baik pula diucapkannya. Hanyalah kesenangan yang ditimbulkan olehnya. Meski maksudnya baik, jika tidak secara baik diucapkan, akan menimbulkan hati yang duka. Seloka tersebut maksudnya agar kita mengatakan sesuatu yang membawa sebuah kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Perkataan yang baik diiringi dengan maksud yang baik, kesenangan sebagai pahalanya. Perkataan yang baik diiringi dengan maksud tidak baik, kesengsaraan atau duka yang menemaninya. Menanam kebaikan akan memanen kebaikan dengan sukaria, dan menanam keburukan akan memanen juga dengan penuh penyesalan. Di dalam kitab suci Sarasamu Saya Seloka 41 menjelaskan, apapun yang ditimbulkan oleh perbuatan, perkataan dan pikiran yang tidak menyenangkan dirimu sendiri menimbulkan duka yang menyebabkan sakit hati perbuatan itu. Jangan hendaknya Anda lakukan kepada orang lain. Menurut Seloka Sarasamu Saya tersebut, hendaknya manusia selalu introspeksi diri sebelum mengatakan sesuatu terhadap orang lain. Setiap perbuatan, perkataan, dan pikiran hendaknya dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum disampaikan ke khalayak ramai. Umas Dharma dan Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mengambil tema Etika Komunikasi Menurut Kitab Suci Sarasamu Saya. Semoga dengan mimbar kali ini dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanama Swaha. Om Sarwa Karya Prasidanta.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.
1: Jumpa kian berikutnya.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita, dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di-follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Yang lalu masih on the mic, Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Iya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811797279912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget, masalahnya liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rap bisa panjang kalau.
0: Oh gitu.
1: Ternyata jadi capek mencari kata-kata atau kata-katanya kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas
0: berterima iya, gitu ya
1: untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama kita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: lalu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang ngadain, terus gue juga ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh, gitu lomba kan. Di TV juga ya.
1: Terus itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Agi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Style, jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Style,
1: iya,
0: okay.
1: Susah karena kita anak Jaksel gitu, jadi ya.
0: Jadi gitu agak-agak lah. Ada funk style, iya, ya kan?
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
0: Oh iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Ah iya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Adi, si Adi dan Terry yang ajak gue Abi sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai paten itu,
0: paten Neo itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga nggak tahu. Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue, orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibarat saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 1989
1: iya,
0: berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana aku bisa aku juga nggak ngerti deh itu dan jalan.
0: Silakan untuk Anda yang ingin ikutan gabung ngobrol sama Mas Donil X Neo langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Donil ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bawah, Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang, apa suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi gue apa dong?
1: Donil nama gue.
2: Tadi gue atau bos? Tadi kata nadanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Oh, iya, luar biasa. Judulnya bos karena acara orang jadi bos, tapi jadi apa namanya? Seperti kalau kita sih zaman bos itu dulu suka itu duduk-duduk ya, dapat kerja, dapat uangnya.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata, dengan guru ini.
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu
1: turunnya? Jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit ringan terus.
0: Bosnya
2: seperti bos begitu.
0: Oh, okay. Siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang
1: Albert. Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado. Ada Bung Benijo. Selamat malam, Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail. Mbak Itanya kemana ini, bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo. Sama Bang Don Mas Donil.
3: Satu Donil Esnel.
1: Yo. Iya Bang Ben.
3: Ah ini Bang. Ini lagunya abadnya ada tenor ini, cepat lagi tentu saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Abi Oler ya tentu saja.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
0: Itu nih jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Ya.
3: Bung Yuri salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang,
0: Kaya
3: Gilang di Kertasuna,
0: siapa
3: Mahati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Muhammad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil Neo.
4: Halo, Mas Donil Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak.
4: Sehat ya, Pak. Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya, saya ingin bertanya. Makanan Mas Donil ini setiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya.
0: Oke.
4: Kedua, musik irama apa yang disenangi Mas Donil ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam, Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Murah dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Desi, juga ada Ibu Betty di Jambi, mm-hmm. juga Putra Magenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Okay. Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia, ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
1: Daniel.
5: Oh, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu. Dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: Apa, kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
1: Indonesia ya? Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu ya. Iya,
1: kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu.
5: Kalau oh, berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada, ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah bu. Ya,
5: pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu susah kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
5: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Ditungguin ya itu, nanti jawabannya Yudi, ya. Gitu.
5: Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, okay, deh boleh salam-salam. Minta tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Entah dong ah kamu ini.
0: Ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Nggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
0: Aduh nggak tahu, saya nggak hafal.
5: Pak Melati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya? Oh ya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti?
0: Mengerti.
5: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Oh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manatna.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Saya.
6: Ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap itu seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya oke.
6: Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel, kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
6: Oke. Okay. Okay. Semoga sukses selalu.
0: Amin
6: ya. Yeah. Mas Daniel kedepannya. Dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Tertoli ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi apa tadi? Ini bahasa gaul tadi Bang punya ini. Apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
1: Hmm.
7: Gua itu apa namanya itu apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi itu Bang?
1: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya Bang.
7: Itu aja salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Bang Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
1: Oke, okay, terima okay, kasih.
7: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
1: Langsung silakan dengan Bang Donil.
9: Selamat malam, Pak Putra.
1: Halo.
8: Selamat malam kembali.
1: Ya, siap, ya, ya. Langsung silakan Pak Putra, bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
1: Dengan Donil. Bang Donil X Neo.
9: Ya.
1: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
1: Donil X Neo.
9: Donil X Neo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
1: Siap, oke, okay, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Anwar salam, Mas.
1: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
1: Iya, silakan Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
1: Siap.
8: Terus oh, ya? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
1: Oke. Okay. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
1: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
1: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
1: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh.
9: Aceh.
1: Ini tepatnya di Melabo.
9: Melabo.
1: Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
10: Selamat malam.
1: Langsung silakan dengan Mas Donil.
10: Selamat malam.
9: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
10: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas siap. Ini. Apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
1: Siap, oh, okay. Itu ya nanti ya.
10: Pak Donil.
1: Oke. Okay.
10: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
1: Siap.
10: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
1: Nanti ditunggu ya.
9: Siap.
10: Hanya itu aja.
1: Terima kasih.
10: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
9: Aduh.
1: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
9: betul.
1: Iya, kan namanya bos. Namanya
9: juga bos. Bukan orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
9: Aduh.
1: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
9: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
1: Kehidupan sehari-hari
9: jadi
1: ya?
9: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
1: okay.
9: Dari Aldi gitu. Lu punya pengalaman apa, gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
1: Siap.
9: Ya, begitulah cara rapper menulis.
1: Cara rapper menulis ya.
9: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
1: Oh begitu ya.
9: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua.
1: Album pertama sama kedua itu Borjo sama Tonotini yang dapat
0: Ami Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong, pasti.
0: Nasi dong, gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi, masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih
1: belajarnya? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di

0: masih di luar negeri, aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya run
1: DMC. Wah. Oke.
0: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
1: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Doniel gimana?
0: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabah sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
1: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
0: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
1: Oh, baik kalau begitu.
0: Banyak banget.
1: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
0: Motivasinya sih, jujur deh, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih, ya udah.
1: Yeah.
0: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih. Okay. Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga masih belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah ya, yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Wah, ternyata lama juga belajar nge-rap, nggak
1: belajarnya lama ya,
0: nggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
1: ibaratnya. Oh, siap.
0: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
1: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
0: Nulis lagu kan
1: masih ya,
0: untuk penyanyi gitulah. Nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah, ide segala macam ya, sama kerja di
1: salah satu radio
0: casting ya.
1: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
0: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Okay. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya,
0: untuk belajar nge-rap, namanya belajar nge-rap ya. Ya itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Oh iya, yeah. iya.
0: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
0: Album pertama itu Borju tahun 99. Ya? Okay. Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
1: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
0: Apa? Malam ini.
1: Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
2: Eh, gila. Mana aja lo lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nia Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh Mas.
0: Halo Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo selamat malam Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jo, siapa Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Oh,
2: iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini dia apa maksudnya profesionalnya di mana, di musik ya?
0: Musik. Oh, kan Ruang Rindu pastinya nostalgia. Ya.
2: Ah, jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
1: Rap. Yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa, hip hop kan?
0: Hip hop.
1: Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini. Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
2: Daniel ya?
1: Ya,
2: luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke, okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam nggak?
0: Silakan tiga
1: silakan
0: orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli, Untuk Gadi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Selamat cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
1: Kan yang bales apaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya, ada Mas Daniel.
4: Iya, Mbak. Siapa? Bintang tamunya siapa ya?
1: Mas Daniel.

0: kesempatannya, Mas.
1: Thank you, terima kasih.
0: Iya.
1: Terima kasih, makasih.
0: Mas Yudi, salam dong.
2: Boleh. 3 orang ya, Bu Fatmawati.
0: Boleh, 3 orang aja. Mas Salam, ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga, Oma Ana, apa kabar? Makasih ya, salamnya. Salam, salam sayang selalu. Yang ketiga, siapa ya? Oh, Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya, Mas Yudi sama Ita cantik.
2: Iya. Terima kasih, Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Manado kita ke Bogor.
3: Wow, kita ke Teh Dinda. Selamat malam, Teteh.
2: Selamat malam, Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
3: Tidak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu, atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
2: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, mobil lewat lagu.
2: Siap.
4: Ya, apa kabar Yudi?
2: Baik.
3: Teteh.
4: Yo. Selamat
2: malam.
4: Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
1: ingin joget ya
3: langsung ingin nge-rap ya Teteh ya.
4: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya film-film barat sana ya itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
2: Oke, siap.
3: Nanti dijawab ya Teteh.
4: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
2: Iya. Oke.
4: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
2: Siap.
3: Oke, Teteh.
4: Sukses untuk Donil dan
1: Mbak Linda.
4: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
3: Boleh, silakan Teteh.
2: Silakan.
4: Jayapura ada Bang Jordi, terus masih di Jayapura juga ada Baju Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
2: Terima kasih Teteh.
3: Hatur nuhun Teteh.
4: Bye-bye.
2: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
3: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat aku.
2: Siap.
5: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Ayu silakan langsung dengan Donil ya.
1: Ya, Ayu. Halo Ayu.
5: Ya, selamat malam Bang Donil.
1: Selamat malam.
5: Ya. Selamat malam dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rap apa namanya?
1: Iya rap ya.
5: Rap ya. Sebagai masa kelebihannya apa gitu ya?
1: Kelebihan ya.
5: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sebagai kemana saja gitu.
2: Sudah kemana saja ya?
5: Seorang monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja, mungkin. Nanti saya tunggu jawabannya ya, karena saya berpulang, saya bermonitor, mohon maaf, mungkin sudah ada menanyakan juga.
2: Siap.
5: Saya bermonitor ya, tetap semangat, tetap sukses ya, Bang Daniel.
1: Terima kasih.
3: Oke, Ayu.
5: Saya menyapa buat Bapak.
3: Silakan Ayu.
5: Terima kasih, Pak Benijo, Pak Widi, dan saya menerakan pro satu dari seluruh Indonesia. Selamat semuanya, Assalamualaikum dan selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Malam Ayu.
2: Dari Maluku kita ke Toli.
3: Ada Bang Kendi.
2: Selamat malam.
1: Malam Bang Kendi.
6: Selamat malam. Bang Rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
6: Yudi kita arek Cirebon.
2: Kok ngerti sampean?
6: Bisa ngomong cowok.
2: Iya toh.
3: Iya toh Mas.
2: Oke, silakan kita kembali ke.
3: Langsung Bang Kendi dengan Mas Donil ya.
1: Ya.
6: Selamat malam Bang Kendi.
2: Sama-sama.
6: Salam kenal. Ya Bang Danil.

0: Ringnya dari mana ya?
1: Dari Indonesia, okay. Jakarta.
0: Kedua itu ya beda ya, Bang Dani sama Iwaka itu kan.
2: Oh iya.
1: Oke.
3: Okay. Nanti dijawab ya.
1: Dijawab ya.
0: Ya salam kami ya Mbak Ika.
2: Silakan. Tiga orang.
0: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI, Mbak Suharmi Darmusu itu, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
2: Siap.
3: Siap Bang Kendi.
2: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
4: Halo.
3: Iya.
2: Ya, halo.
4: Malam Kak Ita.
3: Malam Bidan Luis.
2: Iya, malam langsung dengan Bang Donal ya.
3: Oh ya, boleh. Tapi
2: bertanya langsung ntar kelamaan.
3: Enggak apa-apa, kan jauh.
2: Ditungguin yang lainnya.
4: Bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
2: Okay,
3: itu yes. Mantap.
4: Mohon izin untuk Bang Donal.
3: Silakan.
2: Silakan.
4: Abang.
2: Ya.
4: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
2: Oke.
4: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kan syair nada itu? Yeah. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Yeah. Dia bass, baton atau alto?
2: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
4: Heeh. Kalau belum, ada tiga.
3: Oke.
4: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku siap. Hanya masuk di grand final.
2: Oke, okay, terima kasih.
4: SMP Negeri 20 Pasar Rebo di tahun 75-an di atas.
2: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
2: Baik, terima kasih ya.
3: Iya.
2: Oke, okay, terima kasih ya, Bidan Luis.
4: Oke. Okay. Janji mulu.
3: Janji mulu.
2: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
3: Kita
2: jawab ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
5: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
2: Wow. Paling lama 3 jam.
3: Jadi,
2: katanya tadi susah.
3: Cepet banget.
5: Kan itu sebelum proses belajarnya awalnya mungkin ya
2: susah ya
5: hari dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai tiga jam
3: lah. Wah, luar biasa Mas Donal ya.
2: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana?
3: Ya,
2: silakan.
5: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
2: Oke.
5: Kalau rap tuh kata-kata yang sulit.
2: Ya. Rap kata-katanya sih. Oh,
5: karena
2: gitu ya.
5: Banyak olah katanya di situ.
3: Iya benar.
2: Ya kan? Gitu ya.
5: Iya.
3: Kalau itunya kan
5: satu waktu. Iya.
3: Kan?
5: Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah.
2: Nyatu-nyatakan
5: itu kan.
3: Masing-masing itu ada sendiri-sendiri.
5: Ada kesulitan tinggal dalam masing-masing.
3: Betul sekali.
2: Lanjut dari Tete Dini. Enggak, ada rencana bikin film tentang rap enggak?
5: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
2: program
5: lokal
2: rap ya?
5: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
3: Belum ya, Mas Donal ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
5: Iya.
2: Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
5: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya, Konot Ini itu termasuk karya saya. Terus Halam Ini tadi karya saya juga. Terus tadi itu Lagu Untukmu juga karya saya. Terus banyak lagu-lagu yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya, di tahun-tahun 2000-an awal ya. Ada Pondra, terus ada siapa lagi, ada
2: Pondra Karna.
3: Pondra Karna,
2: oke
3: ya.
5: Ada siapa lagi, ada siapa ya,
2: banyak ya, pokoknya itu kan lupa.
5: Iya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu. Sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerja. Jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin sama orang tuh kayak nggak nggak apa haram lah hukumnya kayak gitulah.
2: Oke, okay, siap.
5: Jadi mesti saya okay, saya kagak bisa sebutin gitu.
2: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu. Udah manggung kemana aja ya, sih?
3: Iya, Indonesia atau mungkin manca.
5: Satu Indonesia, manca negaranya baru ke Brunei.
3: Brunei ya?
5: Iya. Belum ya. Pernah yang ke salah-salah
3: Malaysia,
5: belum?
3: Malaysia, Singapura, ya.
5: Belum.
3: Siap, siapa tahu loh, Mas.
2: Kan? Amin.
5: Next. Ya,
2: amin. Tapi ada rencana reunion gak sih?
5: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah.
3: Oh, udah pernah ya?
2: Pernah
3: di semua acara komplit. Festival ya?
5: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
2: Komplit semua personil?
5: Komplit.
2: Oke.
5: Okay. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
3: Oh, tapi belum
5: sempat reuni.
3: Siapa tahu
2: kenapa gak gabung lagi aja sih?
3: Iya.
5: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk membantu di belakang layar yang polis seperti itulah.
2: Oke. Okay.
3: Karena masih hip-hop sekarang lagi naik daun lagi.
2: Siap. Iya. Okay. Kemudian ada Bang Candy.
3: Betul, hidup dia.
2: Aslinya dari mana?
5: Asli dari Jakarta Indonesia.
3: Oh, dari Jakarta ya. Oke, mantap.
2: Ya, anak-anak apa? Anak Jakarta. Ya,
5: anak Jakarta. Jaksel.
3: Bukan Jaksel. Akhirnya
2: timbuk lu
3: jauh.
2: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
5: Iya, jadi kayak ibaratnya kayak temen.
3: Sebenarnya kalau kita Iwa dulu atau
5: Iwa dulu. Iwa itu panutan kita lah.
3: Iya, gitu. Iwa itu 93.
5: Panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa
3: orang Rabu. Iwa ya.
5: Ingin kembali jadi ya.
2: Okay. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
5: Suaranya penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa.
2: Boy. Bisa
5: yang
2: ya.
5: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
2: Ya. Oke. Okay.
5: Dan itu butuh jam terbang sih.
3: Nah.
2: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
3: Ayo coba.
2: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
5: Yeah.
2: Tono dan Tini.
5: Siap.
3: Tono dan Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, ya. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh, ya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu, nyatanya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, ya, gitu kan.
2: Betul.
3: Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke,
3: ya, gitu. Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love. Ya. Untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Ya. Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang khas Marantri.
0: Oh, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Dan 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube,
3: di platform-platform,
2: di platform
3: ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Solo, ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi, Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
2: di Kondang Tulungagung Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah.
0: Grupnya?
2: Oh, Jember, Jember ya.
3: Jember pernah. Sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya, tapi
0: ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling di paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena
2: ya.
3: IO-nya kabur.
0: Ya. Ah.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni. Kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Oke.
0: Ada Bang Hanafi. Domikado Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Hati-hatinya
3: juga
2: muke lu jauh.
3: Bukannya Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang enggak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya.
2: Iya,
3: asli lu bingung gitu. Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya,
3: Borju lu gitu.
0: Gitu
3: ya. Lainnya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin
0: ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis yeah, banget yeah. sih, gila orang lagi pada susah ini.
3: Oh, itu ceritanya.
0: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lah.
2: Gitu. Borju itu gitu. Sangat viral sekali.
0: Kalau Sini Dong Say itu kan berapa? Itu di album Neo yang keempat itu yang bikin
2: tahun berapa?
0: Abe tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005
0: ya. Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu, dan album keempat itu lah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue, jadi jadi itu benar-benar memori, dan rumah itu udah nggak ada
3: sekarang. Oh, gitu.
0: Lagu Pulang Kampung,
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Neo. Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya
0: soalnya. Ya makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Daniel.
3: Siap. Siap.
1: Nanti. Nah, itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Oh itu.
0: Ya.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
0: Iya betul betul. Bobby the Flow ya.
1: Kalau bisa. Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
1: Ya itu aja, nggak ada pertanyaan karena IG juga saya lihat di sini.
2: Oke,
1: baik.
0: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Sasa yang bertugas di Pos 1 RRI Nunukan dan juga Bung Natian Putra Barat di Pos 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wistari ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daniel,
3: ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Daniel yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
0: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Bintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin mini series lah gitu lagu itu, jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
3: Iya, iya.
0: Judulnya apa? Bintangku.
3: Iya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku. Bukan dong.
2: Mas Yudi sih maksudnya.
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah.
2: Iya.
0: Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
3: ada, banyak sih
0: yang lain juga.
3: Banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa
3: aja, ada Run DMC lah ya. Terus ada Naughty by Nature, Cypress Hill. Zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak penjualnya mas.
3: Toko-toko kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue, dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu.
0: Iya,
3: listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus sih asal bisa
0: nyanyi gitu.
2: Nyanyi
0: ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua
0: orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa rap referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi itu yang susah loh.
0: Tahu ketukan, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengar nih gitu.
4: Gitu ya, okay.
2: Harus pas
4: ya.
0: Pas gitu, kayak gitu lah.
4: Oke.
0: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
4: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
0: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih.
4: Oh, okay.
0: Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
4: Tempo gitu. Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Maita ya.
0: Benar.
4: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Terbang di Langit Biru? Ayo. Mas Doni lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
0: Aduh, lupa.
2: Ah.
4: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
0: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funstar.
0: Oke.
4: Oke. Ini anak Jackson, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
0: Anak Jackson.
2: Jackson, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Gimana?
0: Enggak,
1: jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan benar Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tol Jaena. Tahu enggak?
2: Tol Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin ngerap gini. Tol Jaena, Jae jatol, Jae ji kontol jari. Semua langsung wah, Mbak Ita. Wah, luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tol Jaena jadi ada rapnya sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya. Oke.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Ya.
3: Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil,
1: ex-Neo. Rapper Bang.
3: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper siapa grup?
2: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
2: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
3: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
3: Ya. Terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
2: Di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99
0: ya.
2: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
2: Lah gitu. Ya sih. Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya.
2: Benar, pasti. Harus
0: ya.
2: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, bebas pokoknya. Lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Yuli, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Yuli?
2: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
2: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Iya. dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
2: Ya.
1: Halo.
4: Di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah,
1: baik. Alhamdulillah.
4: Baik, sehat semuanya.
1: Iya,

0: Halo.
1: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
0: Ya.
1: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
1: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, apa vakum atau masih ada proyek album kedepannya?
0: Siap.
1: Salam dulu ya Mas Beta ya. Salam dulu.
2: Silakan Mas Gilang.
1: Mas Bidi di Tokyo, Mas Denijo juga, Mas Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Sendiri, dan Pak Dinda juga. Semuanya aja, salam hormat.
0: Terima kasih.
2: Makasih.
0: Mas Donald, dilanjut ya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
2: Pak Bram.
0: Iya, silakan.
3: Halo.
0: Halo juga.
2: Halo juga.
3: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
4: Apa kabar Tamiang?
3: Nggak ada yang mau ditanyakan, dan cuma mau request lagu aja.
2: Boleh,
3: ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
2: Di sini lagunya sedap.
3: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya biasa.
2: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
4: masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
4: Perform, masih bikin lagu tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, Neo udah jarang kontak juga tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya, gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
4: Wah, ya banyak tadi salah satunya Naughty by Nature lah salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMZ gitu ya. Siap.
2: Oke, ini ada
4: penelpon 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
5: Selamat malam.
6: Ini dengan Pedro.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang
2: dengan
0: Donil.
2: Bang Donil.
4: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
4: Ada Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan kan, aku psikologi agak bingung dia apa.
0: Oke.
4: Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
2: Bisa beda ini ya.
4: Antara psikologi dan Neo mungkin.
2: Neo betul.
6: Dan tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa sih itu sih?
0: Oke. Oke. Sini lagi.
4: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
2: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
0: Jaya-jaya.
7: Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
2: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Sih nggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Bordo gitu aja.
0: Oke. Okay.
2: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
2: Mantap.
7: Dari Belitung pindah di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
2: Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
2: Psikologi
0: rap yang lainnya.
4: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya, kita cuma ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap zaman sekarang gitu kan ada nadanya gitu kan. Itu yang membuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psikologi dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu, seperti itu. Jadi

0: maka itu mungkin agak bingung. Agak bingung gitu.
1: Sekilas kayak mirip gitu ya.
2: Kayak mirip sih suaranya ya. Gitu ya gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya mas.
2: Si Didi tuh tahun 97 dari Pestarap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan gitu.
1: Iya benar-benar. Ya. Gitu. Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya.
3: Ada cirinya. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin.
1: Tungguin aja,
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Ah, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Abang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan? Tuljai na jai jatuh jai ji.
1: Tuljai na jai jatuh jai ji.
0: Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya.
0: Oh ame ame.
1: Belagu. Pokoknya udah. Mas Doni bikin di lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Kupu-kupu, siapa makan nasi kalau minum susu. Itu kan rima.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?

0: satu seluruh Indonesia, Mas.
1: Semoga semakin sukses, semoga amin. Banyak duit,
0: ya. Amin.
1: Banyak rezeki, dilindungi amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
2: Yeah. Mungkin ada akun sosial media barangkali.
1: Sosial media bisa follow di opa_Doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
0: channel apa, YouTube ada enggak?
1: YouTube Mas Doniel
0: Mas
1: juga.
0: Mas Doniel ya.
1: Udah, pokoknya itu aja deh.
2: Siap kalau begitu.
1: Platform platform digital Mas Doniel juga.
0: Mas Doniel pokoknya. Terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Doniel ya.
2: Seru banget.
0: Terus.
2: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita. Ya enggak sih?
1: Muda aja pokoknya. Berasa umurnya masih muda.
2: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Doniel terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
0: Sita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

0: Bertamo. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM pendengar, selamat malam. Kita barusan mengikuti Ruang Rindu berjaringan nasional bareng Pro 1 RRI Jakarta. Dan kita kembali di Rote malam hari ini masih bareng saya Yonas Ape dan rekan saya kami Trasin Lae. Untuk edisi hari ini tanggal 3 Juni 2024 di hari Rabu. Malam ini 2026, sorry pendengar, mumpung ya maklum sudah malam gitu ya, bawahnya pengen tidur. Oke, dan selamat malam untuk pendengar semua. Kita di penghujung kebersamaan kita untuk program acara terakhir Rote malam ini. Ada musik tradisional dan budaya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sampai nanti merapat di lepas menit ke-50 pukul 23 malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami untuk rangkaian musik tradisional dan budaya. Kami hadirkan lagu-lagu budaya tradisional di malam ini. Dan selamat malam untuk pendengar semua, selamat beristirahat, selamat beraktivitas juga, semangat kerja yang untuk shift malam dan kerja malam hari ini. Pastikan Anda untuk selalu jaga kesehatan. Yona dan Kamitra akan masih menemani Anda sampai nanti berakhir siaran kita pukul 24.00. Kita langsung saja masuk di ruang program acara kita, musik tradisional dan budaya.

Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Kata Hari Ini bersama saya, Sri Masiang. Kali ini kita merefleksikan kata sederhana. Sederhana berarti hal yang biasa-biasa saja atau apa adanya. Banyak orang yang lebih menyukai hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler, yang gemerlapan. Sementara yang sederhana dianggap rendahan, terbelakang, dan bahkan bodoh. Penampilan yang sederhana dianggap tidak menarik. Wanita yang sederhana dianggap tidak cantik. Kehidupan yang sederhana dianggap tidak sukses. Dan demikian juga, dalam hal kehidupan beriman, orang yang beriman secara sederhana dianggap bodoh. Orang yang imannya sederhana adalah mereka yang percaya saja. Percaya saja tanpa menuntut bukti. Percaya saja kasih Tuhan, walau kenyataan hidupnya pahit. Percaya saja perintah Tuhan untuk mengasihi sesamanya, walau kasihnya itu tidak berbalas dan tidak pernah disebut-sebut. Ia percaya saja, karena Tuhan memerintahkan ia percaya. Ia taat pada perintah Tuhan itu tanpa bertanya mengapa dan untuk apa. Orang yang beriman secara sederhana memang kadangkala dianggap beriman secara bodoh. Tetapi itulah iman yang sejati. Saudara pendengar, apakah Anda beriman secara sederhana? Ketika makanan tidak ada tersedia di atas meja makan, ketika panen gagal, ketika bencana alam memporak-porandakan segala yang Anda punya, ketika Anda kehilangan harta benda dan orang-orang yang Anda kasihi, masihkah Anda percaya akan kemahakuasaan Tuhan dan bahwa Ia adalah Tuhan yang maha kasih? Ketika Anda tidak melihat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan Anda sendiri, masihkah Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia kepada sesama? Orang yang beriman secara sederhana memiliki satu hal, yakni ketaatan. Ketaatan yang total dan murni. Dan Tuhan berjanji bahwa orang-orang yang taat dan setia hidup dalam Tuhan tidak akan dikecewakannya. Baginya, Tuhan telah menyediakan kehidupan yang penuh damai sejahtera.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami mengantarkan siaran sepanjang hari Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2025. Kami akan kembali menjumpai pendengar besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, pada hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026, melalui pemancar FM 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Kami yang bertugas malam hari ini, saya Yona Sape dan juga rekan saya Kamitra Sinrae serta operator kita Bung Dermas Pate pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Kita awali warta berita dari berita dalam negeri. Pendengar, Kementerian Pertahanan membuka pelatihan komponen cadangan atau KOMCAT bagi aparatur sipil negara atau ASN gelombang kedua pada 27 Agustus 2026 dengan kuota sebanyak 2.000 peserta. Kepala Badan Cadangan Nasional Letjen TNI Gabriel Lema menjelaskan para peserta akan mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil yang mencakup latihan menembak, operasi militer, serta berbagai materi kemiliteran lainnya. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan pembekalan mengenai nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme sebagai bagian dari penguatan karakter ASN. Menurut Gabriel, seluruh rangkaian pelatihan akan berlangsung selama 1,5 bulan dan ditargetkan selesai pada awal hingga pertengahan Oktober 2026.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD diurus oleh Direktorat Jenderal tersendiri demi memperkuat aspek pengawasan dan pembinaan. Tito menjelaskan saat ini pengelolaan BUMD berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan pembinaannya dilakukan oleh pejabat eselon 2 yang tidak hanya spesifik mengurusi BUMD. Oleh karena itu, Mendagri meminta dukungan Komisi 2 DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Sekretaris Negara agar dibentuk Dirjen Khusus BUMD. Dengan kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen Imipas, Silmi Karim, menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK. Silmi diketahui diminta kooperatif oleh KPK terkait operasi tangkap tangan di kantor imigrasi Jakarta Barat. Laporan selengkapnya disampaikan secara langsung oleh reporter Khairul Umam. Umam, silakan.
1: Ya, baik sahabat dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen Imipas Silmi Karim telah menyerahkan diri ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang sebelumnya menurut juru bicara KPK bahwa Silmi diharap agar bisa kooperatif untuk menyerahkan dirinya terkait dengan lanjutan operasi tangkap tangan yang berlangsung di imigrasi Jakarta Barat. Dan tadi memang Silmi tiba di gedung KPK sekitar pukul 22.35 waktu Indonesia Barat bersama dengan 4 ajudannya. Dan memang tak banyak yang disampaikan oleh Silmi terkait dengan kedatangannya. Dan tadi juga ketika dikonfirmasi alasan Silmi belum menyerahkan diri, Silmi juga tidak menjawab pertanyaan awak media. Dan diketahui memang KPK sendiri telah mengamankan 17 orang terkait operasi tangkap tangan di imigrasi Jakarta Barat, di mana salah satunya adalah mantan Dirjen Imigrasi yaitu Safar Godam yang ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. Dan operasi tangkap tangan ini memang terkait dengan pengurusan atau izin tinggal warga negara asing yang akan tinggal di Indonesia. Dan KPK sendiri mengatakan bahwa masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan status para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di kantor imigrasi Jakarta Barat. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, RU Mam Pro 3 RR terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Umam atas laporan Anda.

Dan pendengar, laporan umum langsung dari gedung KPK tadi menutup warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiatara dan Tomo Haki.
1: Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
0: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
1: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
0: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
1: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
0: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
1: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
3: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
4: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
5: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Wah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
6: A few moments later.
5: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
7: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
5: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
4: Ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Malam Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, pada hari ini Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa melakukan rapat bersama membahas terkait dengan panitia kerja atau panja rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Kesepakatan tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan pembahasan ke tahap pengambilan keputusan dalam sidang paripurna DPR RI. Dalam rapat yang berlangsung hari ini, pemerintah menyatakan menerima hasil pembahasan RUU di tingkat panja yang menjadi dasar pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat 1. Pemerintah juga menyetujui agar revisi Undang-Undang P2SK dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam sidang paripurna DPR RI. Purabaya menilai sinergi antara pemerintah dan DPR menjadi faktor penting dalam mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, mendalam, dan berdaya saing global. Purabaya juga menyebut perubahan Undang-Undang P2SK merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional di tengah dinamika dan tantangan global. Dan pendengar, selengkapnya paparan dari Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini akan kami putarkan kembali ke ruang dengar Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kesehatan dan kesempatan hingga hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat 1 atas pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Pemerintah mengapresiasi kerja DPR bersama pemerintah yang efektif dan produktif dalam membahas RUU perubahan Undang-Undang P2SK. Daya saing global, kepastian hukum, serta memperkuat kejelasan pembagian peran dan kewenangan antar lembaga di sektor keuangan. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan, pendalaman, dan stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, pemerintah dan DPR sependapat bahwa perubahan Undang-Undang P2SK berfokus pada pokok pengaturan dan materi perubahan sebagai berikut. Yang pertama, kelembagaan LPS. Pemerintah sependapat untuk melakukan penguatan kelembagaan, tata kelola, serta efektivitas pelaksanaan mandat LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perubahan tersebut antara lain mencakup penyempurnaan definisi LPS serta penguatan status LPS sebagai badan hukum dan lembaga negara yang independen dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Selain itu, dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai susunan, persyaratan, proses seleksi, pemberhentian, dan penggantian anggota Dewan Komisioner. Pada aspek akuntabilitas dan pengelolaan anggaran, revisi Undang-Undang P2SK memperkuat mekanisme penyusunan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan LPS melalui keterlibatan DPR. Yang kedua, tentang kelembagaan OJK. Penguatan kelembagaan OJK yang disepakati pemerintah dan DPR mencakup penambahan tugas OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, serta bursa mineral dan komoditas strategis. Selain itu, OJK juga diberikan tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dana publik lainnya, termasuk dana keuangan haji dan tabungan perumahan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan DPR juga menyepakati penyesuaian kewenangan OJK terkait aset kripto serta penambahan kewenangan OJK untuk menetapkan pengaturan dan kebijakan lebih lanjut terhadap kegiatan industri jasa keuangan yang dapat berdampak langsung terhadap risiko maupun manfaat yang diterima oleh nasabah dan masyarakat, berimplikasi terhadap tingkat risiko industri jasa keuangan maupun berpotensi mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Dalam aspek kelembagaan, disepakati penyempurnaan susunan Dewan Komisioner OJK termasuk penambahan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis serta penyempurnaan pengaturan mengenai panitia seleksi, persyaratan calon anggota Dewan Komisioner, pemberhentian anggota Dewan Komisioner, anggota Dewan Komisioner pengganti, dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisioner. Penguatan tata kelola OJK juga dilakukan melalui pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi anggota Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK. Kewenangan Dewan Komisioner untuk mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan yang dapat didelegasikan kepada anggota Dewan Komisioner dan atau pejabat OJK. Pengaturan mengenai standar anggaran tahunan untuk kegiatan operasional OJK, mekanisme perubahan rencana kerja dan anggaran pada tahun berjalan, pengaturan mengenai periode dan penggunaan pungutan OJK, serta penambahan kewenangan dalam pengelolaan kekayaan OJK, termasuk pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih. Dalam rangka memperkuat koordinasi antar otoritas, pemerintah dan DPR juga menyepakati pengaturan yang memperjelas koordinasi antara OJK dan LPS, termasuk kewajiban OJK untuk menginformasikan kondisi bank maupun perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang bermasalah kepada LPS, serta penguatan koordinasi pemeriksaan antara kedua lembaga tersebut. Selain itu, OJK juga diberikan tugas untuk melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, tentang kelembagaan BI, selanjutnya pemerintah sepakat dengan DPR untuk memperkuat pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah dan DPR juga menyepakati penguatan perlindungan hukum bagi anggota Dewan Gubernur, pejabat, dan pegawai Bank Indonesia yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan itikad baik. Selain itu, disepakati pengaturan yang memperjelas kewenangan Dewan Gubernur untuk mewakili Bank Indonesia di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat didelegasikan kepada anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia. Penyempurnaan kelembagaan Bank Indonesia juga mencakup pengaturan mengenai rapat Dewan Gubernur, mekanisme pemberhentian anggota Dewan Gubernur, pengisian anggota Dewan Gubernur pengganti, serta penambahan tugas Bank Indonesia dalam melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Di bidang tata kelola dan akuntabilitas, pemerintah dan DPR menyepakati pengaturan mengenai anggaran tahunan Bank Indonesia beserta perubahannya yang memerlukan persetujuan DPR, termasuk pengaturan mengenai standar anggaran tahunan untuk kegiatan operasional Bank Indonesia. Yang keempat, tentang evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR. DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap LPS, OJK, dan BI yang hasil dan rekomendasinya disampaikan kepada otoritas yang bersangkutan dan pemerintah untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat. Kelima, tentang perbankan dan perbankan syariah. Dalam rangka meningkatkan daya saing bank, memperkuat struktur permodalan, serta merespon perkembangan industri keuangan, diperlukan kebijakan perluasan cakupan usaha bank umum dan bank umum syariah. Perluasan ini memberikan fleksibilitas bagi bank untuk tidak hanya menyediakan pembiayaan jangka pendek, namun juga pembiayaan jangka panjang dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, diperlukan pula kebijakan konsolidasi perbankan guna menciptakan ekosistem perbankan yang lebih efisien dan lebih berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyusunan peta jalan konsolidasi bank umum dan bank umum syariah. Selanjutnya, dalam rangka mengembangkan instrumen keuangan syariah, diperlukan penyempurnaan pengaturan terkait produk investasi di perbankan syariah, yaitu Syariah Restricted Investment Account atau SRIA, yang hasil penyelesaian asetnya hanya dapat dibagikan atau dikembalikan ke nasabah investor. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama nasabah investor, terhadap produk investasi perbankan syariah, yang keenam mengenai demutualisasi bursa efek di pasar modal. Pemerintah mengapresiasi dan mendukung keinginan DPR untuk memperkuat pasar modal Indonesia. Penguatan pasar modal Indonesia merupakan langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Salah satu inisiatif yang diambil adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia atau perubahan struktur kepemilikan Bursa Efek Indonesia yang sebelumnya hanya dapat dimiliki oleh anggota bursa menjadi terbuka untuk selain anggota bursa. Pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperluas partisipasi stakeholder. Langkah ini juga merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan pasar modal Indonesia semakin berkembang, dalam, stabil, dan berdaya saing, serta mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Di dalam kepemilikan Bursa Efek Indonesia tersebut, pemerintah dan atau lembaga negara juga dapat turut berpartisipasi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas pasar keuangan dan memastikan terjaganya kepentingan nasional dengan tetap menjaga independensi Bursa Efek Indonesia. Yang ketujuh tentang transfer margin dan transaksi di pasar keuangan. Dalam rangka diversifikasi instrumen keuangan dan untuk mendorong pengembangan pasar derivatif Indonesia, diperlukan kesetaraan pengaturan dengan praktik internasional. Salah satu hal yang saat ini belum ada adalah pengaturan terkait transfer margin dalam pemenuhan kewajiban yang timbul dari perubahan atas nilai transaksi dalam transaksi di pasar keuangan atau dikenal juga dengan variation margin dengan menggunakan mekanisme pengalihan hak milik atas margin atau transfer of title. Penguatan ini diharapkan akan berkontribusi positif terhadap stabilitas nilai tukar, pendalaman pasar keuangan, pengembangan sumber pembiayaan ekonomi nasional, dan mendorong capital inflows ke pasar keuangan Indonesia. Selain itu, pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan margin, efektivitas mitigasi risiko, serta pemenuhan standar internasional. Ini akan membuat pasar derivatif di Indonesia semakin berdaya saing dan memperkuat pasar domestic non-deliverable forward atau DNDF. Untuk surat utang dana reksa, dulu kerja di dana reksa soalnya Pak, ingatnya dana reksa aja, kalau dana langsung dana reksa. Ini memori kacau nih Pak. Untuk surat utang dana antara, dalam rangka mobilisasi kapital untuk mendorong perekonomian nasional, di tengah kondisi ketidakpastian global yang tinggi, pada RU ini diatur mengenai PPI dan antara dapat menerbitkan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond di mana penerbitan surat utang khusus dilakukan dengan menetapkan strategi kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan pertimbangan bisnis yang sahih. Yang kesembilan tentang perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dalam program penjaminan polis. Pemerintah sependapat untuk memperluas konsep program penjaminan polis dalam rangka memberikan perlindungan menyeluruh sejak perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah ditetapkan dalam resolusi. Mekanisme program penjaminan polis mengikuti pendekatan program penjaminan simpanan pada perbankan, mencakup pengalihan aset dan kewajiban pembayaran klaim, serta opsi melakukan penyelamatan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Perluasan ini diharapkan memberikan perlindungan optimal kepada pemegang polis dan mendorong penguatan industri asuransi. Yang 10 untuk dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas. Pemerintah mendukung usulan DPR untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan, sekaligus memberikan kepastian hukum atas pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Penegasan ini merupakan upaya untuk memperjelas cakupan manfaat dari masing-masing skema perlindungan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Untuk bursa mineral dan komoditas strategis, untuk mendukung pengembangan industri strategis yang mendukung peningkatan daya saing perdagangan mineral dan komoditas strategis secara global, pendapatan negara, perekonomian, dan atau keamanan nasional, dalam RUU ini diatur tentang bursa mineral dan komoditas strategis. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penambahan tugas otoritas jasa keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis. Mengenai aset kripto, RUU perubahan Undang-Undang P2SK juga mencakup materi pengaturan mengenai aset kripto. Industri aset kripto merupakan industri yang sangat dinamis dan berkembang dengan sangat pesat. Penguatan industri aset kripto merupakan hal yang penting untuk dilakukan, khususnya dari aspek transparansi, keterbukaan, dan perlindungan konsumen. Dalam hal ini, pemerintah mengapresiasi inisiatif DPR yang memasukkan materi penguatan industri aset kripto di dalam RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Pengaturan ini diharapkan akan memperkuat serta meningkatkan daya tarik dan daya saing industri aset kripto nasional sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Yang ke-13, satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan judi daring. Pemerintah sependapat dengan pandangan DPR agar Presiden membentuk satuan tugas yang bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Kegiatan usaha berizin namun terindikasi melanggar ketentuan atau perlindungan konsumen serta pemanfaatan inovasi teknologi sektor keuangan untuk kegiatan yang terindikasi perjudian. Satgas terdiri atas otoritas sektor keuangan, otoritas pelaporan dan analisis transaksi keuangan, kementerian lembaga terkait, dan aparat penegak hukum. Untuk yang ke-14, penanganan piutang macet kepada UMKM, pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama untuk mendorong pengembangan UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, cakupan kebijakan penghapusan piutang macet kepada UMKM yang telah diatur dalam Undang-Undang P2SK diperluas lingkupnya dalam RU ini agar mencakup bank atau lembaga keuangan non-bank BUMN dan BUMD. Selain itu, diperlukan relaksasi syarat penghapus bukuan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan peluang pengembalian dari debitur. RUU ini juga kembali menegaskan bahwa kerugian dari penghapusan piutang macet menjadi tanggung jawab masing-masing bank atau lembaga keuangan non-bank, baik BUMN atau BUMD, dan tidak menjadi kerugian negara. Yang ke-15 tentang penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif. Sejalan dengan Mahkamah Konstitusi, penyidikan di sektor jasa keuangan, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, penyidikan di sektor jasa keuangan akan dilaksanakan oleh penyidik OJK dan penyidik kepolisian RI. Selain itu, ketentuan mekanisme keadilan restoratif juga diselaraskan dengan pengaturan dalam KUHAP untuk proses penyelesaian perkara yang lebih efisien. Untuk pengawasan perbankan, Dalam rangka pemantapan koordinasi dan penanganan stabilitas sistem keuangan, diperlukan penyempurnaan pengaturan terkait penyesuaian penetapan bank dalam penyataan atau BDP oleh OJK dan periode penempatan dana LPS agar selaras dengan praktik penyataan bank. Selain itu, terkait dengan pentingnya sistem teknologi informasi pelaporan BPR-BPRS yang terstandarisasi untuk peningkatan efektivitas pengawasan oleh OJK dan pelaksanaan mandat risk minimizer oleh LPS, dipandang perlu untuk menambahkan kewenangan LPS untuk mendukung pengembangan sistem teknologi informasi untuk pelaporan BPR dan BPRS. Untuk Pusat Finansial Internasional Indonesia, pemujian visi nasional menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta pengembangan dan diversifikasi perekonomian nasional melalui kontribusi yang efektif terhadap sektor keuangan dan kegiatan terkait, RUU ini mengatur tentang pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Pusat Finansial Internasional Indonesia adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pusat keuangan internasional yang memiliki kemandirian keuangan, administratif, dan operasional berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Akhir kata, atas nama pemerintah, kami menerima hasil pembahasan rancangan undang-undang di tingkat panja yang menjadi dasar pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 pada hari ini. Selanjutnya, atas keputusan yang telah diambil dalam pembicaraan tingkat 1 ini, pemerintah sepakat untuk dapat diteruskan dalam pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap RUU Perubahan Undang-Undang P2SK di sidang paripurna DPR RI. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 11 yang telah menyelesaikan pembahasan di tingkat panja. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Keahlian DPR RI, juga para perwakilan pemerintah dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, dan Kementerian PAN-RB, serta seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja siang dan malam demi mendukung terlaksananya proses pembahasan. Sebagai penutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang terhormat atas penyelenggaraan rapat kerja pada hari ini. Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan undang-undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia guna membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
4: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
5: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
4: Tapi itu pipa sampah.
5: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan, yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
4: Kenapa? Harus dipisah.
5: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
4: Kenapa bawa sampah ke bank? Akhirnya kan ke bank bawa uang.
5: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
4: Oh, jual sampah plastik.
5: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
6: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Ade tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
4: Oh, begitu.
5: Siap mama. Laksanakan.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Peringkat pertiga sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami, Anda dapat mengikuti Indonesia Menyapa Dini Hari. Jangan lewatkan kopi pertiga dengan tema yang nanti dapat Anda ikuti, berpartisipasi untuk memberikan komentar dan opini Anda. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudi Sin undur diri. Sampai jumpa.

RR INER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RR INER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RR INER, tonton yang Anda dengar. RR INER, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Apakah setuju?
2: Setuju.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan undang-undang perubahan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
4: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
5: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
3: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya, menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
2: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
1: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, EOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
2: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
3: Untuk mencapai target APB 600.000 barel oil per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk tambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
2: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 edisi dini hari ini Kamis 4 Juni 2026 akan membahas mengenai revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM. Di mana pemerintah baru saja menerbitkan PP nomor 20 tahun 2026 yang mengatur mengenai fasilitas pajak penghasilan final 0,5% yang selama ini dikenal sebagai pajak UMKM. Dan menariknya, aturan ini bukan menaikkan tarif pajak UMKM. Tarif 0,5% ini tetap berlaku, namun pemerintah memperketat siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Beberapa profesi seperti dokter, notaris, pengacara, konsultan hingga konten kreator kini tidak lagi dapat menggunakan skema pajak final 0,5% meskipun omsetnya masih di bawah batas tertentu.

Bukan hanya itu saja, badan usaha yang dicoret dari penerima baru seperti CV, firma, PT biasa, dan BUMDes resmi tidak bisa lagi mendaftar sebagai penerima baru fasilitas PPH final 0,5%. Badan usaha tersebut otomatis dialihkan ke tarif PPH badan normal berdasarkan pasal 17 UU PPH yang dihitung dari persentase laba bersih, bukan dari omset kotor. Di mana bagi CV atau PT lama yang masa berlaku PPH finalnya belum habis, mereka tetap diizinkan memakai tarif 0,5% hingga sisa masa berlakunya berakhir. Di sisi lain, pemerintah beralasan langkah ini dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan tepat sasaran, sebab selama ini ada profesi dengan penghasilan besar yang membayar pajak relatif kecil melalui skema tersebut. Lalu bagaimana pendapat Anda? Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan setiap jamnya Warta Berita, dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya saya juga tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zaran yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Sebelum kita masuk ke dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Payung Teduh, Rahasia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berita Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar!
4: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
0: Peristiwa.
5: Tanggal 4 Juni 1950 adalah hari lahir atau berdirinya Organisasi Gerakan Wanita Indonesia Gerwani. Organisasi ini awalnya bernama Gerakan Wanita Sedar Gerwis yang dibentuk di Semarang, Jawa Tengah melalui peleburan 6 organisasi perempuan progresif. Tujuan awal Gerwani adalah berfokus pada kesetaraan hak perempuan, penolakan terhadap poligami, perlindungan hak buruh perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perjuangan anti-imperialis. Seiring waktu, Gerwani tumbuh menjadi organisasi massa perempuan terbesar di Indonesia yang beranggotakan sekitar 1,5 juta orang dan memiliki kedekatan politik dengan Partai Komunis Indonesia. Gerwani mengalami masa kelam pasca peristiwa gerakan 30 September atau G30S. Organisasi ini difitnah dan dituduh terlibat dalam penyiksaan serta pembunuhan para perwira tinggi TNI Angkatan Darat di Lubang Buaya, Jakarta. Akibat stigma tersebut, Gerwani dibubarkan pada masa pemerintahan Orde Baru dan banyak anggotanya yang ditahan tanpa proses pengadilan mengalami kekerasan serta diskriminasi.

0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM masih menjadi tema kami dalam To The Point malam hari ini, dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Induk UMKM, Nana Riwayati. Bu Nana, kabar baik ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Mas Rudy, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik juga nih, Bu. Termasuk tanggapan terkait dengan aturan pajak 0,5% untuk UMKM, gimana menurut Ibu?
3: Aduh, itu sangat menyedihkan ya sebenarnya, karena mungkin kita udah sama-sama tahu bahwa kebijakan itu tiba-tiba datangnya tanpa sosialisasi dan lain-lain. Jadi buat pelaku UMKM ya banyak juga yang shock ya, nggak tahu mesti ngapain karena itu udah ketentuan dari pemerintah gitu.
2: Oke. Menjadikan apa maksud Ibu? Seperti apa ini? Yang dirasakan atau yang dikeluhkan paling banyak yang diterima
3: Induk UMKM sendiri? Iya, dan pastinya ya dengan terus terang ya untuk yang menengah ke bawah, itu artinya yang menengah ke bawah itu kan sekarang juga daya beli udah berkurang sebenar-benarnya yang di lapangan ya. Nah, terus kemudian dinaikkan pula ininya. Jadi di mana gitu untuk mereka bisa survive dengan keadaan yang sekarang, harga-harga naik, harga pokok ya, yang contohnya lah yang buat kedai-kedai kecil atau apa. Nah, harga buat packagingnya aja plastik sudah naik gitu-gitu. Okay. Loh.
2: Tapi bukannya 0,5% ini masih berlaku bagi usaha mikro ini, Bu? Bahkan PT iya, perseorangan pun gitu. Juga masih diterapkan. Tetapi BUMDES,
3: mereka worried, mudah-mudahan tetap begitu, tidak dinaikkan. Yang dinaikkan kan yang PT, CV, itu. Tapi udah mulai ketar-ketir. Mulai ketar-ketir dengan adanya kebijakan yang baru ini kan, caranya gitu loh. Ya maaf ya, dari pemerintah itu caranya tidak ada sosialisasi langsung seperti itu. Jadi takutnya jangan-jangan nanti kita juga diperlakukan seperti itu gitu loh.
2: Oke. Kalau boleh tahu, kalau yang ada di UMKM yang di bawah naungan induk UMKM ini skalanya sebagian besar seperti apa ini, Bu?
3: Kebanyakan sih yang buat ekspor. Ya, kira-kira 40% yang buat ekspor ke luar negeri. Terus yang mampu tetap kira-kira 30% yang benar-benar menengah ke bawah, kayak warung-warung, kayak itu aku juga ingin pasar, di pasar ya. Terutamanya dan yang selebihnya itu adalah yang udah PT, CV gitu.
2: Ya, atau sudah ada hitung-hitungan, Bu, berapa banyak yang masuk dalam kategori 0,5% atau berapa banyak pelaku usaha yang
3: kami
2: harus
3: lagi
2: pindah ke
3: ini,
2: pajak normal?
3: Menghitung sekarang. Masih menghitung karena di pasar itu, maksudnya di lapangan di pasar itu masih dalam proses pendataan dari tim kami. Di beberapa itu sektor yang karena ada juga kan yang udah istilahnya naik tingkat ya, ada yang udah kemarin tuh, ada juga yang udah dapat dapat ini, jadi udah naik kelas. Tapi pas naik kelas digituin ya keder lah. Itu loh Mas.
2: Tapi pelaku UMKM di daerah sudah tahu tentang perubahan aturan ini, Bu?
3: Banyak yang belum tahu. Jadi memang sosialisasinya kurang ya, jadi informasinya. Kecuali yang rajin lihat sosmed atau apa, tapi kan nggak semua pelaku itu kan serajin yang lain-lainnya.
2: Yang tahu gimana yang disampaikan kepada induk UMKM ini, Bu? Terutama ya, mungkin mereka yang CV, yang PT ini gimana, Bu?
3: Iya. Itu shock banget dan kayak jadi pesimis gitu. Jadi pesimis dengan usahanya. Karena ini gimana dong, Bu? Ini. Ya sabar ya, coba kita ini lihat dulu. Karena ini kan juga baru pengumumannya ini gimana. Jadi ya karena ya saya sendiri juga shock ya menerima berita itu, lihat dan kasihan banget gitu.
2: Atau sudah ada kekhawatiran dari pemilik usaha, terutama yang berbadan usaha CV ini, Bu, ya, CV kecil, untuk menutup usahanya, kemudian kembali menjadi usaha perorangan aja untuk mendapatkan pajak murah.
3: Iya, betul. Jadi dia minta pendapat kami, terus sementara saya bilang ya udah balik lagi seperti semula, nggak usah ini dulu, nanti kita lihat. Nah makanya itu saya mohon banget ya di pemerintah supaya dibalik deh seperti dulu. Nggak bisa dengan cara begini nih, ini mematikan UMKM, membunuh secara pelan-pelan. Nggak bisa. Sementara kalau untuk UMKM mestinya kan pemerintah yang support malah. Kalau bisa 0% kalau menurut aku ya. Di negara maju seperti China itu kan disupport habis ya. 100% untuk UMKM-nya. Jadi ini, ini menyedihkan banget sih.
2: Apa langkah yang akan dilakukan induk UMKM, Bu, kalau memang melihat banyak keluhan dari pelaku UMKM di bawahnya atau di daerah bahkan?
3: Ya, usaha saya ya semaksimal mungkin ya untuk ke atas, ke pemerintah, untuk melakukan penyampaian bahwa kalau bisa dibatalkan atau ditiadakan seperti ini, karena nggak bisa, ini mematikan banget. Aku lihat sendiri sih kalau segitu mana mereka udah ambil pinjaman dan lain-lainnya gitu ya. Itu mereka bingung gimana mau ini, nanti frustrasi pada sakit jantung dan lain-lainnya. Ya ini kenyataan loh Mas.
2: Tapi cukup banyak Bu ya yang akan terdampak ya, CV ataupun PT di bawah
3: banyak, UMKM. Banyak. Kalau yang justru yang menengah itu yang udah CV udah itu tuh karena peningkatan kemarin kan. Kira-kira dari 4 tahun yang lalu peningkatan tiba-tiba kayak gini kan drop. Gitu. Jadi tolong mohon ya, mudah-mudahan ada yang dengar RRI Pro 3 untuk diperhatikan. Kalau bisa malah justru 0% gitu loh, supaya mereka bisa tumbuh dengan baik. Ya diperhatikan dulu lah, dilihat bagaimana apa ke depannya. Kalau nanti mesti ya di berapa persen, 0,5 lagi ya, tetapi kalau dinaikin gini ini sangat menyedihkan.
2: Ibu melihat prospek perkembangan UMKM di Indonesia ke depan setelah aturan pengetatan ini dijalankan bagaimana nih Bu?
3: Enggak, saya pesimis juga Mas, maaf. Enggak bisa kalau begini, itu justru mematikan. Enggak bisa untuk situasi seperti ini ya, seperti ini, bahan-bahan naik. Bensin apa semua itu terus dipalak juga kayak gini, ini sih keterlaluan, nggak bisa.
2: Terakhir Bu, pesan atau imbauan untuk seluruh pelaku UMKM dalam menghadapi perubahan aturan pajak ini dan juga kepada pemerintah, silakan.
3: Ya, untuk khususnya untuk pemerintah ya, mohon supaya dikaji ulang atau diperhatikanlah, jangan seperti ini, kalau bisa malah 0% atau dikembalikan paling nggak seperti yang kemarin 0,5. Itu aja. Untuk pelaku UMKM ya, kita berdoa semoga doa kita diterima sama Tuhan, pemerintah juga mendengarkan kita dan mewujudkan cita-cita kita.
2: Baik.
3: Itu Mas Rudy.
2: Ibu Nana, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI ini. Salam sehat ya.
3: Salam sehat Pro 3.
2: Demikian tadi Ketua Umum Induk UMKM Nana Riwayati.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki segmen komentar dan opini. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai tema kita pada dini hari ini, yaitu revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM, silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Supaya ini bisa terluruskan dan tidak salah paham ya pendengar ya. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang ingin saya sampaikan, di mana mengenai peraturan baru ini ya. Jadi intinya PP 20 tahun 2026 ini tidak menaikkan tarif pajak UMKM sama dengan peraturan sebelumnya, yaitu 0,5% ya. Tarif PPh final tetap 0,5%. Yang berubah adalah penerima fasilitasnya, siapa yang menerima pajak ini. Dulunya ini bisa di penerimanya bisa influencer, pengacara ataupun dokter yang berbasis kompetensi lah intinya, dan dilakukan perseorangan. Nah sekarang ini dibatasi. Yang bisa menerima aturan pajak ini adalah orang pribadi tertentu, PT perorangan, koperasi, dan tentunya ini dengan omset maksimalnya 4,8 miliar per tahunnya. Jadi hanya dibatasin untuk itu saja. Bahkan UMKM yang berbasiskan ini ya, berbasiskan PT, CV, dan juga firma, ini juga tidak bisa memakai tarif PPh 0,5% ini, di mana ini juga ada masa transisinya. Dan ini berlaku sebelum 22 April kemarin, ya. Kalau semisal nih ada PT ini terdaftar pajaknya ya sebelum 22 April, ini ada tenggatnya 3 tahun setelah PT itu terdaftar. Contohnya ya, jika baru terdaftar awal 2026, bisa menggunakan tarif 0,5% ini, tarif yang saya maksud ini, sampai akhir tahun pajaknya 2028, tenggatnya 3 tahun. Jadi setelah 2028 harus kembali menggunakan tarif normal, tidak bisa pakai aturan 0,5% ini. Nah ini kenapa? Tentunya bisa menimbulkan perdebatan ya. Karena ada sisi yang mendukung, di mana ini bisa mencegah penyalahgunaan fasilitas, lalu pajak lebih sesuai kemampuan ekonomi dan juga bisa tepat sasaran. Lalu ada di lain sisi ini ya, banyak profesi digital masih merintis, contohnya tadi influencer, konten kreator ya. Meskipun masih merintis penghasilannya kecil, tapi tetap dikenakan pajak normal, tidak 0,5% ini, pendengar. Tapi bagaimana nih menurut Anda nih? Kita langsung coba sapa, ada Pak Soleh di Pasuruan. Pak Soleh, selamat malam, selamat dini hari.
1: Assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, iya. Pak Soleh, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, gimana Pak Soleh?
1: Ini kalau melihat seperti itu ya Bung Wisnu ya, kasihan para UMKM ini, padahal kan UMKM itu diperlukan ya untuk penghasilan daerah ya Bung Wisnu.
0: Iya, betul sekali.
1: UMKM itu kan usaha kecil, usaha ini ya, itu harus di, ya kalau melihat dari bicaranya si narasumber yang barusan ya, yang wawancara sama siapa, Mas Zaini atau Mas
0: Bung
1: siapa?
0: Rudy.
1: Bung Rudy, iya. Ya. Itu dia juga ini Bung Wisnu, apa itu namanya, mengeluhkan kasihan yang di bawah-bawahnya itu.
0: Iya.
1: Itu Bung Wisnu. Seharusnya itu dikembalikan 0,5%, benar kata Ibu tadi.
0: Oke. Okay.
1: Karena apa? Itu sangat mencekik gitu Bung Wisnu.
0: Oke. Okay.
1: Hasilnya belum pasti, pajaknya udah kena terus gitu loh. Belum tambah ntar, ya jangan sampai lah ada pemalakan inilah, pemalakan itulah. Sekarang kan sudah zamannya palak pemalakan itu Bung Wisnu. Walaupun pemerintah sudah gembar-gembar untuk hentikan pemalakan, Tapi yang namanya manusia di Indonesia itu, kalau cuman manusia itu cuman 5 orang, mungkin nggak ada yang rebutan seperti itu. Berhubung itu jutaan di Indonesia. Okay. Mungkin hanya itu, Bung Wisnu. Okay. Tolong diturunkan lagi lah, dikembalikan ke awal supaya sejahtera UMKM kita, Bung Wisnu.
0: Oke, baik.
1: Dan terima kasih, Bung Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menurut Pak Soleh ya kurang setuju ya. Tapi gimana nih? Sebenarnya pelaku UMKM kan juga dari UMKM yang ini dengan yang itu beda-beda, apa namanya, penghasilannya ya. Nah ini nih muncul perdebatan juga, karena kalau tetap menggunakan 0,5% rata, artinya UMKM yang satu ya, tentunya UMKM pertama ini omsetnya katakanlah 50 juta, yang kedua omsetnya adalah 400 juta. Kalau sama-sama pajaknya 0,5%, enak yang mana dong? Enak yang omsetnya gede kan? Nah itu dia, muncul perdebatan di situ juga. Tapi kita coba sama Pak Doni di Banyuwangi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari Mas Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari Pak Doni, apa kabar di Banyuwangi? Ya. Alhamdulillah saya sehat Pak Doni. Pak Doni sendiri gimana nih?
2: Banyuwangi untuk beberapa minggu ini gak ada, cuma hujan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Panas, tapi suasananya itu agak dingin seperti itu kalau musim-musim bulan-bulan kayak gini. Mas Ben tuh gak pengen mudik ke Banyuwangi kita.
0: Bentar lagi mudik, Pak
2: Doni. Mampir lah ya, ke rumah lah ya.
0: Baik, Pak Doni. Oke, silakan Pak Doni menanggapi topik ini.
2: Saya setuju sama Bapak yang itu tadi lah ya. Mm-hmm. Sebaiknya ditarifkan normal kayak yang dulu-dulu aja.
0: Oke.
2: Okay. Soalnya semakin kesini kenapa sih program pemerintah itu semakin kayak mau menekan rakyatnya itu semakin tertekan seperti itu. Kenapa?
0: Yeah.
2: Katanya rakyatnya itu, orang Indonesia itu gak boleh miskin. Orang Indonesia itu gak boleh kelaparan. Sedangkan gini Mas ya, UMKM sekarang itu banyak persaingan ketat. Sedangkan pembeli itu sekarang itu agak minim seperti itu aja.
0: Okay.
2: Contohnya gini, di Banyuwangi sendiri atau di Pesanggaran sendiri tepatnya ya. Semisal saya itu jualan nasi goreng atau nasi pecel atau nasi apa, saya punya warung restoran seperti itu. Rata-rata pembeli itu hanya ngerasain saja di tempat saya itu enak apa enggak. Besok itu mereka enggak kembali lagi. Seperti itu loh Mas. Sistemnya kalau di Banyuwangi itu seperti itu. Makanya kalau mau menaikkan tarif pajak, itu harus dilihat-lihat dulu, harus disoroti dulu, harus diterawang dulu lah bisnisnya mereka yang punya UMKM itu seperti apa. Harus jangan asal

0: sejak ini, di mana ada beberapa profesi yang sudah saya sebutkan tadi seperti dokter, notaris, pengacara, konsultan, content creator, dan influencer. Itu kenapa tidak boleh memakai tarif pajak 0,5% ini? Karena mereka ini dianggap penghasilannya itu berasal dari keahlian profesional dan tentunya memiliki kemampuan ekonomi berbeda dengan usaha mikro pada umumnya. Ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi ya, semisal kalau dokter, notaris, dan segala macamnya ini kan pasti penghasilannya gede juga nih. Tapi kalau tetap dipakaikan 0,5% pajaknya, keenakan. Sementara UMKM pun sudah, apa namanya, hasilnya tuh udah dikurangin operasional dan segala macamnya. Itu sehingga diterapkan pajak 0,5% ini untuk UMKM yang perorangan. Tapi gimana nih, Mbak Gelin di Jakarta? Selamat malam, Mbak Gelin.
1: Halo, malam.
0: Selamat malam, Wisnu. Iya, Mbak Gelin. Apa kabar? Ketemu
1: lagi. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, Mbak Gelin?
1: Bang Wisnu sehat ya.
0: Sehat selalu, Mbak Gelin. Gimana, Mbak Gelin?
1: Kalau menurut aku sendiri sih, terlalu lah gitu loh.
0: Terlalu apa?
1: Kenapa sih? Iya, maksudnya yang miskin dibantu adanya bansos, BLT gitu kan. Modusnya, tapi yang lagi berkembang kok dipapas pajak, PPN gitu loh. Kayaknya kesannya tuh pemerintah tuh gak suka ya rakyatnya maju gitu loh.
0: Okay.
1: Tidaknya jangan pakai alibi dong penghasilan besar. Justru kalau penghasilan besar senang dong rakyat. Senang dong pemerintah kan, rakyat sukses, usahanya maju, didukung gitu loh. Tapi jangan dipalak, jangan dipapas pakai pajak gitu loh. Pajak yang mau dinaikkan gitu loh. Katanya kan secara pemerintah kayak punya kesan tuh apa ya, gak suka melihat keberhasilan rakyat gitu lah. Iya, dengan dipapas kayak gitu kan, minta jatah deh, PPN dinaik, di apa, pajak dinaikkan gitu loh. Kayaknya rusuh amat gitu.
0: Okay, baik, Mbak Gelin.
1: Iya, kayaknya kurang setuju aja sih. Dukung aja deh rakyat untuk keberhasilannya gitu.
0: Baik, Mbak Gelin, terima kasih.
1: Makasih. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung ke Pak Matauli ya, di Sibolga. Kita bekerja dengan waktu juga nih. Pak Matauli, silakan. Selamat dini hari.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari ketiga sampai siapang bubung.
0: Bung Wisnu, Pak Matauli. Salam sehat, salam tangguh. Silakan Pak Matauli.
2: Ini pemberlakuan pajak 0,5% ini diberlakukan untuk UKM yang
0: UMKM yang mandiri, Pak Matauli.
2: Iya, dengan omset 4,8 miliar per tahun gitu.
0: Maksimalnya kalau di atasnya itu pakai pajak normal tarifnya.
2: Pajak normal itu berapa? Di atas 0,5 juga?
0: Iya, di atas 0,5. Kalau perorangan itu biasanya pakai tarif progresif ya. Seperti kalau 60 juta dapatnya 5%, di atasnya itu berapa persen gitu. Naik terus, Pak Matauli.
2: Iya, karena seingat saya para ASN yang golongan 4 itu pusat dan daerah itu ada juga pemotongan 20% ya. Dari tunjangan. Apanya, tunjangan profesinya kan. Nah, itu tadi gak berlaku. Apa ya, diberlakukan ke mereka ya, Pak dokter. Kalau pengacara dokter itu kan ada sertifikasinya kan. Pengacara. Nah, itu dulu udah dilakukan sebelumnya. Cuma ini yang tadi gak terima itu para UKM yang baru rintis ya, yang di bawah.
0: Iya, betul.
2: Ya, maksud kita begini, lebih bagus. Saya nggak tahu juga ya, apa namanya, PT apa sih itu yang Freeport yang punya asing di Indonesia, baik punya Perancis, baik Amerika, begitu. Itu aja dimahalin gitu.
0: Yang karena, dari luar ya, asing ya.
2: Karena UKM ini kan kalau kita bilang uang deso merintis dari bawah, ini kan pakai rupiah. Beda dengan investor asing itu kan pakai dolar dan euro kan. Jadi sudah sekarang rupiah sudah sekarat sampai hampir 18.000. Ya menjadilah nanti pemilik UKM-nya gimana ngebayar karyawanku ya. Terus apakah aku-akuan PHK mengurangi karyawanku kan gitu. Jangan dong diberlakukan bagi yang UKM yang ini gitu loh. Karena kan pajak-pajak kita banyak, lebih banyak lagi kan, PPH, PPN, PBB. Pajak yang retribusi daerah juga ada. Ini ke pusat atau ke daerah juga lagi.

0: bumi semua apanya?
1: Semuanya ini, Pak.
0: Ya, makanya kita bilang, terkadang kan orang-orang perpajakan ini kan ketika daerah membutuhkan membangun jalan, rumah sakit, sekolah, itu kayak nggak nampak efek apa-apanya. Malah kita sering lihat para bea cukai dan perpajakan kita itu kan milih-milih orang.
1: Iya.
0: Apanya, pajak gelapnya kan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi apakah ini transparansi, jujur, dan akuntabel?
1: Oke.
0: Okay. Kita lihat nanti, Bung Wisnu, ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi harapan kita, investor asing yang pakai tambang-tambang apa itu harus dikuatkan, yang pakai mata uang asing. Kalau dolar yang receh, rupiah yang begini, waduh, kasihan nanti PHK gimana? Sebenarnya lapangan kerja belum direalisasi sama Pak Prabowo kan?
1: Oke.
0: Okay. Ya, semoga menjadi perhatian lah ini supaya jangan banyak pengangguran lagi lah.
1: Ya.
0: Oke, okay, assalamualaikum, salam sehat tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh dari Mama Tauli di Sibolga. Kita beralih ke Brebes ya, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat malam, selamat dini hari Bung Wisnu Saputra.
1: Oke, Pak Caswa.
2: Sehat ya Bung ya.
1: Alhamdulillah sehat, Pak Caswa. Gimana nih tanggapannya?
2: Ini temanya apa sih?
1: Revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM. Intinya adalah sekarang yang bisa memakai pajak 0,5% itu sudah dipersempit, Pak Caswa. Jadi hanya UMKM pribadi, perorangan, lalu juga PT perorangan dan juga koperasi. Selain itu, pakainya tarif pajak normal. Yang kalau semisal PT atau CV itu pakai 22%.
2: Berarti ini semuanya?
1: Iya, UMKM.
2: Oh, iya, maksudnya semuanya. Mm-hmm. Kalau komentar saya sih ya, setuju yang barusan dibicarakan.
1: Oke.
2: Sama Pak, siapa itu tadi barusan?
1: Pak Matoli.
2: Pak Matoli. Memang benar, Bung. Jadi orang-orang asing tersebut yang pengusaha-pengusaha besar tuh boleh ditaikan berapa persen pun boleh. Tapi kalau untuk orang wilayah Indonesia, kalau bisa itu jangan seperti itu, tarif normal. Ini rakyat udah sengsara loh, maka mau sengsara kembali dari segi apapun udah naik, masa yang kayak gitu pun mau ditaikin semuanya. Jadi intinya tuh seperti itu, Bung. Ngurus ekonomi aja belum bisa. Ngurus-ngurus yang kayak gitu aja, yang sudah tadinya awal mulanya udah tersedia, sekarang mau dirubah-rubah kembali. Ya berarti tambah menjerit lah masyarakat kita lah.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih,
1: Pak Caswa.
2: Iya. Ya selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar ini banyak sekali ya yang menentang mengenai revisi aturan pajak 0,5% ini. Tapi juga susah juga sih memang ya, karena terlihat mencekik nih bagi pelaku UMKM. Tapi sebenarnya yang dilakukan pemerintah ini adalah untuk mengurangi orang-orang yang nakal itu, dimana bisa mencegah penyalahgunaan fasilitas ya, seperti yang sudah saya singgung tadi. Kalau semisal ada dua UMKM nih, satunya omsetnya kecil, satunya omsetnya gede. Nah yang gede ini tetap pakai 0,5%, kan nggak ini juga ya, apa namanya, keenakan gitu loh, daripada yang omsetnya kecil. Dan tentunya ini bisa menutupi celah-celah perpajakan yang lainnya. Tapi nanti kita coba bahas lagi di sesi kedua. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan ya. Tapi kita jeda warta berita pukul 1 terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan program strategis pemerintah, khususnya makan bergizi gratis atau MBG. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Ya begini, kami juga mendapatkan informasi dan juga
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya ini merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan program strategis pemerintah khususnya makan bergizi gratis. Dasko mengatakan Presiden menunjuk Nanik Esdeang sebagai kepala BGN yang baru setelah melihat rekam jejaknya selama menjadi wakil. Karena menurutnya Nanik selama ini aktif melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, Dasko menilai keputusan Presiden mengangkat Nanik sebagai kepala BGN merupakan pilihan yang tepat. Hal itu meski pengangkatan tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
1: Mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR.
2: Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan BGN. Dalam perombakan tersebut, Presiden memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.
3: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.
2: Menurutnya, pergantian tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat serta masukan dari penerima manfaat program. DPR juga berharap pelayanan program gizi, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, dapat semakin diperkuat. Ditambah setelah restrukturisasi kepemimpinan dilakukan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
2: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian.

0: perbankan maupun lembaga.
1: Serada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
2: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
1: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X@RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba mampu melawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
0: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Mengenai revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Syahrir Ika. Prof. Syahrir Ika.
5: Mas Rudy.
4: Iya. Prof. Selamat, ya. Kalau menurut Anda, kenapa ini Prof ya, pemerintah mengubah aturan pajak UMKM yang saat ini final 0,5% ini Prof?
5: Ya, kalau gini ya, ini kan peraturan lama itu dan PP nomor 55 tahun 2020.
4: Iya.
5: 2022 sorry itu 2022. Karena kan PP nomor 20 tahun 2026 ya.
4: Iya.
5: Nah, kita coba melihat di mana bedanya kan. Kalau saya lihat bedanya ini adalah pertama kalau PP nomor 55 itu pajak terhadap UMKM itu berlaku umum gitu. Jadi tidak misalnya tidak melihatnya kepada UMKM itu kan lapisannya dari mulai dari yang paling bawah mikro, ultra mikro sampai dengan yang menengah. Nah, jadi perlakuannya sama gitu kan. Misalnya pokoknya kalau batas apa namanya omsetnya itu maksimum 4,8 miliar gitu. Maka kemudian itu akan dapat fasilitas PPH pajak itu 0,5% ya. 0,5% dari omset kan gitu kan gitu ya. Nah, sekarang ini mau dirubah supaya saya lihat perubahan ini kan targetnya ke mikro dan koperasi.
4: Yeah.
5: Untuk usaha-usaha perorangan lah, usaha-usaha pribadi ya. Pribadi dan kemudian koperasi kan di bawah koperasi itu ya anggota-anggotanya itu kan umumnya kan pribadi-pribadi tuh. Nah, jadi pemerintah ingin menargetkan mereka itulah yang menjadi target yang fasilitas 0,5% final itu, ya kan?
4: Okay.
5: Nah, jadi kalau kita lihat, saya menangkap peraturan ini tujuannya setidaknya ada tiga kalau saya menangkap ya. Pertama itu pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa fasilitas 0,5% itu dinikmati oleh usaha mikro dan kecil yang dijalankan langsung oleh individu, pribadi-pribadi. Atau koperasi ya, bukan badan usaha yang sudah lebih formal.
4: Termasuk kan, Bumdes ya? Juga tidak ya di sini ya sekarang?
5: Tidak, tidak. Saya tidak, PP juga tidak kan seperti itu ya. Yang kemarin juga bisa, kan gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, mencegah penyalahgunaan fasilitas. Nah, ini biasanya begini. Kalau yang CV atau PT sering kali mereka kan menghindari pajak itu caranya mereka pecah-pecahin tuh bisnisnya, ya. Nah, dengan pecah-pecahan bisnisnya masuk dari sisi omsetnya masuk, ya kan? Nah, misalnya kalau mikro itu kan omset maksimum kan 2 miliar ya, 2 miliar. Kemudian kalau yang kecil kan sampai 15 miliar. Jadi maksud dia kategori misalnya kategori dia kecil itu dia pecah-pecah lagi ya. Pecah-pecah lagi sehingga bagaimana caranya supaya maksimum 2 miliar terlihat terbaca oleh orang pajaknya, ya kan? Nah, dia terbaca oleh orang pajak itu dia dapat fasilitas 0,5. Nanti setelah itu semua baru dia kumpulin lagi itu semuanya. Jadi sebenarnya negara mendapatkan apa namanya kontribusi pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya gitu ya. Jadi mencegah yang kedua itu mencegah itu. Jadi ajak orang penduduk kita ini pengusaha, udahlah kalian berlaku jujur ke negara lah, gitu kira-kira ya.
4: Okay.
5: Udah kalau memang kalian punya kewajiban, laksanakan kewajiban, jangan pakai nipu-nipu lagi gitu.
4: Okay.
5: Kemudian yang ketiga yang terakhir ini, saya melihat ini ada usaha pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas.
4: Okay.
5: Ya, jadi ketika usaha sudah berkembang, kan mereka dapat fasilitas kan ada pembelajaran tuh. Dan lama-lama kan dia berkembang, kemudian dia bikin PT kan, atau dia bikin CV kan, dengan begitu dia formal, sehingga dia menjadi layak masuk ke banking, untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar. Nah, seperti itu kira-kira.
4: Ya. Dari tiga poin yang Anda jelaskan ini, Prof, menarik ini, Prof, saya fokus ke BUMDES ini, Prof. BUMDES kan dicoret ya, kalau di PP sebelumnya kan termasuk BUMDES di dalamnya ini ya. Nah, apakah sejauh mana ini akan berpotensi memicu diskusi atau bahkan perdebatan mengenai dukungan pemerintah terhadap kemandirian ekonomi desa kalau dicoret dari PP yang baru ini, Prof?
5: Ya, sebenarnya BUMDES ini kan yang BUMDES pun ketika dia di desa dia tidak bisa kerja sendiri kan. Dia kan pasti gandeng-gandeng UMKM juga kan, gitu kan Pak. BUMDES ini hanya tools aja, hanya tools negara ini agar supaya ada apa entrepreneurship itu berkembang di desa. Lalu dia manfaatkan ada fasilitas fiskal yang ada di desa, itu kan transfer daerah itu kan ada fasilitas fiskal atau keuangan negara yang masuk ke desa, lalu desa bisa menggunakan BUMDES ini untuk berbisnis kan begitu kira-kira ya. Nah sebenarnya ada BUMDES atau tidak ada BUMDES, kalau ekonomi UMKM itu bergerak di desa, kan sudah selesai juga ekonomi itu kan Pak.
6: Oke.
5: Iya kan, jadi sebenarnya tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh BUMDES ini apa namanya, dia diarahkan lebih ke formal.
6: Ya.
5: Jadi usaha-usaha yang di luar kemampuan UMKM yang mikro dan kecil itu, itulah ranahnya BUMDES. Ya kan? Dengan dia ranah BUMDES, dia yang dia karena namanya BUMDES, berarti dia layak dong. Atau dia bankable di mata banking kan gitu kan. Yeah. Apalagi dia dijamin oleh negara ya, makin terjamin aja. Jadi dia kalau mengembangkan bisnis, dia mudah mengakses financing kredit-kredit market base di banking kan begitu. Seperti itu kira-kira.
6: Kemudian Prof, kalau memang CV dan PT ini dihapuskan dari PP yang baru, artinya kan kalau tadi Prof katakan memberikan kesempatan usaha mikro perseorangan naik kelas. Tetapi sejauh mana terpikirkan CV ini nanti akan turun kelas, Prof? Udah aja dirubah menjadi usaha perorangan untuk mengejar pajak murah tadi, bukan naik kelas malah, Prof. Gimana ini, Prof?
5: Nah, disitulah nanti kontradiksi antara misi pemerintah dengan pelaku usaha. Pelaku usaha ini ingin didorong pemerintah supaya kapasitas bisnisnya itu berkembang, gitu ya. Nah, maksudnya kalau dia omsetnya gede, labanya gede kan, yang konsekuensi dia juga bayar ke negara juga gede ya dari pajaknya, maka si PT dan CV ini punya kontribusi, keuntungan dia itu dipajaki, pajaknya masuk ke penerimaan negara, penerimaan negara keluar lagi ke masyarakat, kan dia kena juga, dapat juga dia, ya kan, manfaatkan listrik yang murah, manfaatkan jalan yang mulus dan sebagainya, itu kan mekanisme fiskal kan begitu. Dan pemerintah ingin supaya mereka yang sekarang sudah mulai mampu masuk ke formal di, itu pemerintah dorong supaya menjadi formality, jadi institusi yang formal. Kalau dia institusi formal, dia akses apa saja itu tersedia terbuka gitu maksudnya gitu. Dan misalnya lah contoh gampang-gampangnya begini. Yang mikro itu kan dia butuh uang misalnya 3 juta, 4 juta, dia pergi ke banking gak akan layani dia, habis cost-nya, ya kan? Maka itu banknya, di mata banking mereka itu disebut non-bankable kan gitu, ya kan? Nah yang mereka CV dan PT ini, di mata banking mereka itu bankable, berarti likuiditas perbankan yang ada di bank itu jatahnya mereka, gitu loh, gitu kan? Alah, manfaatkan itu dengan baik, jangan kejar-kejar mencari bunga pajak murah. Itu kan artinya tidak mendidik kan juga. Okay. Pemerintah kan maunya mendidik dia supaya tes kamu itu lu harus
6: kesenian. Tapi paling tidak kan harus diantisipasi juga itu Prof ya, hal-hal seperti itu ya, celah-celah itu.
5: Itu nanti tentu ini kan kebijakan ini kan kebijakan perpajakan. Nah sudah pasti nanti teman-teman di Kementerian UMKM sudah pasti mereka akan merespon kebijakan ini dengan melakukan pemberdayaan tentunya. Melakukan pengawasan, pembinaan, dan sebagainya. Sehingga mereka juga ikut menjaga 0,5 ini benar targetnya untuk
6: sesuai.
5: UMKM yang memang sesuai. Nah mereka sesuai ini tetap diawasi oleh Kementerian UMKM. Mereka didorong untuk naik kelas.
6: Termasuk ini, Prof. Koperasi kan juga mendapatkan fasilitas pajak 0,5%. Tentu harapannya kan ada pertumbuhan yang baik di ekosistem koperasi. Dengan adanya pajak 0,5% ini, apakah menurut Anda ini, Prof, bisa membuat masyarakat tertarik untuk mendirikan koperasi, Prof?
5: Iya, pasti. Pasti kan begini. Koperasi itu anggotanya kan pasti UMKM kan, Pak?
6: Iya.
5: Itu pasti kan. Umumnya koperasi itu pasti anggotanya itu usaha-usaha yang mikro-mikro itu umumnya gitu ya. Kalau pegawai negeri jarang lah gitu yang mikro-mikro itu. Artinya dia sendiri itu mengelola orang-orang pribadi yang dia mendapatkan fasilitas itu. Satu. Yang kedua, koperasi ini kan mendapatkan, ibaratnya koperasi ini beda dengan UMKM ya. Koperasi ini dia itu mendapatkan, dia sebagai agen pemerintah. Dia ada program-program pemerintah yang dialirkan ke masyarakat melalui dia. Kan gitu ya. Karena melalui dia, maka dia diberi insentif juga. Kan gitu kan? Insentif pajak ini pemerintah memberikan dia itu supaya apa? Supaya dia mungkin apa namanya omsetnya itu setinggi apapun omset itu dikasih tax di 0,5. Nah dengan begitu dia akan punya laba yang bagus kan gitu.
6: Prof, ini juga ingin saya tanyakan ini Prof, di PP yang baru ini PT perseorangan itu mendapatkan fasilitas pajak perseorangan ya Prof ya PT. Tetapi CV kecil ini enggak Prof. Gimana ini?
5: Jadi di dalam PP20 ini saya melihat dia definisinya itu perorangan. Definisinya
6: perorangan ya, bukan masuk korporasi ya.
5: Maupun perusahaan yang perorangan. Jadi selama CV itu perorangan gitu, dia masuk kategori itu. Betul kan? Karena CV perorangan itu artinya dia tidak merekrut tenaga kerja, tidak ada share saham di situ, dia tidak menjual saham, dia tidak kepemilikannya itu kepemilikan pribadi, tidak kepemilikan bersama. Gitu maksudnya ya. Tapi kalau CV itu kepemilikan bersama, kan ada undang-undang sendiri di undang-undang PT kan? Undang-undang itu kan mengatur tentang CV, PT itu kan ada undang-undang sendiri. Nah itu dinilai oleh undang-undang perpajakan atau peraturan perpajakan ini sebagai lembaga formal. Gitu ya. Lembaga formal itu pengertiannya adalah dia sudah comply kepada seluruh regulasi yang memang itu diatur di undang-undang.
6: Tapi begini Prof, jangan-jangan nanti ada rasa takut dari masyarakat kita atau orang masyarakat kecil untuk meresmikan usahanya menjadi badan hukum, Prof.
5: Itu salah satu kemungkinan, itu kemungkinan ada kemungkinannya, ada kemungkinan
6: potensinya ada ini Prof di situ.
5: Risiko mereka menghindari jadi formal. Itu kira-kira ya. Sekarang terserah mereka. Ini kan mereka kalau menghindar turun kelas, berarti mereka kehilangan opportunity. Ini ada satu area di mana mungkin yang tanggung itu loh Pak Rudi. Maksudnya dia ini sebenarnya punya sesuatu ya modal atau punya bisnis agak bagus, tapi knowledge-nya mungkin rendah gitu kan. Sehingga dia tidak bisa membaca. Baca peluang gitu. Mata dia itu kos aja di mata dia ya. Menurut saya, di sini di wilayah sini perlu ada pemerintah harus masuk di situ ya. Masuk di situ untuk memberi dia pemahaman. Jadi mungkin menurut saya setelah peraturan ini keluar, mungkin teman-teman di pajak mengajak Kementerian UMKM, mereka mulai turun ke melihat, masuk ke masyarakat tuh melihat. Apakah ada orang-orang seperti ini yang keluh, yang mengeluh? Perlu ada pembinaan di situ, ya kan? Memang plus minus ini ada plus minusnya, tapi bayangkan aja kalau yang mikro itu kan totalnya di Indonesia itu yang skala itu kalau diperkirakan data
6: 60 juta.
5: Sekarang lagi didata oleh Kementerian UMKM ya, dengan siapa UMKM ya. Tapi okelah, kita menggunakan data yang sebelumnya. Kita harus karena diterbitkan oleh pemerintah, kita mengatakan itu benar, maka sekitar 64 juta itu kan mikro, Pak. Mikro, Pak. Nah, 60 juta yang mikro itu, yang targetnya sekarang itu, dan hayanya perlu itu, ya kan? Kasih mereka lakukan intervensi yang memenuhi dengan target yang tepat, yang memenuhi sasaran, kan begitu. Nah, yang mereka yang tadi yang Pak Rudi bilang itu jumlahnya nggak banyak, Pak Rudi.
6: Kecil
5: yang kecil itu nggak banyak jumlahnya, kecil lah.
6: Tapi yang penting kan Prof, cara pemerintah mengawasi agar nggak ada lagi perusahaan besar yang ngaku-ngaku perusahaan kecil ini Prof.
5: Itu menurut saya, itu memang sebenarnya pemerintah kan. Sekarang kan sudah zaman teknologi ya, teknologi ini bisa kebaca lah. Perlu ada sentuhan teknologi informasi yang bisa menangkap itu maksudnya. Jadi perlu ada intelijen. Jadi sebenarnya Kementerian UMKM barangkali bisa membangun sebuah sistem yang dia punya kemampuan intelijensinya tinggi gitu, yang bisa menangkap kayak gitu ya. Begitu pun yang Kementerian Perindustrian gitu ya. Dan kementerian lain yang ada insight dengan usaha menengah dan besar itu. Sehingga mereka itu walaupun jumlahnya kecil tapi kan volumenya gede. Jadi jangan sampai penggelapan pajak itu jangan sampai terjadi di masyarakat. Harus ada satu solusi mempunyai hari kebangkitan, hari lahirnya Pancasila ya. Jadi marilah kita Republik ini mulai merasakan ketika kita menjadi bangsa Indonesia, kita menjadi anak-anak Indonesia, menjadi putra Indonesia, putra-putri, maka kewajiban kita berikan ke negara. Itu ditanamkan mulai dari SD gitu loh, Pak.
6: Gitu. Baik. Prof. Syahri Rika, terima kasih banyak Prof untuk perbincangannya. Sehat selalu, Prof. Demikian tadi peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahri Rika.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Kopi Pro 3 edisi dini hari ini, dan kita telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3, dan kita masih membahas mengenai revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM. Seperti yang dipaparkan narasumber sebelumnya, peraturan ini disahkan karena pemerintah memperkenalkan sistem baru yang bisa menggabungkan omset keluarga serta perseroan perorangan tertentu sebagai dasar penentu batas 4,8 miliar per tahunnya. Langkah ini diambil untuk menutup celah wajib pajak yang sengaja membagi-bagi usahanya agar tetap terlihat berskala UMKM. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah aturan ini sudah sesuai atau mungkin perlu diperbaiki lagi atau malah mungkin harus kembali ke peraturan sebelumnya? Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Langsung saja kita sapa pendengar, ada Pak Taufik di Bali. Selamat malam, selamat dini hari Pak Taufik.
1: Selamat dini hari, salam Indonesia kompak selalu.
0: Salam Indonesia kompak selalu Pak Taufik di Bali. Baru pertama kali nih saya dengar nama Pak Taufik nih. Salam kenal iya. Pak Taufik.
1: Salam kenal dengan Bang Wisnu ya.
0: Iya, apa kabar di Bali nih?
1: Baik, semoga sehat Bang Wisnu selalu.
0: Iya, alhamdulillah. Pak Taufik, gimana nih menurut pendapat Anda nih Pak Taufik nih tentang peraturan pajak baru ini Pak?
1: Oh, kalau menurut saya mengenai kebijakan pemerintah itu harus didukung.
0: Oke.
1: Okay. Ya, selagi positif tujuannya, kan tak mungkin negatif, pasti positif.
0: Yeah.
1: Untuk dari rakyat kembali ke rakyat lagi.
0: Mm-hmm.
1: Kan.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Mengenai pajak itu harus kita dukung, dan dampak selagi ada sponsornya, maksudnya sponsor pemerintah harus istilahnya tidak apa-apa, yang penting pemerintah itu punya sponsor untuk produk UMKM kita.
0: Oh.
1: Ya kan, ya, sponsornya harus kelar gitu, ke istilahnya kan kalau di Bali ini kan kebanyakan kan ekspor, home industry kebanyakan kan, tapi dampak positifnya juga bagus gitu, walaupun dolar istilahnya tertekan, tapi rupiah juga bisa terbeli banyak di sini, produk-produk rupiah di sini banyak dibeli oleh dolar.
0: Oke, artinya pajak pun nggak apa-apa, yang penting ada hasilnya, ada wujudnya kembali ke rakyat gitu atau gimana tuh?
1: Yang penting, VOI-nya, istilahnya fiskal orang Indonesia-nya itu punya target, maksudnya sampai ke tujuan targetnya, umpamanya pendapatannya satu bulan minimal umpamanya 60 juta, banyak kan kayak gitu, bersih, kan? Itu nggak apa-apa. Dan sekarang ini walaupun istilahnya dolar itu tertekan, buktinya banyak buyer-buyer di Bali itu, maksudnya dari luar negeri, banyak yang memborong produk-produk luar negeri.
0: Iya tuh, saya juga penasaran tuh, kan sekarang rupiah lagi naik tuh Pak Taufik. Juga kan, itu momen juga nggak sih sebagai orang Bali, kan banyak-banyak turis juga, banyak turis berdatangan nggak sih?
1: Iya banyak.
0: Oh, banyak.
1: Untuk musim dingin aja, maksudnya kan sekarang lagi musim dingin, berarti kan akan ada liburan, berarti banyak sudah hotel-hotel terbooking di sini kan, dibooking.
0: Oke.
1: Okay. Istilahnya kan.
0: Oke, okay, agak out of topic tapi nggak apa-apa.
1: Oke. Okay. Tapi juga ini kan kalau kemarin itu kos di sebelumnya dolar 17 itu kan masih di 16 sekian, jadi kita masih punya stok kemarin itu sekian. Itu stok yang kemarin itu banyak menguntungkan, sekarang sudah diborong oleh turis. Beda dengan sekarang order umpamanya kan, kecuali ada agreement price-nya. Okay. Sekarang kan grand price-nya umpamanya ada order baru. Jadi dibikin agreement price-nya itu untuk maksudnya order berikutnya, kecuali itu akan merugi, kecuali ada toleransi nanti kalau dolar lagi naik, kosnya kan pasti tinggi, maksudnya kan biaya produksinya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi iya.
0: Oke, okay, Pak Taufik, terima kasih Pak Taufik. Ya, tapi ya, intinya gimana nih mengenai pajak ini, setuju nih peraturan yang baru nih Pak Taufik? Ya,
1: pasti setuju asalkan sponsornya, maksudnya pemerintah itu punya sponsor di luar negeri itu bagus. Pemasaran produk dalam negeri
0: terutama. Oke, pemasaran produk dalam negerinya bisa ke luar negeri dengan bagus.
1: Supaya tidak mati, bahkan importnya harus dikurangi supaya produk-produk dalam negeri ini tidak mati seperti PT apa itu yang garment itu. Sritek, karena kemarin itu pemerintahan Pak Jokowi terlalu berani membludak akhirnya.
0: Oke.
1: Anjlok mati, banyak yang mati produk dalam negeri.
0: Oke, baik. Pemerintahan
1: Pak Jokowi gitu, sekarang kan sudah bagus.
0: Oke, okay, baik.
1: Karena batasi ekspornya, ya makasih.
0: Ya, terima kasih.
1: Selalu ya.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Taufik yang mendukung ya, asalkan pemerintah juga ikut memasarkan produk-produk UMKM ya khususnya ya ke luar negeri supaya banyak yang membeli juga. Artinya timbal baliknya juga ada nih, seperti itu. Kita beralih ke Cirebon, ada Ibu Indra. Selamat malam, selamat dini hari Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wardana dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra apa kabar?
2: Baik, habis silaturahim keluarga. Ini sudah kembali lagi ke Padepokan dan selalu ingin bincang-bincang dengan Bung Wisnu dan Bung Sabil.
0: Iya, pantas kemarin nggak pernah gabung tuh, kemana? Saya pikir kemana Bu Indra?
2: Iya. Okay. Nanti juga Jumat berangkat lagi, iya. Jadi tapi selalu memonitor hanya ya udah dengarkan dulu nanti itu. Nah ini sekarang ini kalau soal hukum dan undang-undang gitu Bung Wisnu, aduh nenek-nenek ini rasanya sulit untuk baru dipelajari. Ada perubahan lagi, ada perubahan lagi. Iya, kadang-kadang gimana ya. Tapi selalu berpikir positif lah.
0: Oke.
2: Okay. Masakan yang berwenang itu akan merugikan rakyat kecil.
0: Iya.
2: Yeah. Nah itu jadi itu yang perlu diwanti-wanti. Selama perubahan yang terjadi itu untuk kepentingan masyarakat kecil. Nah ya oke lah.
0: Oke aja
2: kita
0: ya.
2: Kita lihat iya begitu saja ya Bung Wisnu ya.
0: Oke, Ibu Indra.
2: Mudah-mudahan Indonesia ini setapak demi setapak makin menuju perbaikan. Iya, jangan malah menuju ke
0: keburukan.
2: Iya. Terima kasih.
0: Oke, baik Ibu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik ini. Apa namanya, di sesi pertama tadi banyak yang tidak setuju nih, tapi Pak Taufik dan Bu Indra nih di sesi kedua ini lebih banyak setuju nanya dengan aturan yang diberlakukan pemerintah ini. Tapi gimana nih? Karena memang kalau melihat PPH final UMKM 5% ini yang terbaru ini ya, skema ini memang diperketat dan diprioritaskan untuk wajib pajak orang pribadi, PT perorangan, serta koperasi. Jadi difokuskan untuk itu saja. Selain itu nggak bisa pakai tarif UMKM 0,5% ini. Dan tentunya ada batas omsetnya, yaitu 4,8 miliar. Kalau di atasnya itu nggak bisa juga pakai UMKM tarifnya 0,5% ini. Dan yang menarik adalah kalau semisal untuk wajib pajak orang pribadi ya, orang pribadi dan ini pelaku UMKM, omsetnya itu semisal di 500 juta pertama itu bebas pajak pendengar. Kalau semisal gini deh, lebih simpelnya, kalau semisal orang itu punya usaha dengan keuntungan 800 juta katakanlah, 500 juta pertamanya itu tidak dikenakan pajak, lalu 300 juta sisanya itu dikenakan pajak 0,5%. Jadi yang 500 juta itu bersih, bebas pajak. Itu diambil sendiri masuk ke kantong ya. Dan tentunya ini ada masa berlakunya. Tidak ada batasan ya untuk orang pribadi dan PT perorangan alias bisa digunakan selamanya masa berlakunya untuk yang 0,5% ini selama omsetnya itu belum melebihi 4,8 miliar. Tetapi masa berlaku untuk untuk CV, PT dan juga firma ini ada. Untuk PT ini maksimal 3 tahun sejak terdaftar. Lalu CV, firma dan BUMDes ini 4 tahun sejak terdaftar. Kalau lebih dari itu sudah tidak bisa pakai 0,5% tapi balik ke peraturan pajak sebelumnya. Kalau PT, CV, firma itu pakai pajak badan itu 22% kalau nggak salah ya. Tapi kita coba menurut pendapat Pak Pandu di Riau. Coba Pak Pandu, selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.

0: PT perorangan, orang pribadi yang melakukan UMKM atau koperasi. Selain itu tidak bisa pakai 0,5% ini, Pak Pandu.
1: Oh, iya iya. Tapi ada peraturan apa itu? Usaha yang sekian yang di bawah 500.
0: Oh,
1: tapi bos pajak.
0: Iya, yang orang pribadi kalau dia pelaku pribadi. UMKM penghasilannya 500 juta di bawah itu enggak dikenakan pajak.
1: Iya, iya. Tapi ini kalau bisa nih tambahan di luar apa ya? Pajak-pajak kan kita dengar tuh, kita baca itu di luar negeri itu negara-negara yang sumber daya alamnya apa? Mm-hmm. Banyak gitu, mm-hmm. pajak ini diringankan malah enggak okay. dipajak di bos. Enggak apa? Senilai apa gitu? Mm-hmm. Ada patokannya, nggak ada pajak, mm-hmm. nggak ada pajak apapun gitu. Negara-negara mm-hmm. seperti Dubai apa, Qatar itu ya,
0: yeah.
1: bebas pajak itu, Brunei juga. Mm-hmm. Nah satu hal lagi, PBB ini contoh ya, mm-hmm. di Jakarta itu rumah yang seharga 2 miliar, zaman Pak Ahok itu 1 miliar, okay. tapi Pak Anies jadi 2 miliar. Mm-hmm. Jadi rumah yang seharga 2 miliar bebas PBB gitu.
0: Okay.
1: Di Jakarta itu. Nah, di provinsi-provinsi tidak ada diberlakukan seperti itu.
0: Hmm.
1: Maunya kan kalau 1 miliar di Jakarta bebas PBB, maunya di provinsi mungkin 500 juta gitu.
0: Hmm.
1: Itu pajaknya.
0: Oke, okay. Tapi gimana nih? Uh-oh. Kalau ya. Tentang UMKM-nya ini gimana, Pak?
1: Setuju itu.
0: Oh, setuju?
1: Ya.
0: Kalau misal dipakai 0,5% dan selain itu, selain yang mandiri, koperasi ya. Dan juga itu selain itu bisa apa namanya tidak memakai 0,5%. Tapi ada ini juga sih Pak,
1: ya.
0: Pak Pandu ya. Kalau semisal apa namanya ada pelaku usaha UMKM, tapi dia memakai ini kan biasanya sekarang pakai teknologi HP dan segala macam live streaming gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, itu
1: sektoral mungkin ya.
0: Iya.
1: Apa namanya? Tahu ya.
0: Iya, itu pakai teknologi lah. Nah, itu tidak bisa masuk 0,5% ini, tapi sebenarnya juga UMKM, Pak Pandu.
1: Iya, iya, iya. Hanya karena pemerintah aja begitu.
0: Karena apa namanya? Ini kan 0,5% ini diberlakukan untuk pajak pribadi. Selain itu seperti yeah. influencer, itu kan masuknya influencer juga ataupun konten kreator, Pak Pandu.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya.
0: Yeah.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Boleh lah dicoba dulu kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baik, Pak Pandu. Terima kasih ya, Pandu.
1: Iya, yeah, mari Mas ya. Yeah.
0: Yeah. Dari Pak Pandu juga setuju juga nih mengenai revisi aturan pajak 0,5% ini. Meskipun juga masih banyak polemik juga ya, perdebatan nih antara yang setuju sama enggak nih. Seperti yang di sesi pertama tadi, kebanyakan tidak setuju. Tapi gimana, kita coba ke pendengar terakhir ya, mungkin ya, Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, selamat dini hari. Oke, Pak Cipto.
2: Dini hari dari Pandeglang, Cipto Murtoko, ya.
0: Ya.
2: Sekarang ini pemerintah apa-apa dipajekin. Ujung-ujungnya untuk cari dana MBG. Bahkan itu ada yang bikin ini apa itu? Fatwa NU.
0: Apa itu?
2: Jadi rumah yang diisi itu
0: okay.
2: harusnya jangan dipajekin.
0: Iya.
2: Yeah. Iya.
0: Tapi Pak Cipto, ini kan tujuannya dari peraturan baru ini kan bukan seperti itu. Jadi supaya bisa apa namanya ya mengurangi kecurangan-kecurangan, salah satunya dipaparkan oleh narasumber sebelumnya, kalau semisal ada pelaku UMKM satu nama tapi dia punya beberapa apa namanya bisnis gitu ya, dipecah-pecah dan omsetnya itu kalau digabungin lebih dari 4,8 miliar tapi kalau dipecah-pecah itu di bawahnya 4,8 miliar jadi tidak apa namanya ya tidak mendapatkan atau tidak terkena pajak 0,5% ini. Jadi intinya adalah mengurangi kecurangan-kecurangan orang yang melakukan pajak, Pak Cipto.
2: Oh, itu intinya mah. Mm-hmm. Berarti licik gitu ya, yang punya sampai begitu okay. itu. Ya.
0: Iya.
2: Ya udah itu aja.
0: Oke,
2: okay. Panjang-panjang.
0: Oke, okay. Tapi gimana nih tentang aturan pajak ini, apakah Pak Cipto juga setuju nih?
2: Setujulah kalau kayak begitu.
0: Oke.
2: Okay. Orang udah tahu intinya.
0: Oke, okay, baik Pak Cipto, terima kasih.
2: Selamat yang bagus ya.
0: Iya. Yeah.

0: Ya,
1: Pak Cipto. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Cipto ya, kita satu lagi deh pendengar ya terakhir ya. Ada Pak Abdul Qadir di Jakarta Utara. Selamat malam, selamat dini hari Pak Abdul.
2: Ya, selamat dini hari Bu Musin. Salam ya. Sehat selalu.
0: Salam sehat selalu.
2: Jadi,
0: Pak Abdul, gimana?
2: Kalau menurut pendapat saya, ya kita setuju saja, ya kan? Kalau banyak apa UMKM itu, karena apa? Ini sekarang kan kita juga lagi dilanda akibat apa adanya permasalahan dari luar negeri yang membuat efek perekonomian di Indonesia menjadi cukup lemah. Jadi kalau memang pemerintah sudah memikirkan hal ini, ya silakan. Ya kan? Ya gitu.
0: Oke, baik.
2: Walaupun misalnya sedikit merasa berat, ya kalau memang pemerintah apa maunya seperti itu, ya namanya masyarakat ya ikut.
0: Oke, baik Pak Abdul Qadir, terima kasih.
2: Iya, salam sehat selalu ya.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya. Ya, terima kasih pendengar yang sudah berkomentar pada dini hari ini ya. Di sesi pertama tadi semuanya tidak setuju nih, tapi di sesi kedua ini setuju semua nih. Mungkin ada apa namanya paparan dari narasumber yang kedua tadi mungkin bisa memberikan insight baru atau pandangan baru ya, sehingga bisa lebih menerima dari apa ini peraturan yang diberlakukan ini. Tapi pendengar, dari perbincangan yang telah kita lakukan hari ini, intinya adalah bahwa peraturan yang baru ini, PP nomor 20 tahun 2026 ini, bukan mengubah tarif UMKM, bukan mengubah tarif pajak UMKM, bukan mengurangi, bukan menambah, dan segala macamnya. Intinya sama 0,5 dengan peraturan sebelumnya. Tapi ini lebih mengatur kembali siapa yang berhak mendapatkan fasilitas pajak final 0,5% ini. Biar lebih tepat sasaran dan tidak, tidak menimbulkan kecurangan-kecurangan yang baru lagi. Tetapi masyarakatlah tentunya yang akan merasakan dampaknya secara langsung ke depannya. Terima kasih pendengar karena Anda masih telah bergabung di sesi komentar di hari ini. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awal dari informasi di mana Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Pratawanan Daulay, menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Laporan selengkapnya oleh Jarotin Aljannah.
1: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pratawanan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
1: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
3: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
2: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan kasus dugaan suap proyek kereta api di Sumatera dalam pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan proyek dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan kasus dugaan suap proyek kereta api yang difokuskan pada dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, seperindik diterbitkan pada Mei 2026 untuk mengusut di wilayah Sumatera.
1: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan proyek dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA, KPK melakukan pengembangan penyidikan dan menerbitkan seperindik baru per Mei 2026. Di mana dalam seperindik baru ini KPK belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya. Adapun dalam perkembangannya, penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada saudara ANS, Direktur Utama PT SAK, di mana dalam pemeriksaan tersebut saksi didalami terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta khususnya di wilayah Sumatera Selatan.
2: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, di mana hal ini mengacu pada KUHAP yang baru dan KPK mengikuti aturan tersebut.
3: Ini kan DJKA ini pengembangan dari perkara yang di Jogja dulu tertangkap tangan, tetapi karena memang sudah dimulai rezim KUHAP baru, kita akan patuh untuk mengikuti ketentuan di pasal 90. Jadi menetapkan tersangka nanti di proses penyidikan. Di proses tadi penyidikannya tadi sprintingnya betul, tidak ada nama tersangkanya. Nanti untuk penetapan tersangkanya, ya ditunggu aja.
2: KPK sendiri menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam pengembangan kasus ini. Mereka ialah Farah Dina Eka Syamriati dan Direktur Utama PT Surya Anisa Kencana, yaitu Anisa. Dari dua saksi tersebut, hanya Anisa yang memenuhi panggilan penyidik KPK. Ia diperiksa terkait proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Sumatera Utara. Sementara itu, Farah Dina Eka Syamriati tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api DJKA Kemenhub di Jawa Timur. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan mantan anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Sudewo sebagai tersangka. Berkas perkaranya juga telah dilimpahkan dari tahap penyidikan ke penuntutan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah, Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2020 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: Peristiwa.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan 4 Juni sebagai Hari Anak Korban Perang atau International Day of Innocent Children Victims of Aggression atau Hari Internasional Anak-Anak Tak Bersalah Korban Agresi. Menurut PBB, hari ini perlu ada berdasarkan kenyataan yang menyedihkan bahwa dalam situasi perang, anggota masyarakat yang paling rentan yaitu anak-anak yang paling terdampak oleh konsekuensi perang. 6 pelanggaran yang paling umum adalah perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam perang, pembunuhan, kekerasan seksual, penculikan, serangan terhadap sekolah dan rumah sakit, dan penolakan akses kemanusiaan.
2: Prasetyo menjelaskan keputusan pergantian pimpinan BGN diambil setelah Presiden Prabowo melakukan evaluasi selama sekitar 1,5 tahun terhadap kinerja lembaga tersebut. Dan inilah yang akan menjadi sorotan kami, apa yang menjadi PR ataupun tugas besar BGN ke depan dalam tata kelola Badan Gizi Nasional. Kami akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani Aher.
3: Wawancara Pro 3.
2: Bu Neti, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
4: Sehat selalu untuk seluruh pendengar RRI Pro 3 FM.
2: Terima kasih, Bu. Iya. Setelah Presiden melakukan perombakan di Badan Gizi Nasional, kedepannya apa pekerjaan rumah yang paling utama yang harus diselesaikan oleh pimpinan baru BGN ini, Bu?
4: Iya, tentu saja ini menjadi momentum bagi kepala BGN yang baru dan jajarannya untuk memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis. Karena tentu saja kita semua menyadari sepenuhnya program MBG ini memiliki tujuan untuk mengentaskan permasalahan gizi, meningkatkan status gizi anak Indonesia, dan didukung dengan anggaran yang besar, sehingga kita berharap sekali lagi ini menjadi momentum perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis menjadi lebih baik. Dan tentu saja ketika kita melihat ya pada leadership yang dimiliki oleh pimpinan yang baru, ya kita berharap ya semua pengelola mitra BGN ini tentu saja bisa terus bersinergi untuk bisa memenuhi target dan objektif dari program MBG ini.
2: Ya, hal apa yang paling mendesak untuk diperbaiki tata kelolanya atau dioptimalisasi lagi ke depan?
4: Ya, tentu saja sejak awal program MBG ini kan ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan gizi.
2: Ya.
4: Salah satunya adalah PR stunting yang pada akhir kepemimpinan Pak Jokowi kita belum bisa mencapai target ya, Mas Rudi. Nah, oleh karena itu penurunan stunting dengan salah satunya pendekatan program MBG ini menjadi satu poin yang akan kita akan terus kawal. Yang kedua, kita masih ingat betul bahwa Kemenkes memiliki data permasalahan gizi, ya, baik gizi kurang begitu ya, gizi buruk seperti itu. Nah, kita berharap momentum pergantian kepemimpinan ini akan bisa membuat sebuah pemetaan mana titik-titik atau lokasi yang harus didirikan SPPG begitu ya. Jadi kalau kemudian petanya kemarin ada 12 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, ya kita ingin itu dilakukan evaluasi sejauh mana pemenuhan SPPG di provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, kemudian juga di wilayah mana yang kemudian harus dilakukan percepatan pembangunan SPPG ya, utamanya di daerah 3T yang kita semua bisa membaca ya bahwa wilayah 3T ini tentu saja lebih membutuhkan ya ketimbang wilayah-wilayah perkotaan seperti itu. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi salah satu poin penting untuk kita lakukan evaluasi bersama pimpinan BGN yang baru, ya. Seperti itu.
2: Program makan bergizi gratis ini kan anggarannya sangat besar ini Bu ya. Dan bagaimana DPR melakukan pengawasan agar betul-betul tepat digunakan, betul-betul tepat untuk program makan bergizi gratis kepada mereka yang membutuhkan ini, Bu Neti?
4: Iya. Tentu saja berangkat dari pemetaan tadi, Mas Rudi ya. Jadi pemetaan ini tentu akan bisa memberikan data ya, wilayah mana saja, kemudian jumlah penerima manfaat. Kalau selama ini ada peserta didik, ada non peserta didik, dan ditambah lagi ada kelompok 3B ya, ibu hamil, ibu balita, menyusui, dan juga balita. Nah, kita ingin data itu nanti dibuka ya, bersama-sama dengan Komisi 9 kita minta BGN membuka ya peta atau data kerawanan gizi itu ya, mulai dari stunting, gizi kurang, gizi buruk, faltering, dan seterusnya seperti itu. Nah, dari situ kita coba evaluasi ya, titik-titik yang sudah berdiri sampai hari ini apakah sudah berkesesuaian dengan kebutuhan penyelesaian masalah dengan program MBG ini ya. Nah, jika nanti sudah dilihat petanya ternyata masih banyak yang belum terpenuhi, ya tentu kita akan minta melalui kepala BGN yang baru untuk segera melakukan pemenuhan kebutuhan SPPG di wilayah yang memang betul-betul membutuhkan, yang tadi kita sebutkan ya, kerawanan gizinya tinggi, stuntingnya tinggi, begitu ya. Nah, itu yang paling dekat seperti itu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita juga melakukan evaluasi terhadap pengawasan berjenjang. Ya. Selama ini kan memang kalau dari BGN di tingkat pusat sampai ke SPPG itu terlalu jauh ya. Artinya rentangnya itu terlalu jauh, sehingga kalau kemudian nantinya kita bisa melakukan sebuah pengawasan secara berjenjang dari BGN ke Korwil, Korwil ke Korcam, dan bahkan kemudian ada sinergi dengan kepala daerah, baik provinsi, kota, kabupaten, tentu ini akan semakin mendekatkan target penerima manfaat secara tepat sasaran. Ya. Yeah. Kenapa? Karena yang punya data tentu saja kepala daerah ya. Apalagi kalau basisnya peserta didik ya, pastinya dari Dapodik bisa dilihat begitu mana siswa didik atau peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, atau kalau kita merujuk pada DTSN, mana sih peserta didik yang masuk dalam desil 1 sampai desil 5 ya, mana yang kemudian bisa diperluas sampai desil 6 misalnya ya, kalau desil 1 sampai desil 5 sudah terpenuhi ya. Nah, menurut saya itu menjadi hal penting agar anggaran yang besar ini betul-betul tepat sasaran. Karena bagaimanapun ketika kita bicara anggaran yang besar, seharusnya itu juga akan berbanding lurus ya dengan output dan juga impact-nya ya. Nah, ini yang juga perlu kita sampaikan. Yang juga tidak kalah penting adalah parameter ya. Parameter yang harus disampaikan oleh BGN kepada Komisi 9 ya, semoga dengan kepala BGN yang baru ini kita semakin yakin ya bahwa program MBG ini bisa kita gunakan untuk mencapai parameter-parameter pemenuhan gizi ya. Misalnya dilihat dari kemampuan belajar siswa yang semakin bersemangat, semakin berenergi menerima pelajaran seperti itu, atau kemudian ada perubahan pola makan ya, yang dimulai dari sekali makan bersama di sekolah melalui program MBG, ada perubahan di keluarga. Nah, hal seperti ini menurut saya penting untuk menjadi parameter begitu. Nah, mudah-mudahan dari kepemimpinan yang baru kita akan dengarkan langkah-langkah strategis, terobosan-terobosan apa yang akan memperbaiki tata kelola program MBG selama ini.
2: Ya, Ibu Neti mungkin ada sedikit tanggapan dari apa yang disampaikan pendengar kami, silakan.
4: Ya, ternyata apa yang menjadi harapan masyarakat sejalan ya dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kita berharap ini menjadi momentum bagi BGN untuk melakukan perbaikan tata kelola program MBG. Ya tentu saja program MBG ini harus berangkat dari sebuah parameter ya, parameter yang jelas, target yang jelas, sehingga anggaran besar yang diberikan oleh pemerintah melalui program MBG ini betul-betul akan menghasilkan capaian-capaian yang mendukung upaya kita menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045, seperti itu. Dan harapannya tentu saja pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu ya keberlangsungan program, justru akan memperbaiki program MBG, dan tentu saja kita berharap keberlangsungan program ini tentu karena memang kita tidak melihat personnya, tapi melihat bagaimana kelembagaan ini secara utuh ya bisa melakukan proses transisi ya setelah pergantian kepemimpinan ini, seperti itu.
2: Baik, dan sebenarnya apa yang ingin atau target utama yang ingin DPR lihat dari struktur pemimpin yang baru dalam waktu dekat ini dalam tata kelola MBG ini, Bu Neti?
4: Ya, tentu saja karena memang ini terkait dengan pemenuhan gizi, maka kita ingin bahwa betul-betul program MBG ini sampai ke tangan peserta didik ya sesuai dengan harapan Pak Presiden ya, bahwa menu yang disajikan memenuhi angka kecukupan gizi, bahwa program ini dari hari ke hari akan bisa mengubah pola makan, termasuk juga pola pikir bangsa Indonesia secara umum begitu ya, secara menyeluruh, bahwa makan bergizi tidak selalu harus mahal, tapi

0: diwujudkan ya lewat sepiring ya menu yang disajikan oleh program MBG ini. Ada unsur karbohidrat, ada unsur protein, ada unsur sayur mayur, buah, begitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan menjadi target-target baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jangka pendeknya ya bagi yang memiliki masalah gizi tadi bisa diselesaikan lewat program MBG, dan jangka panjangnya ini akan menjadi investasi, Mas Rudy, ya, investasi penyiapan SDM yang sehat, berkualitas dan berdaya saing. Nah, mungkin memang yang menjadi tantangan kepala BGN yang baru beserta jajarannya adalah bagaimana pengawasan ini bisa dilakukan bukan hanya pada wilayah dekat, bukan hanya pada wilayah perkotaan, tapi Indonesia ini mulai dari Aceh sampai Papua, sehingga inilah yang tadi saya sebutkan, ada koordinasi, kolaborasi dengan pimpinan daerah, ya, kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, dan kemudian pengawasan secara berjenjang melalui organ yang ada di BGN, ya, yang selama ini juga sudah dicoba dilakukan, ya, ada KPPG, ada Korwil, ada Korcam, begitu ya, dan sampai paling bawah itu yang memang bertanggung jawab pada tata kelola MBG-nya ada kepala SPPG, yaitu SPPI yang sudah dilatih, sudah dibekali untuk bisa mengawal dan menggawangi program MBG ini.
1: Apakah ada rencana Komisi 9 untuk bertemu atau memanggil pimpinan baru BGN untuk rapat kerja awal ini, Bu?
0: Ya, tentu saja saya secara pribadi dan juga fraksi PKS akan mengusulkan pada pimpinan Komisi 9 untuk segera mengundang kepala BGN yang baru dan jajaran untuk mendengarkan ya apa langkah-langkah strategis yang akan diambil, terobosan apa yang diambil untuk memperbaiki tata kelola program MBG, seperti itu. Tentu dalam masa sidang ini kita punya waktu ya, selain akan membahas RKAKL yang terkait bagaimana anggaran di tahun 2027, tentu kita juga akan menanyakan seperti apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Kepala BGN memperbaiki tata kelola, memenuhi harapan masyarakat sekaligus memenuhi harapan kita semua ya di DPR, khususnya di Komisi 9 yang menjalankan fungsi pengawasan.
1: Baik. Bu Neti, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu nih berbincang bersama kami Pro3 RRI. Salam sehat. Wassalamualaikum.
0: Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anggota Komisi 9 DPR RRI Neti Prasetyani Aher, kami berbincang terkait dengan Presiden Prabowo Subianto merombak pimpinan BGN.
2: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama, tapi kenyataannya berbeda.
3: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
4: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
3: Alah, biarin aja, itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
4: Loh kok kamu gitu sih, itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
3: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
4: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
3: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
4: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
5: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan.

0: pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Presiden merombak pimpinan BGN yang baru dan kami nanti akan hadirkan perbincangan dari perspektif kebijakan publik bersama dengan Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Hukum, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Trubus Rahardiansyah. Prof. Trubus,
4: ya, Mas.
3: Ya, terkait dengan Presiden merombak pimpinan BGN yang baru nih, kalau dari kacamata kebijakan apa kelemahan spesifik paling mendasar dari manajemen BGN selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir ini, Prof?
4: Iya, kelemahan yang paling mendasar dari sisi kebijakan publik ya, itu sebenarnya ini masalah data penerima manfaat itu tidak jelas.
3: Daftar jadi, penerima hari, manfaat, oke?
4: Data manfaat itu kan harusnya jelas.
3: Ya.
4: Siapa yang menerima? Ya kan, kalau itu kan yang terjadi kan anak sekolah itu kan jumlahnya macam-macam, ada SD, SMP, SMA
3: ya.
4: Tapi yang terima kan hanya negeri, padahal ada juga swasta. Nah swasta itu ada sekolah yang dikelola oleh Kementerian Agama, kayak pondok pesantren, alias sekali itu kan itu harusnya kan dapat juga. Tapi sampai hari ini kan mereka masih banyak di antara mereka belum mendapatkan. Karena apa? Karena ini data anak. Persoalan juga data terkait dengan ini mereka kan dianggap mereka yang dari keluarga miskin. Tapi kita kan ada miskin ini kan ada tiga, Mas. Ada miskin, kemudian yang kedua miskin ekstrim. Nah yang ketiga itu menuju miskin. Jadi near poverty namanya itu. Orang menuju miskin karena dipisahkan orang tuanya, karena apa. Jadi akhirnya miskin, Mas, gitu. Jadi ini yang sebenarnya menjadi concern terkait dengan itu. Jumlahnya berapa? Nah apalagi kemudian MPG ini kan tidak hanya untuk anak sekolah, sesungguhnya juga untuk anak untuk ibu menyusui, ibu hamil, termasuk juga lansia kan, seperti itu. Nah itu yang jadi sisi kebijakan publik ya, yang kedua ini dari sisi tata kelola.
3: Okay.
4: Ya tata kelolanya itu yang kemudian oleh segmen diklaim bahasanya itu ketidakdisiplinan dalam SOP dan dalam apa istilahnya pengawasan kualitas ini layanan dan sebagainya, itulah yang dikemukakan. Itu kan sebenarnya bahasa yang selama ini dikeluhkan oleh publik kan, dan kualitas apa namanya makanan misalnya atau bahan itu kan menjadi problem munculnya dampak-dampak seperti keracunan mereka makanan yang busuk dan sebagainya. Itu kan klaim-klaim itu sudah menjadi rahasia umum. Yang ketiga ada perilaku menyimpang, Mas. Menyimpang itu kategorinya berlaku koruptif.
3: Okay.
4: Nah, ini jenisnya sangat banyak. Itu yang kemudian akhirnya salah satu yang ditangani Kejagung itu kan itu mengenai apa jual beli di titik-titik pendirian pendirian itu atau
3: dapur.
4: Tapi di satu sisi sebenarnya berlaku koruptif itu ada juga yang disampaikan oleh KPK juga waktu itu, yaitu nilai rupiahnya itu nggak sesuai dengan ini, dengan menu yang disajikan. Ini kan jadi problem. Tapi juga ada pelanggaran-pelanggaran lain yang sifatnya lebih kepada ini kan, apa namanya, penurunan kualitas, Mas, gitu. Jadi ini para ada supplier, pemasok-pemasok itu yang bermain harga di situ. Tapi dengan tadi dengan bahasa kualitas yang ini, dan itu perilaku-perilaku semacam itu kan juga menjadi istilahnya bentuk penyimpangan gitu. Itu kan bahasanya. Tapi kalau dari sisi kebijakan publik lain ya lebih kepada ini sebenarnya Ini mas, buruknya komunikasi publik ya terkait dengan ini.
3: Harusnya apa, seperti apa komunikasi publik yang ideal ini Pak?
4: Yang ideal ya ini, mereka membangun narasi-narasi yang bisa ini, kita berimbang mas, proporsional. Misalnya kan di masyarakat tuh banyak sekali menganggap Pak MBG itu terus dikaitkan dengan hal-hal yang nggak ada hubungannya. Misalnya tidak Bekasi pernah terjadi ada kecelakaan kereta api.
3: Yeah.
4: Nah kereta api itu kemudian orang menganggap bahwa itu kan masalahnya hanya karena jembatan layang nggak ada. Jembatan layang kalau dibangun berapa sih? Cuman 100 miliar, paling tinggi 150 miliar. Yeah. Itu tak seberapanya dengan MBG yang satu hari itu 1,2 triliun. Okay. Seperti itu mas. Jadi hal yang kemudian dikait-kaitin ini kan sebenarnya narasi. Disampaikan kepada ini mas, kepada apa namanya publik lah gitu, sehingga publik itu paham maksud dari adanya program ini secara keseluruhan. Yo kita bicara ya namanya ada plus ada minusnya lah ya, seperti itu. Tapi ini ada di sisi minusnya yang memang menjadi potret di mana kemudian presiden melakukan langkah-langkah untuk itu apa istilahnya membenahi dengan mengganti kepemimpinan dari Pak Radan dan kawan-kawan yang kemudian ditengarai juga ada indikasi kuat adanya perilaku-perilaku korupsi itu. Ya, tapi memang ini harapan apa publik pemerintah itu segera melakukan CGN lah, pemetaan-pemetaan. Artinya kepada mereka yang memang membutuhkan, yaitu yang harus segera dipenuhi gitu kan. Dan bagi mereka yang tidak membutuhkan untuk sementara mungkin disuspend dulu gitu kan. Ada sekolah-sekolah elit itu tadi dikatakanlah sekolah-sekolah yang spesial itu memang sebenarnya nggak membutuhkan gitu loh. Karena itulah seringkali jadi rame karena mereka menganggap buat apa makanan seperti ini, orang saya nggak butuhkan gitu. Jadi menganggap orang tuanya mampu lah, orang tuanya juga mendukung itu. Tapi yang jelas begini Bu ya, memang kalau masyarakat yang ini ya kategori ya gate lah sehari-hari, sebenarnya nggak hanya di sana Bu, toli-toli di Jakarta ini, nggak jauh dari Jakarta ada Bu masyarakat yang kategori itu, yaitu masyarakat Badui. Masyarakat Badui itu nggak ada tempat sekolahnya juga, itu kan problem juga. Sampai hari ini juga MBG itu malah menolak mereka itu gitu, karena dianggap tidak ada sekolah. Ini kan bayangkan hanya 3 jam dari Jakarta sekarang sampai ke itu, ke mana itu masih ada masyarakat seperti itu. Jadi saya rasa apalagi di situasi yang begitu Bu, jadi memang ini menjadi problem di mana kita hendak mengedukasi ke masyarakat tentang pentingnya gizi, sebenarnya pemenuhan gizi, pentingnya makanan yang berkualitas sebenarnya untuk yang akan datang. Itu jadi memang ya, tadi ini kan program MBG kan investasi ini, investasi peradaban katakan seperti itu bahasa kerennya. Nah tetapi memang karena niatnya baik, nah kita itu memang BGN ini selama ini dalam melaksanakan itu memang ya sebenarnya bukan perencana lemah juga ya, memang lebih didukung oleh ini, dikejar target juga ya. Jadi harus memenuhi sekian ini. Nah ini, nah berbeda misalnya saya pelajari di India itu enggak, di Brasil itu enggak. Jadi di India, Brasil maupun malah di Eropa itu, di Finlandia saya pelajari itu juga mereka bertahap itu mas. Jadi enggak seperti kita mau main sekian target untuk tahun sekian harus sekian, itu enggak gitu. Ini kan hal-hal yang harus memang ini itu, walaupun itu tentu positif kan, mendorong agar apa edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya gizi itu bisa diterima secara luas dan secara tepat gitu. Itu sebenarnya hal itu yang hal positif di sini.
3: Prof, tadi kan beberapa poin sudah Prof jabarkan ya, yang diharapkan nanti ke depan ini. Sebenarnya kan Prof, ada sistem pengawasan internal ya, atau SPI ya, di BGN. Nah, harusnya bagaimana bekerja secara optimal untuk bisa mendeteksi masalah-masalah yang terjadi di lapangan sebelum akhirnya menjadi sebuah permasalahan yang besar?
4: Iya, sebenarnya SPI ada, Mas. Cuman memang jujur saja belum optimal. Yang ada itu adalah ketika ada persoalan itu kemudian karena muncul persoalan baru lagi, seringkali kemudian ini belum selesai ditangani sudah muncul masalah lagi, misalnya seperti itu. Nah tentu ini persoalannya ada pada ini apa persoalan di kompetensi sebenarnya kalau bahasa ini ya, mesti ya kompetensi ada tiga, mas. Ada kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiganya kompetensi sosial budaya. Yeah. Itu kalau dalam bahasa undang-undang ASN kan itu. Nah, kita bisa mengatakan bahwa kompetensi ini yang menjadi problem, kemudian masing-masing belum bisa berkoordinasi secara apa namanya, solid lah katakanlah, secara ini apa, sinergitas, tapi kemudian mereka dituntut juga harus segera mendorong kepada ini, kepada daerah. Ini kan sebenarnya jujur saja sampai hari ini peran daerah sendiri masih minim, masih gitu, terhadap program MTQ ini, meskipun ada daerah-daerah yang juga cukup bagus, misalnya kayak Yogyakarta misalnya, karena gubernurnya ya Sultan sendiri langsung sering turun ke bawah, maka segala penangannya di Sleman itu terjadi baik gitu, atau di Jakarta atau tempat lain. Nah, gitu. Tapi ada juga yang ya kecenderungannya belum terlalu ini gitu ya. Ini kan sesuatu yang menjadi tantangan lah katakanlah bagi BGN. Nah, internalnya itu memang lebih kepada ini mas, apa fungsi-fungsi struktural sendiri yang belum ini, belum berjalan mas. Misalnya ini bagian pengawasan, ini bagian yang namanya apa, katakanlah kepastian hukumnya, legalitas misalnya. Nah itu kan misalnya seperti itu, karena misalnya ditemukan banyak sekali untuk NGO atau SWPG itu ternyata yayasan itu belum kerja dengan BGN, tapi dia sudah running, sudah jalan.
3: Okay.
4: Nah ini kan misalnya seperti itu. Nah itu kan internal kan sebenarnya. Nah kemudian juga mengenai SDM-nya sendiri, mas. Itu karena SDM-nya itu kan harusnya ada banyak ahli gizi, ada akuntan, ahli kesehatan, misalnya kan situ. Nah ini yang selama ini memang belum juga sebenarnya terpenuhi secara optimal itu mas masalahnya.
3: Oke, kalau begitu bagaimana cara mengunci komitmen pemimpin atau struktural baru ini agar tidak lagi terjebak dalam lingkaran permasalahan operasional yang sama dengan sebelumnya nih Prof?
4: Ini kalau yang sekarang itu tentu kan permasalahan kan begitu banyak menggunung masalahnya gitu, tetapi sebenarnya bisa dilakukan pertama membuka akses publik, ada bahasa partisipasi publik di situ. Jadi publik itu macam-macam publik ini kan, jadi bisa melibatkan dengan apa, kalangan perguruan tinggi atau kalangan tokoh agama atau apa saja lah, termasuk komunitas-komunitas Gensi, komunitas Gen Alpha, makanya ini juga ikut dilibatkan, karena kan sesungguhnya program MBG ini menggunakannya sampai hari ini kan masih dana dari APBN mas, jadi masih dana publik gitu, jadi semuanya harusnya publik juga bisa mengakses, diajak secara bersama-sama, kita ajak dialog, kita acara apa namanya, semacam brainstorming lah seperti itu, atau kalau perlu ada SDG-SDG yang kemudian menghasilkan satu kesepakatan rumusan yang disepakati bersama, misalnya terkait berapa sih uang yang di ini terima itu, misalnya ternyata uangnya anggarannya 10.000 per menu misalnya. Nah 10.000 ini dibuka mas, ini kebetulan sekarang salah satu yang dipimpin sekarang kan Ibu Arum itu ya, Ibu Agustin Arum
3: dulunya,
4: itu
3: ya.
4: Dari BPKP, berarti kan orang auditor itu, auditor lah. Nah itu cocok gitu karena dia orang yang harusnya mengetahui, nanti disampaikan ke publik gitu loh. Jadi publik kan istilahnya kan sebenarnya kepo, ya ingin tahu gitu, sebenarnya berapa, kalau akan ada 15.000 tapi yang diterapkan cuma berapa. Nah ini hal-hal seperti itu harus dibuka gitu, dibuka kepada publik karena itu penting. Nah selain itu adalah bagaimana kemudian berbagai hal yang mengait dengan ini, apa masih banyaknya daerah-daerah, katakanlah sekolah-sekolah ataupun istilahnya busui, ibu hamil dan macam-macamnya itu belum menerima. Nah ini kan harus segera cepat dilayani mas, harus dikasih, karena kalau tidak nanti apa, perhatian kita hanya sibuk di ini, yang di perkotaan atau wilayah yang terjangkau, tapi daerah-daerah yang dari toli-toli itu 3T nanti nggak tersentuh itu mas, karena lama kan prosesnya, karena butuh edukasi, butuh sosialisasi dulu, juga dalam pendirian untuk membangun SPPG itu kan butuh effort yang tinggi mas, posnya juga berat, modalnya besar. Karena apa, tidak semua bahan tersedia di situ, kira-kira seperti itu mas.
3: Baik, Prof. Trubus, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RI ini Prof. Sehat selalu Prof.
4: Ya, sehat selalu mas.
3: Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Hukum, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Trubus Rahardiansyah.
2: Wawancara Pro 3.
5: Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tingkat inflasi di Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan atau mancuman dan 3,08% secara tahunan atau year on year. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berada di posisi 2,42% secara tahunan ya. Dan laju inflasi pada periode ini didorong oleh beberapa faktor utama, di mana kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang andil terbesar inflasi bulanan sebesar 0,12%. Dipicu oleh kenaikan seperti minyak goreng, kemudian cabai merah, dan juga beras. Karena Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Puji Ismartini mengatakan harga beras juga naik semua tingkat, baik di penggilingan, grosir maupun juga eceran. Misalkan di penggilingan harga beras tercatat Rp13.765 per kilogram, naik dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.685 per kilogramnya. Nah, sejauh mana kemudian kalangan dunia usaha juga melihat inflasi yang naik di bulan ini? Kami sudah bersama juga dengan analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ajib Hamdani, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, ya. Pak Ajib. Pak Ajib, kalau melihat inflasi yang disebut BPS naik, seperti apa kalangan pengusaha melihat ini, Pak?
2: Ya, kalau kita cermati, Mas Zeni, bahwa kenaikan inflasi kita yang year-nya mencapai 3,08 ini adalah angka yang tertinggi sejak terakhir sampai 2025 kemarin sebenarnya, Mas Zeni, ya. Dan ini ada beberapa catatan. Paling tidak ada dua catatan yang kita lihat. Pertama, bahwa kenaikan ini bukan hanya tahun ke tahun, tapi dibandingkan dengan bulan lalu. Jadi gini, harus kita bandingkan dengan juga data dengan bulan sebelumnya. Itu kita naiknya lebih di angka 0,28%. Yang artinya kemudian secara agregat, kan kita agregat tahun ini itu proyeksi pemerintah itu hanya 2,5% sebenarnya, Mas Zeni. 2,5% itu walaupun masih namanya plus minus 1. Jadi artinya sampai dengan 3,5 itu masih dalam range jangkauan proyeksi pemerintah. Tapi yang perlu kita cermati begini, Mas Zeni, inflasi itu kan disebabkan karena dua hal. Satu itu karena inflasi yang disebabkan harga perolehannya naik, atau kedua inflasi karena permintaannya yang tinggi. Nah, ini kan karena kombinasi masalah nih. Karena kita harga-harga bahan bakunya naik. Yeah. Misalnya kita mau bikin tempe, kita juga kedelainya masih impor misalnya. Itu kan bagian contoh dari bahwa harga produksinya naik. Tapi kemudian poin keduanya adalah karena memang jumlah permintaannya yang tinggi. Hal ini dilihat karena sebagian besar dari inflasi yang ada ini kan terutama karena pangan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat pangan ini naik termasuk karena misalnya ada makan bergizi gratis dan lain-lain yang secara masif itu menyerap demand yang sangat tinggi di masyarakat. Artinya kombinasi masalah demand maupun dari cost seperti ini yang kemudian membuat inflasi kita lumayan signifikan mencapai lebih dari 3% untuk year on year-nya. Itu yang kita lihat sebenarnya masa ini.
1: Iya. Yeah. Tapi ada juga kan yang melihat begini, Pak, dengan kenaikan inflasi ini kan menjadi gambaran bahwa memang demand-nya tinggi ya, Pak, untuk permintaan sejumlah barang termasuk juga untuk program EBG begitu. Tapi satu sisi kan ada kekhawatiran justru daya beli masyarakat juga jadi berkurang. Itu bagaimana, Pak Ajib?
2: Sebenarnya memang secara prinsip begini, secara prinsip adalah ya inflasi itu akan mengurangi daya beli masyarakat. Contoh misalnya dia yang tadinya misalnya inflasi itu kan tadi contoh pangan ya, inflasi itu contoh misalnya kita beli motor yang tadinya 20 juta harganya menjadi 21 atau 22, kemudian cicilannya yang tadinya 500 ribu menjadi 600 ribu.
1: Yeah.
2: Otomatis selisih harga itu adalah mengurangi kemampuan kita untuk kita belanjakan ke tempat yang lain.
1: Yeah.
2: Jadi tentang premis bahwa tentunya ketika inflasi naik akan mengurangi secara substantif daya beli masyarakat. Kita sepakat dengan itu. Justru yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonominya tetap tinggi, misalnya

0: 5%, bahkan pengen mencapai 6%, tapi inflasinya terkendali.
1: Yeah.
0: Jangan sampai kemudian pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi inflasinya juga tinggi, lebih dari, kalau inflasi lebih tinggi dari 3,5%, maka itu sudah sangat-sangat tidak ideal, Mas Zain.
1: Yeah. Artinya ada kekhawatiran juga dari kalangan pengusaha bahwa belanja masyarakat untuk beberapa sektor tertentu akan berkurang begitu ya, Pak Ajib ya?
0: Sudah pasti. Ini harus kita kaji dengan adanya pengurangan kemampuan belanja dari satu sisi yang terkena inflasi signifikan, pasti belanja di tempat lain juga akan berkurang gitu.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang dibaca oleh pemerintah, sehingga kemudian pemerintah harus terus bisa mengendalikan inflasi ini dengan baik, maksimal hanya mencapai 3% sampai dengan akhir tahun ya.
1: Yeah.
0: Saya kira begitu Mas Zain.
1: Nah, kalau memang inflasi naik seperti ini, ada perkiraan juga dari kalangan

0: performance spending makanya. Yeah. Walaupun inflasi kita tinggi, tapi pertumbuhan ekonominya tinggi. Tapi ketika inflasinya terus merangkak naik dan eskalatif, maka potensi pertumbuhan ekonominya di kuartal kedua ini pasti akan turun. Kenapa? Karena government spending itu nggak bisa menopang secara berturut-turut dalam waktu 4 kuartal di tahun 2026 ini. Jadi ketika kemudian government spendingnya agak turun, maka udah otomatis kembali kepada penopang signifikan, yaitu konsumsi
1: belanja masyarakat. Ya.
0: Ketika konsumsi rumah tangganya itu terkurangi kesejahteraannya karena inflasi, udah pasti di kuartal kedua ini pertumbuhan ekonomi akan turun. Itu yang menjadi proyeksi kita, Mas Yeni. Jadi kuncinya adalah bagaimana pemerintah itu bisa mendorong program yang bisa secara sustain menjaga daya beli masyarakat dengan adanya peningkatan kesejahteraan misalnya.
1: Yeah.
0: Terus kemudian misalnya gini, pemerintah menjamin misalnya termasuk sekolah gratis, kesehatan gratis, itu kan bagian dari masyarakat bisa mengalihkan daya belinya, bisa mengalihkan belanjanya kepada sektor-sektor lain yang memang mereka butuhkan selain kebutuhan pendidikan dan kesehatan tadi misalnya. Kira-kira begitu desain dari program pemerintah, Mas Zain.
1: Nah, ini kalau daya beli masyarakat makin turun, kemudian biaya produksi juga masih tinggi akibat biaya bahan baku yang naik, biaya logistik lain sebagainya. Jadi pengaruhnya terhadap pendapatan para pengusaha bagaimana ini, Pak, kalau kondisi seperti itu, Pak Jip? Gambarannya seperti apa itu, Pak Jip?
0: Gini, Mas Zaini, ketika ada kenaikan harga pokok, namanya itu HPP ya, harga pokok penjualan, atau namanya cost of good sales gitu. Ketika terjadi kenaikan COGS, Mas Zaini, pengusaha itu kan punya dua pilihan.
1: Yeah.
0: Satu, menaikkan harga di level consumers, di level pembeli, berarti tentunya itu menaikkan harga. Atau mengurangi keuntungan kita sebagai pengusaha. Jadi contoh misalnya yang tadinya harganya 1.000 tapi kita jual 1.000 padahal harga pokoknya naik dari 700 ke 800. Tentunya itu mengurai keuntungan pengusaha. Akibatnya apa? Ketika kita mengambil keputusan yang kedua yaitu mengurai keuntungan, tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap proyeksi pengembangan ekonomi kita ke depan. Makanya kalau di survei Apindo, Mas Zaini, bahwa sekitar 64% pengusaha itu selama 5 tahun terakhir belum akan mengembangkan usahanya.
1: Yeah.
0: Kenapa? Salah satu faktor yang kita lihat adalah tentang adanya bagaimana fluktuasi demand yang juga belum ada certainty-nya gitu. Belum ada kepastiannya. Yeah. Sehingga harapan kita, kita bisa survival dulu, kita bisa bertahan dulu. Tapi kan akibatnya ini tentunya berkaitan dengan masalah job creation, masalah pengembangan usaha, dan lain-lain. Jadi harapan kita ada sebuah jalan tengah nih, bagaimana pemerintah itu mendorong program-program yang juga bermanfaat jangka panjang untuk menopang daya beli masyarakat. Karena ketika daya beli masyarakatnya bisa terjaga dengan baik, yang untung di dua sisi. Masyarakatnya juga untung karena kesejahteraan mereka juga terjamin, pengusaha juga untung karena kita mampu memproduksi barang dan jasa yang diserap oleh masyarakat. Kira-kira begitu, Mas Zain.
1: Tapi cara bertahannya pengusaha bagaimana, Pak? Karena menaikkan harga jual kan tidak mungkin dengan kondisi seperti ini, Pak Jip.
0: Iya, itu tadi. Makanya survival mode kita adalah sekitar 64% pengusaha belum akan ekspansi. Masih ingin
1: wait and see lah, melihat kondisi dulu begitu ya.
0: Iya, kira-kira begitu, Mas Zaini. Dan itu survei primer dari rekan-rekan pengusaha yang ada di Apindo. Begitu, Mas Zaini.
1: Tapi Pak Ajib ya, saran dari kalangan pengusaha bagi pemerintah begitu ya, untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tingginya inflasi apa ini, Pak Ajib?
0: Ya, tentunya mereka membelanjakan, gini, pemerintah itu kan punya belanja 3.800 triliun tahun ini. Harapan kita adalah pemerintah itu bisa spending better. Pemerintah itu bisa mendorong belanja yang benar-benar lebih baik dan bisa, jadi gini, menopang daya beli masyarakat itu kan bisa aja pemerintah bisa ngasih BLT untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang itu apa? Mendorong iklim usaha yang kondusif. Iklim manufakturnya tumbuh dengan baik, job creation-nya bisa lebih banyak terserap, dan juga UMKM juga bertumbuh. Jangan sampai ketika UMKM mau bertumbuh, dikasih disinsentif. Termasuk misalnya kan kita baru keluar aturan bahwa pajak UMKM yang tadinya 0,5% itu menjadi pajak badan yang menjadi 22% gitu. Kalau ditanya itu bagus atau tidak, ya itu bagus. Tapi pertanyaannya apakah timingnya pas? Ketika daya beli masyarakat dan UMKM sedang akan bertumbuh, tapi diberikan disinsentif seperti itu gitu loh, Mas Yeni. Jadi sekali lagi pemerintah itu bukan serta hanya dengan mengeluarkan uang untuk menjaga daya beli masyarakat, tapi menumbuhkan iklim usaha dan regulasi yang pro dengan pertumbuhan UMKM, pro dengan private sector, itu sudah ikut menjaga daya beli masyarakat. Kenapa? Karena adanya job creation terbangun di lapangan, adanya UMKM yang bisa bertumbuh dan naik kelas misalnya. Nah, itu juga secara langsung mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat itu sendiri, Mas Zaini.
1: Baik, kalau gitu Pak Ajib, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
0: Selamat, Mas Zaini.
1: Selamat pagi, Pak Ajib.
0: Terima kasih banyak, mari-mari.
1: Analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdani.
2: Wawancara Pro 3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita, kita awal dari informasi di mana masyarakat diminta untuk meningkatkan literasi digital agar terhindar dari serangan siber yang masif di Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Di balik kemajuan tersebut, kita juga menghadapi ancaman serius berupa kejahatan cyber atau cybercrime.
2: Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan, Indonesia menghadapi ancaman serius kejahatan cyber dengan sasaran tidak hanya individu, tetapi juga lembaga pemerintahan, pelayanan publik hingga keamanan nasional, mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran berita bohong, provokasi, peretasan sistem, hingga propaganda radikalisme melalui media digital. Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020 hingga 2024.
1: Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020-2024. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada awal 2026. Selama periode 1 Januari hingga 15 April 2026, tercatat 1,52 miliar serangan cyber.
2: Sementara itu, pakar cyber Alphonse Tanujaya mengatakan, serangan cyber tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain. Alphonse menyebut salah satu penyebab maraknya serangan cyber adalah kebocoran data sehingga disalahgunakan.
3: Dari sisi positifnya, jika serangan cyber ini meningkat, itu menunjukkan bahwa artinya penetrasi digital di Indonesia juga meningkat dengan cukup baik. Multiplier effect dari digitalisasi terhadap sektor real itu ya berlipat gitu. Itu kita nikmati positifnya, tapi tentu ada negatifnya gitu kan. Negatifnya ya karena banyak aktivitas beralih ke sektor digital, maka kejahatan yang tadi di sektor real itu berpindah ke sektor digital. Memang begitu yang terjadi di seluruh dunia. Tetapi khususnya di Indonesia, mengapa cukup marak dibandingkan negara lain relatif lebih tinggi? Salah satu sebabnya adalah satu, kebocoran data, sehingga data itu mudah dieksploitasi dan disalahgunakan. Kedua adalah literasi digital di Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara lain.
2: Oleh sebab itu, masyarakat harus meningkatkan literasi digital. Jangan mudah mempercaya informasi, jadi harus dilakukan pengecekan. Dudung juga mengajak rakyat Indonesia untuk menjaga keamanan digital, lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital. Bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat, aman, dan produktif. Dudung mengajak agar digital dijadikan teknologi sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa, bukan menjadi celah bagi kejahatan dan perpecahan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Pekanbaru segera mengganti 2.000 instalasi listrik rumah warga untuk mencegah kebakaran. Laporan selengkapnya oleh reporter Alwis dari Pekanbaru.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
0: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, diantaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans menilai, pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
7: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau

0: Untuk gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
1: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
2: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Mary Curie.
6: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
7: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
8: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
6: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
9: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Badan Pusat Statistik BPS melaporkan adanya kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada April yang mencapai 1,2 juta kunjungan. Jumlah ini naik sebesar 14,75% dibandingkan dengan Maret 2026 secara bulanan dan naik 7,22% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu atau tahunan. Kenaikan kunjungan Wisman ini terjadi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

0: Serikat. Bagi wisatawan asing, pelemahan nilai tukar rupiah justru meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata. Dengan mata uang yang lebih kuat, wisatawan mancanegara memperoleh nilai tukar yang lebih menguntungkan, sehingga biaya berlibur di Indonesia menjadi lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi di satu sisi ternyata wisatawan Nusantara atau lokal justru turun dibandingkan dengan bulan atau tahun sebelumnya. Nah, bagaimana fenomena ini juga dilihat sebagai sebuah peluang meningkatkan kunjungan wisatawan asing khususnya. Kami sudah bersama juga dengan Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari. Prof. Azril, selamat pagi, Prof.
1: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, Prof. Azril. Baik. Nah, dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing, tapi satu sisi wisatawan lokal ini justru turun, ini sinyal positif atau bagaimana sebenarnya, Pak Azril?
1: Ini saya rasa suatu fenomena yang harus hati-hati kita pelajari atau kita analisis.
0: Ya.
1: Karena sebelum terjadinya penurunan nilai tukar atau melemahnya nilai tukar rupiah, kita itu kan sudah terjadi, ini kan karena terjadi eskalasi di Timur Tengah, ya, perang di Timur Tengah, di mana naiknya harga minyak mentah, tapi sebelumnya lagi terjadi kenaikan harga tiket kita,
0: yeah,
1: di mana ada peraturan dari Menteri Perhubungan bulan Maret, kemudian April peraturan dari Menteri Keuangan menaikkan PPN, adanya PPN, walaupun DTP ya, masih ditangguh pemerintah, tapi hanya 90 hari, dan ini juga sebelumnya terjadi memang kita tuh aftur kita tuh termahal di ASEAN, dan kemudian sebelumnya lagi 1 Januari 2026 aftur kita tuh dunia harus menggunakan aftur yang ramah lingkungan atau ramah atmosfer, yaitu dekarbonisasi, yaitu dengan SAF, Sustainable Aviation Fuel. Jadi berturut-turut seperti jatuh di timba tangga nih. Nah, kemudian dengan melemahnya ini memang terjadi, betul tadi disampaikan bahwa Wisman yang berasal dari Malaysia terutama sama Singapura itu ada kenaikan, yeah, karena harga nilai tukar kita itu melemah bukan hanya dengan dolar tapi juga dengan ringgit Malaysia sama dolar
0: Singapura.
1: Yeah. Nah, aneh kan, jadi padahal mereka tetap saja tapi kita kok makin melemah. Nah, ini harus dipelajari betul nih, saya rasa harus hati-hati, yang sudah hampir 18.000, nah ini jadi masalah betul. Nah, kemudian kalau ini terjadi demikian hal ini harus dipelajari betul, karena kalau kita lihat jumlah wisatawan kita yang selama ini adalah andalan kita adalah dari Australia,
0: yeah,
1: itu terjadi pergeseran di mana Australia itu lebih ke Jepang sekarang. Walaupun harga minyak naik, mereka ke Jepang, bukan lagi ke Bali.
0: Yeah.
1: Nah, ini kan harus terjadi analisis yang mendalam dari pemerintah. Nah, kalau seandainya Malaysia, kalau Malaysia ini kan datangnya kan lebih ke Jakarta.
0: Jakarta, ya.
1: Yeah. Bandung, Jakarta itu dia shopping. Shopping, yeah, apa?
0: Biasanya ke Tamrin City itu, Pak, shoppingnya, Pak. Ke pusat baju muslim.
1: Tamrin City atau ke Tanah Abang.
0: Yeah.
1: Kalau yang pintar, mereka ke Tanah Abang.
0: Yeah.
1: Nah, jadi ke pakaian muslim segala macam. Nah, kalau ke Bandung, dia lebih kepada kuliner kita. Karena makanan kita hampir sama sekali sama dengan Malaysia, dan ini jadi lebih murah mereka ke sana sampai, yeah, coba wus gitu. Nah, tapi kita harus hati-hati, kalau Singapura dia bukan ke Jakarta maupun ke Bandung, mereka lebih ke Batam.
0: Oh, jadi, yang lebih dekat begitu ya.
1: Karena 45 menit sampai,
0: yeah,
1: mereka datang tidak bawa apa-apa, tapi nanti beli koper, pulang koper bawa 2 koper tuh penuh dengan belanjaan untuk bulanannya.
0: Yeah.
1: Jadi belanja bulanannya itu belanjanya di Batam.
0: Di Batam, karena lebih murah jatuhnya, nah, begitu dibandingkan di Singapura, ya, mereka belanja begitu ya.
1: Ya. Saya coba di restoran, saya dengar, wah ini Singaporean English-nya terasa sekali. Nah, di sini saya lihat mereka itu mendapat suatu kenikmatan sambil, nah, salahnya kita adalah kenapa tidak dipersiapkan dari dulu kita itu shopping tourism, atau mungkin, ya, bukan shopping tourism secara teori, tapi retailtainment. Nah, retailtainment ini sudah lama saya bilang bahwa Indonesia itu kuat di retailtainment.
0: Yeah.
1: Nah, baik pakaian, fashion kita di Tamrin City maupun di
0: Tanah Abang.
1: Yeah. dan juga makanan-makanan kita memang Bandung terkenal sekali. Okay. Kita juga kan ke Bandung, Mas. Yeah.
0: Kita bandingkan dengan spending nih, Pak. Ini kan bukan hanya soal sekian persen wisatawan asing naik yang masuk ke Indonesia begitu. Tapi kalau dibandingkan spendingnya ya, Pak. Ini kan kalau dari data yang ada, perjalanan wisatawan nasional kita rata-rata per tahun itu kalau keadaan normal mencapai 800 juta perjalanan per tahun. Sementara kalau Wisman itu kan hanya 15,39 juta kunjungan. Kalau wisatawan lokal saja turun, ini kan berarti kan spendingnya yang terbuang cukup besar juga ini, Pak. Dibandingkan dengan spending ya, antara Wisman dengan Wisnus begitu, dengan peningkatan Wisman seperti ini, itu bagaimana menurut Pak Azril?
1: Ya, itulah dengan kurs dolar ataupun rupiah yang menurun ini, spending kita lebih senang kita keluar, itu betul. Yeah. Dari Aceh ke Jakarta, lebih murah itu Aceh yang ke Malaysia dulu atau ke Singapura dulu, baru ke Jakarta.
0: Yeah.
1: Nah, artinya, harga itu dipengaruhi oleh aftur kita termahal di ASEAN sebelum terjadi eskalasi. Ini sebelum eskalasi, kita sudah termahal. Harga tiket kita juga termahal nomor 2 setelah Brazil. Nah, ini kenapa pemerintah kan harus memberikan suatu edukasi kepada kita, kenapa naiknya. Diberikanlah bulan Maret sama bulan April, Menteri Keuangan malah makin naik lagi dengan surcharge fuel-nya datang, bahkan PPN6 itu makin naik lagi, melonjak. Nah, ini yang barangkali kalau mau murah, turunkan aja aftur, samakan dengan ASEAN, samakan aja dengan ASEAN kita. Dan itu betul, kata Bapak dari Riau, bahwa kalau Riau memang tidak terlalu berimbas, tapi yang Riau, kepulauan Riau yang sangat berimbas terhadap Singapurnya. Nah, ini yang banyak sekali di Batam itu kan karena 45 menit nyampe. Kalau Riau saya rasa masih normal-normal saja, dan itu betul. Dan pacu jalur kemarin itu bagus ya, waktu 17 Agustus ada eventnya.
0: Yeah.
1: Tetapi kita tuh belum siap, Pak Zaini, Mas Zaini, untuk mempersiapkan retailtainment. Jadi secara teori itu namanya retailtainment, bukan shopping tourism, tapi retailtainment. Ini yang kita kurang siap atau mungkin kita gagap terhadap shopping tourism, kan harusnya dari dulu. Di mana rumpun Melayu kita ini, Malaysia, Brunei, Singapura kan banyak kan rumpun Melayu. Kenapa enggak kita sedot seperti ini? Jadi kalau membuat Indonesia itu jangan memindahkan semut dari Singapura maupun Malaysia atau Brunei, tapi buatlah gula yang lebih manis dari kita. Nah, itu sudah ada, hanya packagingnya di kita yang kurang baik. Nah, kenapa tidak ini yang diambil kesempatan atau peluang ini dari dulu? Nah, bahkan dulu pernah kita yang Fashion Week saja ada tapi dilarang. Itu kan suatu hal yang bagus, dimana kalau dikaitkan dengan Tamrin City, fashionnya itu

Selamat pagi pendengar RRI Rotendao dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote, mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Pendengar dari Jalan Fredrik Dolosangga Oen Baar Rotendao, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya, dan tetap merdeka!

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar, senang sekali hari ini kembali hadir lagi saya Ner Leolede dan juga Bung Rudi sebagai operator yang bertugas. Saya sebagai penyiar hari ini menemani Anda di Rote Pagi edisi Kamis 4 Juni 2026. Tidak terasa sudah tanggal 4, cak kemarin kayak baru tanggal 1 baru kita rayakan hari kesaktian Pancasila. Sekarang kita sudah masuk di tanggal 4, sedikitlah nanti bulan Juli lagi. Jadi waktu ini jalannya terasa cepat sekali. Oke pendengar, di seperti biasa di dalam pagi ini, di edisi siaran pagi ini ada Mutiara Pagi Agama Katolik. Nanti hadir penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Kemudian juga nanti ada Warta Berita Pagi, dan nanti juga ada rangkaian acara lainnya, dan tentunya juga lagu-lagu hiburan yang akan menemani Anda. Dan di pagi ini mungkin ada yang sudah bangun, persiapkan anak-anak untuk berangkat ujian ya. Karena beberapa hari lalu ya, untuk yang kelas 6, kelas 3, SMP, SMA semua, SMA yang belum ya, SMP sama SD kalau tidak salah ya, kelas 6 mendengar kelulusan. Dan berarti selanjutnya yang kelas 1 sampai kelas 5 tuh, terus kelas 1 sampai 5 SD, terus kelas 1 sampai 2 SMP, SMA itu sedang mengikuti ujian. Jadi mungkin pendengar yang punya saudara, punya anak, punya kawan-kawan, punya ponakan semua yang punya lagi ujian, kasih mereka supaya belajar, jangan sampai sonde belajar kalau ikut ujian. Jadi bisa mengikuti ujian dengan baik. Apalagi persiapan dari pagi saat ini sambil dengarkan Pro 1 RRI Rote tentunya. Oke pendengar, nanti masih ada lagi hal-hal lain yang kita akan bahas bersama di pagi ini. Dan kita awali pagi ini dengan beberapa lagu rohani yang akan menemani kita semua. Jadi tetap bersama saya Ner Leolede di Pro 1 RRI Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
2: Shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Puji dan syukur hari ini kita kembali lagi dalam Mutiara Pagi Agama Katolik hari ini. Dan untuk itu pagi ini juga sudah ada Kakak Damianus Ewenu, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendau, yang akan membagikan firman Tuhan di edisi Mutiara Pagi Katolik hari ini. Selamat pagi Kakak Dami.
3: Selamat pagi Kakak.
2: Bagaimana kabarnya?
3: Puji Tuhan, luar biasa baik.
2: Luar biasa baik. Oke, Kak Dami, seperti biasa waktu dan kesempatan nanti diawali dengan doa buka, terus kita sharing bersama juga, dan nanti kesimpulan juga doa tutup. Silakan Kak Dami.
3: Baik, terima kasih untuk Kak Nair dan saudara pendengar dimanapun Anda berada. Mari seperti biasa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk membukanya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber maha pengasih dan penyayang, Engkau telah memberkati kami dengan segala berkat yang kami peroleh sepanjang malam tadi, dan Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami bertemu lagi di edisi pagi ini. Kiranya pertemuan ini dapat membantu kami untuk dapat memahami kasih yang Engkau bagikan kami dalam sabda dan firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Bukalah hati dan pikiran kami agar apa yang kami peroleh daripada sabdamu ini dapat membantu kami memahami perjalanan hidup kami di dunia ini, baik di tempat kerja, di rumah, maupun dimanapun kami berada. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bahwa bijaksananya jawaban orang itu, ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya bersama. Dan renungan pagi ini saya beri judul Kasih yang hidup dalam keheningan. Dalam Injil hari ini, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Yesus menjawab, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu Yesus melanjutkan, kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat itu kagum karena Yesus menempatkan kasih sebagai inti seluruh hukum Taurat. Maka Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang berpikir bahwa menjadi religius berarti melakukan banyak aturan, doa panjang, atau ritual tertentu. Semua itu memang baik dan penting. Namun melalui renungan hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa inti seluruh iman Kristiani adalah kasih. Untuk memahami cara melakukan renungan setiap hari secara mendalam, kasih bukan hanya perasaan lembut atau emosi sesaat. Kasih menurut Injil adalah keputusan hati untuk tetap setia kepada Tuhan dan peduli kepada sesama, bahkan ketika situasi tidak mudah. Yesus menyederhanakan seluruh hukum Taurat menjadi dua perintah utama, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Seseorang tidak bisa berkata bahwa ia mengasihi Tuhan tetapi membenci sesamanya. Sebaliknya, kasih kepada sesama menemukan sumber kekuatannya dalam kasih kepada Allah. Dalam dunia modern yang penuh persaingan, egoisme dan luka batin, pesan Injil Markus hari ini terasa sangat relevan. Banyak orang mudah menghakimi, tetapi sulit memahami. Mudah berbicara tentang iman, tetapi sulit menghidupi kasih dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun media sosial. Melalui renungan hari ini, kita diajak kembali kepada dasar iman yang paling sederhana, sekaligus paling sulit, yaitu belajar mengasihi. Yesus tidak mengatakan bahwa kita cukup mengasihi Tuhan sebagian saja. Ia memakai kata segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Artinya kasih kepada Allah harus melibatkan seluruh hidup. Seringkali manusia memberikan sisa waktu bagi Tuhan. Ketika sibuk, doa dilupakan. Ketika berhasil, Tuhan tidak lagi dicari. Dan ketika gagal, barulah orang datang berlutut dan berdoa. Namun kasih sejati tidak demikian. Kasih sejati tetap setia baik dalam suka maupun duka. Mengasihi Tuhan berarti tetap berdoa walaupun lelah. Tetap percaya walau doa belum terjawab. Tetap jujur walau rugi. Dan tetap rendah hati walau memiliki kedudukan. Kasih kepada Allah terlihat bukan hanya di gereja, tetapi dalam pilihan hidup sehari-hari. Dalam dunia digital saat ini, manusia sering kehilangan keheningan. Pikiran dipenuhi dengan notifikasi, hiburan, dan kecemasan. Hati menjadi mudah gelisah. Padahal kasih kepada Tuhan tumbuh dalam kedekatan pribadi bersamanya. Kadang Tuhan berbicara bukan lewat suara keras, tetapi lewat keheningan doa, air mata pertobatan, atau damai kecil di hati. Melalui refleksi sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk bertanya dalam diri kita, apakah Tuhan masih menjadi pusat hidup kita? Apakah kami masih mencari Tuhan hanya saat membutuhkan pertolongan? Ataukah apakah kami sungguh menyediakan waktu untuk berdoa? Kasih kepada Allah perlu dipelihara setiap hari, seperti api kecil yang terus dijaga agar tidak padam. Kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada penerimaan manusia. Yesus tidak berhenti pada kasih kepada Allah. Ia langsung menghubungkan dengan kasih kepada sesama. Ya, ini berarti ukuran kasih kita kepada Tuhan terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Kasih kepada sesama bukan hanya soal memberi bantuan besar. Kadang kasih hadir dalam hal sederhana, mendengarkan dengan sabar, mengampuni kesalahan, tidak membalas kebencian, memberi perhatian kepada yang kesepian, berbicara dengan lembut, dan berhenti menghakimi. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus juga mengajak kita untuk bertobat. Karena itu, orang yang dekat dengan kerajaan Allah adalah mereka yang mau bertobat, mau belajar rendah hati, mau mengasihi, dan mau hidup dalam kebenaran. Kasih juga membutuhkan pengorbanan waktu, perhatian, kesabaran, dan kerendahan hati. Yesus memanggil kita untuk menjadi pembawa damai. Di tengah dunia penuh kemarahan, orang Kristen dipanggil untuk membawa kelembutan. Di tengah budaya saling menghina, orang Kristen dipanggil untuk menjaga perkataan. Dan di tengah egoisme, orang Kristen dipanggil untuk berbagi. Kadang, tindakan kecil penuh dengan kasih dapat mengubah hidup seseorang. Sapaan hangat, doa sederhana, pelukan penghiburan, dan perhatian kecil kepada orang yang terluka. Injil Markus hari ini mengingatkan kita bahwa seluruh kehidupan Kristiani adalah kasih, bukan popularitas, bukan pengetahuan agama semata, dan bukan sekedar aktivitas rohani. Tetapi kasih ialah kasih kepada Allah yang diwujudkan dalam doa, kesetiaan, dan penyerahan diri. Dan kasih kepada sesama yang diwujudkan dalam pengampunan, perhatian, dan kelembutan hati. Untuk itu, melalui renungan pagi ini, semoga kita semakin berani hidup dalam kasih setiap hari. Semoga sebab ketika kasih hadir, disitulah kerajaan Allah mulai nyata. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
2: Amin. Terima kasih Kak Dami untuk firman Tuhan hari ini. Kita belajar banyak mengasihi juga ya Kak Dami. Tadi mungkin kita sharing sedikit. Tadi Kak Dami sempat bagikan mengasihi Tuhan harus melibatkan segenap hati, akal budi, dan kekuatan. Bukan sekedar memberikan sisa waktu.
3: Waktu kita.
2: Mungkin kadang kita terjebak di antara momen itu, yang akhirnya kita hanya bisa memberikan sisa waktu. Sebenarnya tantangan seperti itu kita harus bagaimana, Kak Dami?
3: Ya, Kak Ner bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada, antara Kak Ner, saya, dan semua pendengar pasti pernah mengalami hal demikian. Kita terjebak dengan situasi, keadaan, tetapi kembali pada diri kita masing-masing. Kadang kita berpikir bahwa waktu kita tidak cukup lagi untuk berdoa, duduk berdoa, atau berdoa lama-lama. Kita hanya duduk saja begitu, doa seperti biasa, lalu selesai. Tetapi yang Tuhan butuhkan saat ini bukan keegoisan pribadi kita, tetapi bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan memberikan waktu sepenuhnya. Mungkin setelah capek, kita bisa istirahat sebentar, baru bisa mulai dengan doa. Bukan capek-capeknya langsung kita berdoa, nanti doa itu tidak maksimal. Seperti pepatah bahwa kalau kita mau berdoa, setelah masuk di kamar kita perlu hening dulu, baru mulai doa. Tetapi kalau berdoa dalam situasi kita memaksakan situasi, berarti doa itu sia-sia. Doa itu tidak keluar dari hati kita sendiri, tetapi karena kita merasa bahwa itu kewajiban yang harus kita laksanakan. Tetapi doa sebenarnya adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Berbicara seadanya, memberikan waktu yang baik sepenuhnya dengan Tuhan dalam keheningan, tanpa paksaan pikiran ataupun perasaan yang harus kita lakukan. Tetapi itu pemberian secara total antara kesadaran pikiran maupun perasaan.
2: Luar biasa, doa adalah penyerahan diri secara total. Kak Dami. Jadi kita belajar dari kasih, kita juga belajar mengampuni juga Kak Dami.
3: Iya.
2: Mungkin bagaimana caranya kita bisa membedakan kita mengampuni atau kita membiarkan seseorang begitu? Artinya kayak baik itu hanya karena saya kasih maaf atau karena saya kasih biar dia, biar bukan karena mau kasih maaf atau sana, tapi kayak malas tahu begitu. Bagaimana kita bisa membedakan, bagaimana kita bisa mengampuni dengan tulus ikhlas atau kita hanya masih dendam tapi kita biarkan seperti itu kan Abi?
3: Ya Kaner, bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada, hal kedua hal yang tadi kakak tanyakan, hal pertama juga tidak pernah apa jauh dari kehidupan nyata kita, dan hal kedua yang kakak tanyakan memang benar-benar terjadi dalam hidup kita. Kadang kita dilema dalam membedakan mengasihi dan membiarkan, mengampuni dan membiarkan. Pengampunan itu bersifat ikhlas, tetapi membiarkan itu karena mungkin kita sudah pasrah dan menyerah dengan situasi, lalu tapi situasinya bukan ikhlas, kita hanya membiarkan saja, tetapi dendam itu selalu masih ada. Ketika momen-momen tertentu, pikiran perasaan kita akan kembali pada situasi yang itu. Tetapi ketika kita ikhlas untuk mengampuni, berarti segala sesuatu yang kita alami dengan sesama kita atau mungkin keluarga kita, itu dengan sendirinya dia terlepas tanpa ada bekas lagi di dalam pikiran hati kita. Di situ kita diberikan pilihan apakah harus mengampuni atau membiarkan begitu saja. Tetapi tergantung dari situasi kita, pikiran hati kita. Namun renungan hari ini mengajak kita sebaiknya mengampuni. Mengampuni lebih tepat untuk menghadapi setiap situasi, entah itu masalah dengan sesama, keluarga maupun dengan siapa saja. Pikiran dan hati kita betul-betul harus mengikhlaskan dan harus mampu mengampuni dengan penuh ketulusan tanpa harus membiarkan dia berjalan atau berlalu begitu saja. Karena yang ada kalau ketika kita membiarkan begitu saja, momen-momen tertentu kita akan masih terlihat tidak sanggup untuk bisa bertemu, tidak sanggup untuk bisa ajak saudara kita atau teman kita untuk berbicara atau cerita dan sebagainya, karena pikiran hati kita masih menyimpan dendam terhadap orang itu. Untuk itu kita diajak selayaknya harus bisa mengampuni. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, kita harus belajar untuk membiasakan pikiran hati kita untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita, dengan melihat bahwa hukum terutama

0: kadang kita tidak rela sih, tetapi membutuhkan kelayakan, kesiapan diri kita untuk bisa berkorban. Kalau kita benar-benar mengasihi sesama kita, segala egoisme diri kita harus bisa dilepaskan. Kita tidak bisa bersandar terus-menerus pada ego diri kita untuk bisa melihat penderitaan sesama kita. Mungkin banyak hal yang kita hadapi, terutama mungkin kita berhadapan dengan musuh-musuh kita, mungkin ada yang memusuhi kita, tetapi ketika dia mengalami hal kesulitan, kita pas berhadapan dengan orang tersebut, hal yang paling mengganggu kita itu adalah mau membantu atau tidak. Namun di sini kita diminta untuk bisa melepaskan ego pribadi kita, melepaskan seluruh dendam pribadi kita dengan harus bisa mengampuni dan menghadirkan kasih kepada sesama kita. Kalau kasih itu benar-benar nyata dalam hidup kita, berarti kita sudah sepenuhnya bisa menjadi pengikut Kristus yang bisa mengalahkan ego diri kita, mengalahkan seluruh sikap hidup kita yang hanya mementingkan diri sendiri, orang-orang tertentu saja, tetapi orang lain tidak. Di sini kita diminta untuk bisa menghadirkan kasih itu kepada siapapun, tanpa melihat dia itu siapa, agamanya apa, dari mana, ataupun mungkin dia pernah bersalah kepada kita. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk bisa menghadirkan kasih itu tanpa memandang siapapun dia, dari manapun dia.
1: Luar biasa kan, habis seperti Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, mengasihi, saking mengasihi kita, mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita sebagai juru selamat juga kan, di kayu salib. Itu juga jadi hal yang kita harus patut. Kita pun Tuhan sebegitu, apalagi kita manusia biasa.
0: Iya.
1: Itu dia Kak Dami. Mungkin Kak Dami tutup dengan kesimpulan sedikit dan doa syukur kita di pagi ini. Silakan Kakak.
0: Baik Kak Nair, bersama saudara pendengar, Tuhan mengajak kita untuk menghadirkan kasih kepada setiap momen hidup kita, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun dimanapun kita berada. Kasih itu harus menjadi sesuatu yang berharga bagi kehidupan kita, sehingga nilai kemanusiaan, martabat kemanusiaan dapat dijunjung tinggi dalam kehidupan bersama kita. Dan kasih juga harus hadir untuk diri kita, kita dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Semoga kita mampu menghadirkan kasih dalam hidup kita dimanapun kita berada, dan bersama Tuhan kasih itu tetap harus nyata dalam panggilan hidup beriman kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Kakak Nair bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya dalam penghujung pertemuan kita. Untuk itu saya mengajak kita untuk mengakhirinya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami mengasihimu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kami. Lembutkanlah hati kami agar mampu mengasihi sesama, bahkan ketika kami terluka. Jadikanlah hidup kami pembawa damai dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah seluruh perjalanan hidup kami hari ini, sehingga kasih itu boleh bekerja dalam diri kami, baik di rumah, di tempat kerja, maupun dimanapun kami berada. Kakak Nero bersama teman-teman di RRI, saya bersama teman-teman di Kementerian Agama, dan semua pendengar dimanapun mereka berada, senantiasa menghadirkan kasih bagi diri mereka sendiri, keluarga dan sesama, rekan kerja mereka, dan semua orang yang mereka jumpai dalam kehidupan hari ini. Sebab Engkaulah sumber kasih itu sendiri. Engkau dapat memberkati kami hari ini, besok dan seterusnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Amin. Terima kasih Kak Dami, sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatan sudah hadir di studio Pro 1 RRI. Tuhan berkati Kak Dami dalam pekerjaan.

0: Pekerjaan, pelayanan juga, keluarga, anime yang sehat-sehat, itu juga. Semoga semua dilancarkan ya, sampai hari ya Tuhan berkati. Amin, amin. Ya, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada, demikian sudah Mutiara Pagi Agama Katolik hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur NTT ini punya concern yang luar biasa terhadap pendidikan, terhadap masa depan generasi kita. Dan kita patut mengapresiasi kebijakan langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2: Biasanya bagus juga supaya pemerintah juga bisa tahu perkembangan masyarakatnya seperti apa, lingkungan ekonomi seperti apa.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendau Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita Pagi produksi RRI SP Rote edisi Kamis 4 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengawali Warta Berita Pagi kita. Yang pertama, penerapan Pergub NTT nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapat dukungan dari berbagai kalangan pendidikan. Yang kedua, sejumlah pelaku usaha kecil di Kota Kupang siap menyambut pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapat dukungan dari berbagai kalangan pendidikan. Kepala SMA Negeri 1 Lobalain menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mempersiapkan generasi unggul di masa depan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Rudi Hartono.
4: Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapat apresiasi dari dunia pendidikan. Kepala SMA Negeri 1 Lobalain, Alben Wilson Dano, ketika diwawancara RRI di ruang kerjanya Rabu 3 Juni 2026 menyatakan, kebijakan yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan di masa depan generasi muda. Menurutnya, gerakan tersebut perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat mulai dari sekolah, orang tua hingga para pemangku kepentingan lainnya. Dukungan bersama dinilai penting karena gerakan ini bertujuan membangun budaya belajar yang lebih kuat di kalangan pelajar.
1: Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur NTT ini punya concern yang luar biasa terhadap pendidikan, terhadap mutu pendidikan, terhadap masa depan generasi kita. Kita patut mengapresiasi kebijakan langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kebijakan terkait ini saya kira perlu kita sambut baik. Baik itu dari sekolah, baik itu dari masyarakat, orang tua, stakeholder. Ayo, kalau kita cinta anak-anak kita, kita ingin pendidikan NTT ini lebih baik, bermutu anak, ayo kita dukung.
4: Lebih lanjut, Alben Dano menjelaskan salah satu alasan pentingnya gerakan ini dikarenakan menurunnya motivasi belajar sebagai peserta didik. Karena itu diperlukan gerakan bersama yang melibatkan keluarga untuk memastikan anak-anak memanfaatkan waktu di rumah secara produktif. Ia menegaskan waktu anak lebih banyak dihabiskan di rumah dibandingkan di sekolah tanpa pengawasan dan perhatian dari orang tua. Waktu tersebut berpotensi digunakan untuk kegiatan yang kurang mendukung proses belajar.
1: Anak-anak ini kan lebih banyak waktunya di rumah, Pak. Di sekolah itu kan ya 7, 8 sampai 9 jam. Nah, kalau 24 jam, Pak, berarti banyak waktu lebih banyak di rumah. Nah, mereka di sekolah belajar, di rumah terus dengan waktu yang panjang, kemudian tidak mendapat perhatian, pengawasan, maka waktu yang mereka gunakan bisa saja lebih banyak tidak dipakai untuk belajar, tapi lebih banyak dipakai untuk bermain.
4: Kepala SMA Negeri 1 Lobalain berharap gerakan jam belajar ini dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi NTT yang cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat jumlah penerbangan pesawat dari dan ke NTT April 2026 naik 0,38%. Berikut laporan reporter Aris Lake.
5: Kepala BPS NTT Mata Mirakale menyampaikan jumlah penerbangan pesawat dari dan ke NTT pada April 2026 naik 0,38% jika dibanding Maret 2026 dan naik 3,26% jika dibanding pada April 2025. Ia mengungkapkan bahwa apabila dirinci penerbangan kedatangan naik 0,25% dan keberangkatan naik 0,5% dibanding bulan sebelumnya.
6: Peningkatan jumlah penerbangan pada April 2026 didorong oleh membaiknya kondisi cuaca dibanding bulan sebelumnya, sehingga penerbangan di beberapa bandara kembali berjalan lancar. Sementara itu, jumlah penumpang berangkat mengalami penurunan seiring berakhirnya periode libur Lebaran pada Maret 2026 yang menyebabkan permintaan perjalanan keluar daerah berkurang. Sebaliknya, jumlah penumpang yang datang tercatat mengalami peningkatan didorong oleh arus balik pasca Lebaran, ta aktivitas wisata dan perjalanan dinas.
5: Selain itu, Mata Mira menjelaskan jumlah pelayaran kapal laut pada April 2026 naik 31,91% dibanding Maret 2026 dan naik 1,82% dibanding April 2025. Sementara itu, pakar ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Perferanda, mengatakan kontras peningkatan penerbangan dan penurunan jumlah penumpang di NTT disebabkan oleh meningkatnya tarif tiket yang signifikan. Tarif ini juga terjadi akibat adanya situasi geopolitik yang berpengaruh pada perekonomian internasional maupun nasional.
7: Ini memang disebabkan oleh tarif yang naik cukup signifikan. Harga-harga tiket itu naik cukup signifikan sehingga masyarakat juga sangat memperhitungkan. Biasanya kalau orang ekonomi itu kalau harga naik permintaannya pasti berkurang. Yang menggunakan itu dia mesti punya daya beli dan juga memang karena ada urusan-urusan mendesak harus cepat, itu berarti pilihannya menggunakan pesawat. Kalau tidak ada alternatif lain, dia bisa menggunakan transportasi laut.
5: Lebih lanjut, Perferanda berharap agar masyarakat bisa memilih moda transportasi yang tepat. Ia menerangkan bahwa jika masyarakat memiliki kebutuhan yang cepat dan mendesak, bisa menggunakan moda transportasi udara. Sementara jika masyarakat ingin melakukan mobilisasi yang lebih banyak, bisa menggunakan moda transportasi laut. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah pelaku usaha kecil di Kota Kupang menyambut pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Mereka berharap pendataan tersebut dapat memberikan gambaran nyata kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menjadi dasar perhatian pemerintah terhadap usaha kecil. Berikut dilaporkan oleh reporter Andri Iskandar.
8: Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, sejumlah pelaku usaha di Kota Kupang memberikan tanggapan beragam terkait kegiatan pendataan yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Kupang. Sebagian besar mendukung pelaksanaan sensus karena dinilai dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Petrus Mesa, seorang tambal ban yang sehari-hari bekerja di kawasan Jalan Amabi, Kelurahan Oibufu, Kota Kupang, menilai sensus ekonomi merupakan langkah yang baik untuk mengetahui pengembangan usaha dan kondisi ekonomi masyarakat. Ia berharap hasil pendataan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Kepada RRI 3 Juni 2026, Petrus Mesa mengatakan, sensus ekonomi dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk melihat pengembangan ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu.
2: Biasa ya, bagus juga sebab pemerintah juga bisa tahu perkembangan masyarakatnya seperti apa, jumlah ekonomi seperti apa, maju atau mundur, mereka juga bisa tahu dari situ. Semua mudah-mudahan lebih baik lah dari yang lalu-lalu. Harapannya ya, kalau pemerintah mau kasih bantuan atau perhatikan kota usaha kecil, ya bersyukurlah. Tapi kalau tidak juga mau gimana?
8: Harapan serupa disampaikan Nikodemus, pelaku usaha sol sepatu yang ditemui RRI. Ia mengaku pendapatannya tidak menentu dan berharap ada perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil.
9: Hari-hari pendapatannya itu ya tidak memenuhi juga kebutuhan ekonomi. Harapkan dari pemerintah ya memperhatikan kami ini yang berada di masyarakat kecil.
8: Sementara itu, butik pedagang pentol yang juga ditemui RRI berharap pelaksanaan sensus tidak menyulitkan para pedagang kecil dalam menjalankan aktivitas usahanya.
10: Ya kalau ini ya agak ribet juga ya, datang begini mau dikasih itu, nggak usah dikasih ini apa itu, biar nggak ribet aja. Ya kalau bisa di pedagang seperti saya kecil ini sama pemerintah harapannya biar ini nggak dibikin susah, dibikin enak aja lancar, semuanya lancar, semuanya normal kayak kemarin-kemarin, nggak dibikin sulit lah.
8: BPS Kota Kupang akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Melalui kegiatan ini, pemerintah diharapkan memperoleh data yang akurat mengenai kondisi pengembangan usaha masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Sensus ekonomi 2026 diharapkan perkuat pengembangan UMKM dan perencanaan ekonomi daerah. Berikut wawancara reporter Delvin Wandi bersama Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB Universitas Katolik Widya Mandiri Unwira Kupang, Dr. M.E. Perseveranda MSI, selaku akademisi bidang ekonomi.
11: Pendengar dan juga pemirsa RRI Kupang, saat ini saya Delvin Wandi berada di kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya bersama dengan Ibu Perseveranda selaku Dekan FEB di Universitas Widya Mandira Kupang. Kita akan membahas soal sensus ekonomi tahun 2026 ini yang menyasar para pelaku UMKM. Ya baik Ibu, siap. Mungkin yang pertama saya ingin bertanya tanggapan Ibu, kira-kira dari sensus ekonomi tersebut, kira-kira dampak yang memang ditimbulkan itu seperti apa Ibu, mau baik yang positif maupun yang negatif? Silakan Ibu.
7: Baik, terima kasih. Ya, dampak dari sensus ekonomi di tahun 2026 ini, kalau sensus ekonomi itu memang supaya bisa mengumpulkan data, supaya kita bisa lihat struktur ekonominya, karakteristiknya, khususnya bagi pelaku usaha atau perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun yang belum, yang mikro, kecil, menengah, sampai multinasional, yang milik WNI atau WNA yang mengelola usahanya di Indonesia. Kalau sensus itu artinya bahwa mendata secara keseluruhan pelaku usaha itu. Dan ini memang hal yang sangat baik kalau kita mengetahui struktur karakteristik dari usaha itu, tentu manfaatnya supaya dalam hal perencanaan, khususnya perencanaan dan pengembangan usaha-usaha itu menjadi lebih baik. Ya, karena dalam hal ini misalnya saja dari aspek karakteristik usahanya, terus keuangannya, produksinya, terkait dengan digitalisasinya, tenaga kerjanya, sehingga pengembangan ke depan itu misalnya saja terkait dengan usaha, dan itu mesti sampai ke pelosok, semua itu di data ya, sampai di tingkat bawah, bahkan sampai di tingkat desa, sehingga gambaran yang menyeluruh ini akan sangat bermanfaat untuk perencanaan terkait dengan pengembangan usaha supaya bisa menunjang perkembangan usaha itu sendiri, nanti akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan tentunya untuk pemerataan usaha. Ya.
11: Ibu, kalau Ibu melihat dari sensus ekonomi yang akan dilakukan maupun yang memang sudah dijalankan dari 6 tahun belakangan ini, kira-kira dampak yang begitu signifikan bagi pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu seperti apa Ibu?
7: Baik, terima kasih. Jadi dampaknya itu supaya pemerintah dapat mengetahui data-data itu secara keseluruhan. Kalau sensus itu datanya secara keseluruhan, beda dengan sampel. Sampel itu sebagian, sehingga kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan usaha, mulai dari mikro, kecil, menengah, bahkan perusahaan multinasional, itu akan menjadi lebih baik karena data-datanya disiapkan dengan baik. Apalagi sekarang misalnya saja ya, program-program kebijakan atau kegiatan Pemprov juga saat ini memang fokus pada pengembangan usaha yang memanfaatkan potensi lokal, ya, one village one product. Nah itu memang sangat nyambung. Jadi dengan adanya sensus ini supaya perencanaan itu menjadi lebih baik dan juga dasar supaya kita bisa evaluasi, misalnya sensus tahun 2026 kondisinya seperti apa, terus ada intervensi kebijakan pemerintah terkait dengan program kegiatan, bisa dievaluasi apa berhasil atau tidak.
11: Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi bersama kita ya. Pemirsa dan juga pendengar RRI Kupang, kita berharap sensus ekonomi 2026 ini berjalan dengan baik dan tentu saja bermanfaat bagi seluruh masyarakat, terutama bagi pelaku usaha di Kota Kupang dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Delvin Wandi melaporkan dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta Berita Pagi produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah berjalan aman dan kondusif. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Jerry Lende.
12: Oleh Kodim Sumba Barat untuk pengerjaan KDMP secara keseluruhan di dua kabupaten itu ada 139 titik. Untuk saat ini progres pengerjaan sudah berada di 82 titik yang kita kerjakan, yang mana di Sumba Barat itu ada 37 titik, yang di Sumba Tengah ada 45 titik. Dari 80 titik yang sudah kita kerjakan, 1 titik sudah masuk progres 100%, yaitu di desa Katikoloku, Kecamatan Wonokaka, Kabupaten Sumba Barat. Di titik yang lain sudah berprogres di antara ada yang 75%.
13: Pihak Kodim 1613 Sumba Barat melalui Pasekter Kapten Nyoman Sudana mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan, pembangunan koperasi Merah Putih di wilayah teritorial Kodim Sumba Barat berjalan aman dan kondusif, di mana sampai saat ini hampir seluruh desa di dua kabupaten, baik itu Kabupaten Sumba Barat maupun Kabupaten Sumba Tengah, sedang progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Pembangunan Koperasi Merah Putih tahap awal sudah berlangsung pembangunan dan bahkan sudah ada yang rampung 100%. Sebanyak 82 titik Koperasi Desa Merah Putih yang sudah progres dan selanjutnya akan dipastikan rampung pada bulan Agustus 2026.
12: Untuk pengerjaan, untuk di tahap pertama ini, kita menargetkan ada 72 titik yang harus selesai di akhir bulan Juli 2026 untuk tahap pertama. Selanjutnya di tahap kedua nanti itu akan mulai di bulan Agustus sampai dengan akhir tahun, sampai mencapai target 139. Untuk saat ini kendala yang paling menonjol kita hadapi itu terkait dengan situasi cuaca yang selalu berubah-ubah, terutama pada sore hari. Pekerja bisa bekerja sampai siang hari saja, waktu masuk sore hari selalu terbentur dengan cuaca yang turun hujan, makanya mempengaruh pada progres atau pengerjaan yang seharusnya di bulan ini sudah banyak yang bisa 100% karena terlambatnya.
13: Pihak Kodim 1613 Sumba Barat melalui babinsanya di lapangan terus melakukan pengawasan ketat guna mewujudkan program pemerintah di daerah. Di beberapa desa terdapat masyarakat yang melakukan penghibahan tanah kepada pemerintah untuk pembangunan koperasi Merah Putih, di mana ada desa-desa yang tidak memiliki lahan pemerintah di Kabupaten Sumba Barat. Dari Sumba Barat, Jirlende, RRI Sumba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Ketua DPRD Sumba Timur buka masa persidangan 3 dan apresiasi raihan WTP ke-10. Berikut dilaporkan oleh reporter Yunia Boling.
14: Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Umbu Aldi Rihir, secara resmi membuka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Dalam sambutannya, ia menyampaikan sejumlah agenda strategis yang akan dibahas DPRD bersama pemerintah daerah, diantaranya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, laporan realisasi semester pertama APBD tahun anggaran 2026, beserta prognosis 6 bulan berikutnya, serta pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2026. Ia berharap seluruh agenda persidangan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
15: Pembahasan nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan LHT BPK RI perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahap pembahasan ini Badan Anggaran akan membahas rangkerda dan rangkerbud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. DPRD akan membahas dan menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Sumba Timur terhadap rangkerda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah yang pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap rangkerda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Yang kedua, pelaksanaan reses. Yang ketiga, penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2006 dan prognosis 6 bulan berikutnya. Yang keempat, pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran perubahan tahun anggaran 2006. Pembahasan ini akan dilaksanakan oleh komisi-komisi bersama mitra eksekutif dan badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya dilakukan penetapan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.
14: Pada kesempatan tersebut, Umbu Aldirihi juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Sumba Timur kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Raihan tersebut menjadi yang ke-10 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Sumba Timur. Menurutnya, capaian ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Meski demikian, ia mengingatkan agar keberhasilan administrasi keuangan tersebut tetap diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perekonomian daerah. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Poltekkes Kemenkes Kupang berkomitmen melakukan program pendampingan kesehatan di Kabupaten TTS dan Kota Kupang. Selengkapnya dilaporkan oleh Ana Lopo.
16: Dan Poltekkes Kemenkes Kupang ditugaskan sebagai pendampingnya. Nah, kami itu mendampingi proses pencatatan dan pelaporan di dua kabupaten terpilih, yaitu TTS dan Kota Kupang.
17: Poltekkes Kemenkes Kupang melaksanakan berbagai program pendampingan kesehatan di dua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kota Kupang. PJ ini Poltekkes Kupang untuk Nusa Tenggara Timur, Dr. Putu Sanjiwani kepada RRI di Kupang menegaskan program pendampingan yang dilakukan Kemenkes Kupang difokuskan pada perbaikan gizi untuk remaja putri, ibu hamil, bayi dan balita, serta penyuluhan kader posyandu dan program.
16: Berkomitmen untuk mendukung penurunan stunting dengan pemberian edukasi kepada masyarakat di dua lokus terpilih yang diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian masyarakat dosen, baik itu mandiri maupun yang dibiayai oleh Poltekkes Kupang. Itu diberikan kepada sasaran yang memiliki resiko untuk meningkatkan prevalensi stunting dari remaja putri, ibu hamil, kemudian bayi balita, dan kembali ke siklus hidup, kembali ke remaja putri.
17: Berdasarkan hasil penimbangan bayi balita yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditegaskan dosen jurusan keperawatan KIA Kespro Epidemiologi Kesmas pada Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Inaratu Luji, ditemukan ada kabupaten yang sudah mencapai target 100%, namun masih ditemukan ada kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang di bawah 50%, khususnya di Kabupaten Alor dan Sumba Barat Daya.
18: Dari data yang saya ambil dari Dinas Kesehatan Provinsi, ternyata itu data EPPGN sudah ada, Kota Kupang sudah masuk dalam target ya secara nasional. Tetapi data-data itu adalah hasil penimbangan. Nah, yang memprihatinkan saya melihat dari data ini, ternyata dari penimbangan itu ada yang 100%, tapi masih ada kabupaten kota yang di bawah 50%. Yang di bawah 50% itu sampai Kabupaten Alor sama dengan Sumba Barat Daya. Nah, ini memprihatinkan.
17: Dalam pada itu, Kepala Puskesmas Oisapa Kota Kupang, Dr. Olvian Manafe menegaskan kolaborasi antara camat, lurah, dan tenaga kesehatan di Puskesmas Oisapa difokuskan pada penanganan kesehatan masyarakat terpadu, khususnya menekan angka stunting, penanganan gizi, serta pelayanan dasar. Sinergi ini diwujudkan melalui koordinasi wilayah dan program promotif langsung ke masyarakat.
19: Camat dan lurah kami itu cukup bisa memberikan informasi-informasi tanpa harus ada kami begitu, sehingga itu juga menjadi nilai tambah di wilayah kerja saya. Kebetulan wilayahnya itu ada perhotelan cukup banyak, jadi banyak sekali yang didorong oleh camat kami untuk bisa bagaimana semua hotel-hotel, restoran-restoran itu memberikan CSR-CSR, bantuan secara langsung kepada anak-anak yang bermasalah gizi, bukan hanya stunting, gizi buruk dan lain sebagainya, kami banyak mendapatkan.
17: Keterlibatan camat Kelapa Lima dan lurah Oisapa adalah memfasilitasi logistik dan mengerahkan kadar kesehatan masyarakat setempat untuk melakukan intervensi medis massal seperti vaksinasi dan pengobatan melalui kampanye kesehatan secara berkala dan penyuluhan berbasis pemberdayaan warga untuk memutus mata rantai masalah kesehatan dasar masyarakat. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi olahraga.
3: Ya, mendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi dan KONI Nusa Tenggara Timur sedang merancang dan mendesain sarana prasarana venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada PON ke-22 tahun 2028, termasuk rehabilitasi Stadion Oipoi Kupang yang akan menjadi lokasi pembukaan PON. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Alotani.
20: Saya harus jelaskan di tiga bagian. Bagian pertama, sudah pasti venue untuk pembukaan menjadi serius harus kita bereskan.
21: Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Dr. Alfonsus Theodorus kepada RRI menyampaikan, saat ini tim sarana-prasarana KONI sedang mempersiapkan kebutuhan fiskal atau estimasi perkiraan total pendanaan atau biaya yang diperlukan untuk pembangunan venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT. Menurut Alfons Theodorus, hal tersebut termasuk analisis detail engineering design atau DED adalah cetak biru atau blueprint teknis yang sangat presisi dari sebuah rancangan proyek konstruksi atau manufaktur Gor Flobamora Oipoi Kupang. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi kontraktor dalam mengeksekusi pembangunan agar berjalan akurat, efisien, dan sesuai standar keamanan sebelum dieksekusi.
20: Pembangunan venue untuk pembukaan yang kita proyeksi itu akan main di Stadion Oboe. Jadi kita akan tingkatkan kapasitas sampai 25.000. Dan ini memang waktu-waktu sekarang harus betul-betul sudah ada keputusan. Sementara yang optimalisasi ini, satu program strategis pemerintah untuk melakukan optimalisasi yang di Stadion Oboe. Jadi ada dua, Stadion Oboe dioptimalisasi, rehabilitasinya. Kemudian yang satu terbangun baru yang ada di Manggarai Barat menjadi 8 stadion yang terbangun di Indonesia termasuk di Manggarai Barat. Kami di KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, ini harus cepat kita putuskan karena memang venue-venue ini menjadi penting sekali untuk bisa ada gambaran ke NTT, termasuk nanti untuk pembukaan.
21: Wakil Gubernur Johannes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur menyampaikan semua venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan di NTT akan direhab sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhannya masing-masing. Kecuali Stadion Oipoi Kupang yang membutuhkan rehab berat karena akan dijadikan sebagai lokasi pembukaan PON ke-22 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta.
22: Hampir semua kita rehab kecil, kecuali Stadion Oipoi yang rehab besar karena rencananya di situ akan pembukaan. Upacara pembukaan PON itu rencananya di Oipoi. Nah itu yang rehab agak besar.
23: Terkait dengan gelanggang olahraga yang di depannya, itu juga nanti termasuk?
22: Itu juga termasuk yang kita rehab nanti, tentang olahraga yang mangkrak itu kan. Mangkrak. Juga rencananya kita akan rehab juga. Tapi kita masih hitung anggaran secara teliti, secara cermat supaya mencukupi.
21: Tim sarana-prasarana KONI Nusa Tenggara Timur terus menganalisa kebutuhan-kebutuhan di setiap venue pertandingan sehingga dapat memastikan kebutuhan biaya rehabilitasi gedung-gedung atau sarana olahraga yang akan digunakan saat pertandingan. Catatan RRI, KONI Pusat telah memutuskan 24 cabang olahraga akan dipertandingkan dan dilombakan di NTT, diantaranya sepak bola, berkuda, kriket, taekwondo, wushu, kempo, tinju, dan sejumlah cabang olahraga lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita menuju ke informasi terakhir. Pengurus Provinsi Popsi Nusa Tenggara Timur yang baru dilantik langsung mendapat tantangan besar dari PB Popsi. Atlet-atlet biliar NTT didorong memanfaatkan sejumlah turnamen nasional hingga kejuaraan dunia yang akan digelar sepanjang tahun 2026 untuk membuktikan kualitas mereka di level tertinggi. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Alfred Cengge.
1: Pelantikan pengurus Provinsi Popsi Nusa Tenggara Timur di Kupang bukan sekedar seremoni organisasi. Di harapan pengurus dan atlet, Sekretaris Jenderal PB Popsi Ahmad Fadil Nasution membeberkan agenda besar biliar nasional dan internasional yang akan menjadi panggung pembuktian para atlet Indonesia. Turnamen Indonesia International Open menjadi salah satu ajang terbesar tahun ini dengan hadiah mencapai 1,75 miliar rupiah. Tak hanya itu, PB Popsi juga telah menyiapkan kejuaraan nasional pada Agustus serta kejuaraan dunia yang akan berlangsung di Bali pada September mendatang.
4: Kami harus menyampaikan agenda nasional bahwa pada tanggal 1 Juli yang akan datang untuk ketiga kalinya Indonesia International Open yang ketiga kali akan diselenggarakan pada tanggal 1-4 Juli di Anyus Tower, lantai 2 dan lantai 4, yang berhadiah total 100.000 US, lebih kurang 1,750 miliar. Kepada kawan-kawan yang mau ambil bagian dapat kualifikasi atau mau nonton minimal merasakan euforianya, kami akan mengundang secara khusus nanti.
1: Menurut PB Popsi, perkembangan olahraga biliar Indonesia saat ini semakin mendapat pengakuan dunia. Karena itu daerah-daerah termasuk Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu melahirkan atlet yang siap bersaing di level nasional hingga internasional.
4: Kemudian ada lagi pada tanggal 28 September kejuaraan dunia 3 nomor pertandingan akan diselenggarakan di Bali. Jadi ini untuk tahun kedua. Jadi kalau misalnya mau nonton juara dunia bisa datang ke Indonesia Open maupun ke Bali. Jadi artinya alhamdulillah olahraga kita ini cukup sudah diakui, cukup bergerak dan industrinya cukup nyata kita rasakan. Semoga hal ini juga dapat berdampak ke seluruh Popsi di NTT.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur Adrian Manafe memastikan pihaknya siap memperkuat pembinaan atlet. Bahkan Pemprov Popsi NTT siap mengalokasikan anggaran untuk menghadirkan pelatih berkualitas dari tingkat nasional guna meningkatkan kemampuan atlet daerah.
5: Kita pastinya berharap untuk kita bisa mendapatkan bantuan juga dari Bapak Sekjen Popsi PB Popsi Pusat supaya kita bisa mendapatkan pelatih yang baik, Pak. Tentu dengan konsekuensi biaya kami siap. Ya Pak Ketua Harian ya, siap ya Pak Kelvin ya. Sebelum Koni ini, Pak Kelvin harus siap duluan. Tentunya konsekuensi biaya kami siap, pelatih ini guna kami bisa mengangkat kemampuan dari teman-teman kita di NTT ini Pak. Terus orang banyak skill yang bagus-bagus Pak, cuma kurang dipoles saja.
1: Selain meminta dukungan pelatih nasional, Popsi Nusa Tenggara Timur juga mendorong agar proses seleksi atlet menuju PON dilakukan secara independen dan melibatkan tim seleksi dari luar daerah. Langkah ini diharapkan menjamin objektivitas dan melahirkan atlet terbaik yang benar-benar siap membawa nama Nusa Tenggara Timur ke panggung nasional.
5: Pak Sekjen, kami juga berharap nanti untuk seleksi ke PON, kami sangat berharap bantuan dari Pak Sekjen dan juga Pak Sekjen Koni. Untuk kami ingin tim seleksinya itu datang dari Jawa, biar betul-betul fair.
1: Dengan Indonesia International Open, kejuaraan nasional hingga kejuaraan dunia yang sudah menanti di depan mata, kepengurusan baru Popsi Nusa Tenggara Timur kini dituntut bergerak cepat. Targetnya bukan hanya mencetak atlet berprestasi, tetapi membawa Nusa Tenggara Timur menembus panggung biliar nasional dan dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, penerapan Pergub NTT nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapat dukungan dari berbagai kalangan pendidikan. Yang kedua, sejumlah pelaku usaha kecil di Kota Kupang siap menyambut pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolere pamit undur diri dan mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas pagi Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
0: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
0: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
0: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai

Di sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Sebentar, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah, Le Kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara, Dik. Ya, menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaca.

Berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini. Aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa lihat kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lihat kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lihat kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lekak ke jantol mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional.

nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini. Aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.